Diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, termasuk semua jenis tumbuhan

0: PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024, akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
6: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
5: Haji Dirito Ando Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu di lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
5: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
4: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madecing Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madecing Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jembrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah

0: juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jepara, ada juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
2: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecin Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bandar Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musyrik ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musyrik Haris Muslim.
7: Kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
8: luar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
11: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
10: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
11: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
12: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
11: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
13: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau
7: investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
11: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
9: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
13: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: are listening 92FM.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM LPPL Radio Suramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai untuk sahabat Suramadion semuanya. Hari ini Jumat 22 Mei 2026. Mundurnya jauh banget 2023. Ditemani bersama saya Kiki Desilia. Sahabat saya Amanda lagi sakit flu. Lagi sembuh ya. Mudah-mudahan penyakitnya segera pergi. Terus nemenin sahabat Suramadion lagi siaran pagi sama Kiki. Gitu ya, sampai jam 9 aja di kebersamaan kita untuk hari ini.

Udah Jumat aja nih, sahabat Serawadian semuanya. Seneng banget rasanya kalau Jumat kayak gini, mikirin besok, ah besok libur. Tapi enggak, ada yang besok masih bekerja. Jadi sama-sama kita hargai. Misalnya nih untuk layanan kesehatan, terus kemudian keamanan, yang shift, jaga dan lain sebagainya. Ya, tapi kita tetap menemani sahabat Serawadian dong di 93 FM LPPL Radio Serawadian. Puas kan? Seneng. Tapi gak ini banget. Kalau punya teman sakit, kayak Manda nih hari ini sakit, flu berat. Iya sih, gak ngerti kenapa ya. Padahal tuh kita tuh udah jaga, kayak saya nih ya, padahal udah jaga segala satunya nih, ngurangin A, B, C, D, masih aja sariawan. Padahal vitamin C juga iya. Kegigit kali ini, kemarin kegigit nih, waktu makan cepet-cepet kegigit. Pas makan jadi sariawan. Terus gak tahu kenapa, karena cuaca, mungkin cuaca panas ya, kita gak sadar juga kali ya, kurang minum air putih dan lain sebagainya. Minum es, nah itu mana kebanyakan minum es kali ya. Minum es kopi nih, seneng aja beli es kopi nih. Tapi it's okay sih sahabat Ramadion, kalaupun lagi sakit ya, memang tubuh memberikan sinyal kita untuk istirahat gitu ya. Pastikan sahabat Ramadion kalau memang flu berat, batuk, istirahat. Pusing, istirahat. Gitu ya, kayak kemarin saya tahu-tahu tuh tensinya agak tinggian. Nah, mungkin beban pekerjaan banyak, mungkin memikirkan something gitu ya. Mau beli apa ya? Mungkin mikirin something juga gitu. Terus teman ada yang nelpon. Coba dong bikin jalan-jalan gitu, gak usah olahraga berat dulu gitu, bikin jalan-jalan dulu aja gitu. Akhirnya saya beberapa hari libur kemarin tuh sakit, saya libur kemarin tuh juga sakit, gak bisa kemana-mana. Saya pagi buat jalan, sore buat jalan gitu ya, siapa tahu berat badan turun, tapi malah tambah naik. Habis jalan-jalan 5 kilo, 7 kilo gitu, pulangnya lapar. Akhirnya makan. Ya udahlah ya, sahabat Ramadhan ya. Utamanya tuh sehat emang. Kalau dengan sehat kita bisa beraktivitas lancar, beraktivitas normal, senormal-normalnya orang beraktivitas gitu ya. Makan juga bisa nyaman, enggak sariawan dan lain sebagainya. Emang ya sahabat Ramadhan ya. Ya udah deh. Masih gabung di 93 FM LPPL Radio Ramadhan. Saya juga masih menemani sahabat Ramadhan semuanya ya di Halo Madiun.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Bersama saya, Bram Abidin MJ. Kita awali dengan informasi pertama bersama reporter Henti Rudiana dari Suara Ngawi. Nasib ratusan guru honorer atau non-aparatur sipil negara ASN di Ngawi masih menggantung.
3: Nasib ratusan guru honorer atau non-aparatur sipil negara ASN di Ngawi masih menggantung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi masih menunggu instruksi pemerintah pusat setelah adanya kebijakan penghapusan status tenaga honorer akhir tahun ini. Selasa 19 Mei kemarin, Lanti Kusuma Aji dari Dikbud Ngawi mengatakan, untuk skema pengangkatan atau mekanisme lain, pihak Dikbud masih menunggu petunjuk pemerintah pusat. Penghapusan status guru honorer mengacu surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026. Sedikitnya terdapat sekitar 360 guru non ASN yang mengajar di SD dan SMP negeri di Kabupaten Ngawi. Seluruh nama mereka telah tercatat dalam data pokok pendidikan Dapodik. Keberadaan guru honorer selama ini sangat membantu proses kegiatan belajar di sekolah. Sebab kebutuhan tenaga pendidikan di Ngawi masih cukup tinggi. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang. Di sisi lain, 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
2: Dari Ngawi kita menuju ke Probolinggo. Kunjungi Gereja Merah, Ketua Dekra Nasda dorong penguatan daya tarik wisata dan pemberdayaan UMKM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Dewanta Permayoga dari Suara Kota Probolinggo.
4: Salah satu bangunan cagar budaya bersejarah di Kota Probolinggo, Gereja Merah yang berada di Jalan Suroyo nomor 32, mendapat kunjungan Ketua Dekra Nasda Kota Probolinggo, Dr. Evaryani. Kunjungan tersebut berlangsung di rumah dinas Pendeta Wiwi Kristiani Kembuan. Pertemuan berlangsung hangat dengan pembahasan mengenai upaya pelestarian dan pengembangan Gereja Merah sebagai destinasi wisata religi sekaligus situs cagar budaya di Kota Probolinggo. Dalam diskusi tersebut, pihak gereja menjelaskan sejarah bangunan Gereja Merah yang unik karena menggunakan sistem bongkar pasang asal Jerman. Gereja yang dibangun sejak tahun 1862 itu hingga kini masih aktif melayani sekitar 88 kepala keluarga. Selain ruang utama ibadah, gereja juga dilengkapi ruang persiapan ibadah, kantor utama, ruang sekolah mingguan anak sebanyak 3 kelas, ruang persekutuan remaja, dapur umum, gudang, hingga guest house. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Evaryani memberikan sejumlah masukan strategis, di antaranya integrasi kegiatan Gereja Merah dengan agenda Car Free Day serta kolaborasi bersama pelaku UMKM untuk menghadirkan produk souvenir khas daerah. Usai berdiskusi, Dr. Evaryani meninjau langsung area gereja dan sejumlah fasilitas penunjang. Rencananya di sisi utara gereja akan dibangun area pusat oleh-oleh dan gerai UMKM yang memanjang ke arah timur lengkap dengan kantin terbuka. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Sahabat, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo minta sistem penerimaan murid baru SPMB bersih, jujur, dan bebas dari penyimpangan. Berita selengkapnya ikuti bersama reporter Anggun dari Suara Pasuruan.
5: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting semua anak harus sekolah. Penegasan ini disampaikan Bupati Mas Rusdi dalam deklarasi dan penandatanganan Fakta Integritas SPMB tahun 2026 di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa, 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi meminta tidak boleh ada praktik titipan, pungli, manipulasi data, ataupun bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru.
6: Acara deklarasi integritas SPMB yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMP, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun.
5: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya sepeser pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Untuk tahap pertama, jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi, pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 Juni 2026 dan pengumumannya di tanggal 13 Juni 2026 serta daftar ulang di tanggal 15 hingga 18 Juni 2026 jam kerja. Kemudian tahap kedua atau jalur domisili, pendaftarannya mulai 19 sampai 24 Juni 2026 dan pengumumannya 25 Juni 2026 serta daftar ulang mulai 26 hingga 30 Juni 2026 pada saat jam kerja. Anggun, Suara Pasuruan.
2: Masih dalam rangkaian berita dari Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Eko Utomo RGR FM Tulungagung melaporkan DPRD Tulungagung bahas 5 RAN Perda inisiatif. Seluruh fraksi DPRD Tulungagung nyatakan persetujuan.
7: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung berlangsung penuh dinamika dan semangat pembentukan regulasi daerah. Bertempat di Geraha Wicaksana Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, agenda sidang menandai dimulainya pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah RANPERDA inisiatif DPRD pada masa sidang 3 tahun sidang 2. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan menerima dan menyetujui 5 RANPERDA inisiatif DPRD untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya bersama panitia khusus yang telah dibentuk. Di sisi lain, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi pondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Tulungagung. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara dan pengumuman agenda pembahasan lanjutan oleh pimpinan sidang. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Selanjutnya, Elfos Usman dari Persada FM Blitar, sinergi BPJS dan Kejari Blitar, pekerja rentan dapat jaminan sosial lewat Adiaksa Peduli.
8: Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program Adiaksa Peduli Pekerja Rentan. Kegiatan digelar pada Selasa di Hotel Santika Blitar. Melalui kolaborasi itu, sebanyak 50 pekerja sektor informal mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar pekerja rentan yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu kuli bangunan, tukang ojek, pedagang, petani, nelayan hingga profesi informal lain dengan tingkat resiko kerja tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Romulus Hahulungan mengatakan program Adiaksa Peduli menjadi bentuk kepedulian kejaksaan terhadap pekerja informal yang belum memiliki perlindungan. Menurut Romulus, perlindungan sangat penting mengingat tingginya resiko yang dihadapi para pekerja informal. Peserta yang terdaftar akan memperoleh perlindungan jika mengalami kecelakaan kerja hingga risiko meninggal dunia. Ia menyampaikan juga, Kejari Blitar mempercayakan penentuan penerima manfaat kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan prioritas pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, Ahmad Pauzi, mengapresiasi langkah Kejari Blitar yang dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap pekerja rentan. Menurutnya, program itu juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan ekstrim melalui perluasan perlindungan sosial. Ahmad Pauzi menjelaskan, peserta program akan mendapatkan 2 manfaat utama, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ia berharap langkah Kejari Blitar dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk ikut berkolaborasi melindungi pekerja rentan di Kota Blitar. Elfas Usman, Radio Persada FM Blitar.
2: Selanjutnya kita menjumpai reporter Iza dari Suara Gresik. Kukuhkan Pokja Bunda Paut Kabupaten Gresik periode 2025-2029, Bupati Yani tekankan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak.
9: Bunda PAUD Kabupaten Gresik Nurul Haromaini mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Gresik periode 2025-2029 di kantor Bupati Gresik Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. Dalam sambutannya, Gus Yani menekankan pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi berkualitas dan juga berkarakter. Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua sebagai teladan, terutama dalam penggunaan gadget. Menurutnya, pendidikan karakter seperti etika, sopan santun, dan disiplin harus dimulai dari rumah agar anak tumbuh cerdas dan berakhlak baik. Melalui pengukuhan Pokja Bunda PAUD ini, diharapkan sinergi pemerintah, pendidik, dan keluarga semakin kuat dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten Gresik. Saya Iza, melaporkan untuk Suara Gresik.
2: Dari Gresik kita menuju ke Nganjuk bersama Reni Kristi dari Radio Suara Anjuk Ladang. Penuh haru dan doa, Bupati Marhen Juma diberangkatkan 210 jemaah haji kloter 112 Kabupaten Nganjuk.
10: Suasana haru dan khidmat mewarnai prosesi pemberangkatan Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Nganjuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di halaman pendopo KRT Sosrokusumo. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi secara langsung melepas keberangkatan para tamu Allah menuju Tanah Suci. Sebanyak 210 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 112 diberangkatkan menuju Embarkasi Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Pelepasan turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk, Porkopimda, Kementerian Agama, serta jajaran OPD Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Marhen Jumadi menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan ratusan jemaah haji asal Nganjuk tahun 2026 ini. Ia menyebut ibadah haji merupakan panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kang Marhen juga menitipkan doa agar Kabupaten Nganjuk senantiasa diberikan keberkahan, masyarakat yang sehat, dan pemimpin yang amanah. Selain itu, para jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan mengingat suhu cuaca di Arab Saudi cukup panas. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Hanif Komaludin, menyampaikan total jemaah dan petugas haji asal Nganjuk tahun ini mencapai 739 orang. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran selama menjalankan ibadah, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih predikat haji yang mabrur. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Suara Madiun 9.

Oke, baik sahabat Kota Madiun, sebentar lagi nih Kota Madiun bakal berulang tahun gitu. Dan puluhan agenda peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun mulai akhir Mei ini sampai Juli. Mengusung tema Madiun Berkilau, rangkaian agenda dimulai dengan Jambore Vespa 29 sampai 31 Mei nanti. Terus ada turnamen catur. Nah, masuk Juni tuh ada e-sport competition modern pentathlon, turnamen tenis, bola basket dari bidang olahraga ya. Terus Madiun Kitan, lomba tata rias pengantin ada Jawa. Pagelaran seni Kecamatan Kartaharjo dan Taman, parade drum band, barongsai, kirab budaya pencak silat, Madiun bersolawat, pagelaran wayang kulit hingga Madiun Spektra Karnival. Pokoknya disiapkan tenaganya ya untuk sahabat Senam Madiun ya, karena banyak banget agenda-agenda hari jadi yang nanti akan terus disampaikan kepada sahabat Senam Madiun semuanya. Karena segala sesuatunya tuh harus menjadi pengembangan diri ya untuk seluruh kegiatan ini. Banyak banget, kayak rias pengantin ada Jawa, pagelaran seni, e-sport, terus turnamen-turnamen olahraga, ah pokoknya keren. Ini sama-sama kita lihat ya. Ya. Oke, masih di kebersamaan kita untuk Halo Madiun. Selamat pagi semuanya yang baru saja merapat di kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya sehat untuk sahabat Halo Madiun, lancar untuk semuanya. Habis ini ada spektrum kesehatan ya, Fer ya. Dia meskipun enggak menampakkan dirinya, tapi saya yakin ya. Dia kelihatan gini-gini, meskipun gak kelihatan. Senang banget nih hari ini bisa menemani sahabat Senam Madiun semuanya. Tapi sekali lagi ya, yang sakit lekas sembuh. Semangat, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa diganti. Misalnya hari ini gak meninggal, hari ini gak kerja terus meninggalkan pekerjaan, mudah-mudahan besok sembuh, terus kemudian diselesaikan apa yang menjadi tugas kewajibannya. Terus kemudian mungkin sahabat Senam Madiun ini yang ebo-ebo bulan Juni ya, ebo-ebo daftar ulang satu, beli tas, beli sepatu, beli buku, alat tulis, bayar sekolah gitu kan ya. Semangat ya ibu-ibu, saya juga menyemangati diri saya sendiri sih. Bismillah ya, mudah-mudahan diberi kelancaran segala sesuatunya. Yang nyari sekolah, mudah-mudahan mendapatkan sekolah yang diidamkan. Mudah-mudahan nilainya bagus semuanya. Gitu. Balik lagi deh ke sini sampai jam 9 nanti.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Excuse me.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini.
2: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Oke, baik sahabat Halo Madiun, kebersamaan kita untuk hari ini di Halo Madiun kita tuntaskan terlebih dahulu. Dan terima kasih ya untuk sahabat Halo Madiun semuanya untuk 22 Mei 2026, hari ini Jumat, kita tuntaskan bersama saya Kiki Desilia. Habis ini ada dialog di Spektrum Kesehatan sama sahabat kita Rere juga. Jadi saya Kiki Desilia undur diri. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Wassalamualaikum, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening
1: 92FM.
2: Flash News.
3: Flash News.
4: Sahabat Suramadion, kebutuhan cairan jamaah haji meningkat selama cuaca ekstrim di Mekah. Bahkan jamaah disarankan mengonsumsi air mineral sekitar 150 ml per jam guna mencegah dehidrasi hingga head stroke selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dikutip dari media CNN Indonesia, Pandya Putu Agus Mahendra, dokter spesialis gizi klinik mengatakan, suhu panas di Mekah dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Kondisi ini terutama terjadi ketika jamaah banyak beraktivitas di luar ruangan dan berjalan kaki dalam waktu yang lama.
5: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL

satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang dipancarkan dari Perintis Kemerdekaan 32 Kota Madiun yang siap hadir untuk menemani dan juga menghibur serta memberikan pengetahuan terbaru spesial untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini kembali bersama Rere dalam program Spektrum Kesehatan dan kita live di 93 FM Radio Suara Madiun tentunya dan juga di YouTube-nya Radio Suara Madiun. Jadi untuk sahabat semuanya yang pada kesempatan kali ini ingin menyimak dan juga berinteraktif bersama kami, boleh sekali ya. Nanti bisa meninggalkan pertanyaan maupun sharing melalui kolom YouTube kita. Terus kemudian juga bisa WhatsApp di 081-556-451817. Kebetulan tema kita pada kesempatan hari ini sangat menarik sekali dan mungkin ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari kita semuanya yang mungkin belum begitu paham mengenai hantavirus. Nah, akhir-akhir ini nih sahabat ya, kita sering lihat, sering baca di media sosial, hantavirus itu virus apa lagi gitu ya. Kok kayaknya menakutkan, sepertinya juga menular. Apakah COVID-19 era baru akan hadir lagi? Aduh, amit-amit gak usah deh ya. Dan tentunya kita akan bahas hantavirus ini biar kita gak panik tapi tetap waspada sahabat semuanya. Kita tahu pencegahannya, kita tahu bagaimana cara pengobatannya dan apa sebenarnya hantavirus itu. Sudah hadir di Radio Suara Madiun di kesempatan pagi hari ini ada Dr. Ferio Damar Erlantara Putra dari Puskesmas Demangan yang akrab disapa Dr. Damar. Selamat pagi Dr. Damar.
1: Ya, selamat pagi Mbak Rere.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, luar biasa sekali ini iya. Sedang batuk mungkin?
1: Oh enggak. Suaranya.
0: Oh, suara seperti itu. Iya. Aduh, khas sekali gitu ya. Itu kalau ditelepon halo gitu lah Dr. Damar ini ya. Angkat. Oke, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Dok sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan sahabat Suara Madiun semuanya terkait hantavirus. Soalnya saya sendiri pun juga kalau baca-baca virus-virus gitu agak-agak ngeri gimana gitu. Takut, kadang justru malah tak skip gitu biar nggak ketakutan seperti itu. Nah, sebenarnya waspada itu kan penting ya, dan kita juga harus tahu tentang hantavirus biar kita nggak yang terlalu bertanya-tanya seperti itu. Boleh nggak sih Dok disampaikan kepada pendengar yang ada di rumah sebenarnya hantavirus itu yang kayak gimana?
1: Oke, sebelumnya saya izin nyapa
0: sahabat suara Madiun. Ya. Oke, boleh deh, silakan.
1: Selamat pagi sahabat Suara Madiun. Ya. Ini saya akan menyampaikan terkait apa itu hantavirus ya. Hantavirus ini sebenarnya virus yang biasanya ditularkan, tapi bukan ditularkan dari manusia ke manusia, tapi perlu bukan yang virus yang ada di udara bebas, berkeliaran bebas gitu ya. Tapi ini virusnya ini ditularkan melalui perantara biasanya. Nah, perantaranya ini biasanya adalah sebuah tikus. Nah, di mana tikus ini kan hewan yang jorok ya. Dan tikus ini kan juga karena hewan jorok jadinya banyak-banyak penyakit yang memang dibawa oleh si tikus ini. Nah, biasanya bukan tikus saja tapi biasanya sama hewan pengerat, tapi salah satunya kan hewan pengerat juga tikus. Ada juga curut seperti itu. Nah, untuk hantavirus sendiri ini virusnya ditularkan melalui perantara tikus, melalui biasanya dari banyaknya seperti apa namanya hasil limbah tubuh dari si tikus ini biasanya berupa cairan. Bisa dari bisa dari kencingnya tikus, bisa dari darahnya tikus, ataupun mau dari gigitan ataupun air liur dari tikus tersebut, Mbak.
0: Oke. Begitu. Nah, hantavirus ini sendiri sebenarnya virus baru atau sebenarnya udah lama sih, Dok?
1: Untuk hantavirus ini sebenarnya sudah ada beberapa kejadian ya di Indonesia sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Di beberapa penelitian pun sudah dibuktikan bahwasannya hantavirus ini sudah ada di Indonesia mulai dari tahun 2000-an. Kalau tidak salah ada di 2005 atau 2007 ada penelitiannya yang sudah ada. Itu memang hantavirus sudah ada di Indonesia. Akan tetapi insidensinya itu masih sedikit. Dikarenakan tadi penyakit yang ditularkan melalui tikus. Memang kita kan kontak dengan tikus itu sangatlah sering, akan sering. Tetapi jarang terjadi yang seperti digigit atau kita langsung bersentuhan langsung dengan tikus. Belum lagi kan banyak rumah sekarang sudah pakai ada mulai perangkap tikus dan lain-lain seperti itu.
0: Ternyata sudah lama juga ya ada di Indonesia, tapi akhir-akhir ini aja baru booming dibicarakan lagi ya dok ya. Oke, dan ternyata tidak semudah penularan seperti pas COVID-19 kemarin ya. Kalau untuk hantavirus ini jadi ya sedikit melegakan kita lah ya dok. Berarti penularannya tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Oke, kalau ini nih virusnya berbahaya kah atau efeknya seperti apa nanti kalau sudah kena hantavirus ini? Okay.
1: Ini sebelumnya saya meluruskan yang dulu ya mbak ya. Yang kenapa kok sekarang lagi booming. Kenapa kok lagi booming? Karena kan sebelum-sebelumnya itu memang dulunya memang ada hantavirus di Indonesia itu di sekitar tahun 2005 atau 2007 itu ya. Akan tetapi booming lagi karena memang kasusnya memang di skala internasional. Dikarenakan dulu, sebelum-sebelumnya itu ada kapal pesiar MV apa gitu. Itu di kapal tersebut ada yang terjangkit sama hantavirus. Nah, hantavirus sekitar 8 orang yang terjangkit itu, terinfeksi oleh si hantavirus. Akan tetapi dari 8 orang itu sekitar 3 sampai 5 orang itu dinyatakan meninggal. Nah, dari insidensi ini kan biasanya misal kayak ada virus nih, virus lama dan lain-lain. Tapi insidensinya enggak semembahayakan itu, enggak ada yang meninggal atau yang bagaimana. Tapi kok di kapal pesiar ini kok banyak yang 8. Duh. Terus udah di kapal pesiar itu kan tertutup ya mbak ya. Maksudnya dari kontak ke kontak kan susah.
0: Betul.
1: Nah, belum lagi kok yang meninggal itu lebih dari 1 atau 2. Nah itu makanya kenapa booming dan lagi dibicarakan. Belum lagi ada memang warga Indonesia yang juga ada di kapal induk itu, di kapal pesiar itu. Pas kembali itu sudah dicek, terakhir saya lihat dari tanggal bulan Mei ini dinyatakannya positif, akan tetapi tetap di karantina seperti tetap itu. Makanya ditakutkannya karena banyak yang meninggal yang sekitar 5 atau 3 tadi dari 8 orang. Itu makanya di karantina agar tidak terjadi sebuah kejadian baru.
0: Betul.
1: Begitu. Untuk yang tadi pertanyaan dari Kak Rere itu untuk terkait
0: efeknya,
1: efek dan bahayanya, bahayanya. Untuk efeknya biasanya dari hantavirus ini biasanya menyebabkan dua jenis penyakit. Yang biasanya kalau di dunia kesehatan itu disebutnya HFRS dan HPS. Nah, HFRS ini kepanjangannya yaitu hemorrhagic fever and renal syndrome. Nah, lalu untuk HPS-nya yaitu Hanta Pulmonary Syndrome. Nah, dari namanya pun udah jelas ya. Kalau hemorrhagic fever and renal syndrome berarti ada demam berdarah dan gejala dari ginjal. Seperti itu untuk yang HFRS. Nah, untuk gejala yang HFRS-nya ini biasanya itu kejadiannya sama seperti di DBD gitu ya. Dikarenakan memang dari setelah lab dan lain-lain itu memang ditemukannya hasilnya seperti sama seperti di demam berdarah begitu. Jadi nanti cuma bedanya sama demam berdarah kan jelas ya, demam berdarah dikarenakan oleh nyamuk, sementara hantavirus ini disebabkan oleh tikus, hewan pengerat seperti itu. Untuk HFRS jelas ada gejala demam berdarah seperti bisa kayak demam, linu-linu, nyeri otot, belum lagi misalkan ditambah dengan mimisan, gusi berdarah ataupun ruam-ruam merah. Lalu juga ditambah dengan gejala dari ginjal yaitu cedera ginjal akut atau gagal ginjal akut. Yang biasanya ditandainya itu enggak bisa kencing. Misalnya dalam satu hari tidak keluar kencing sama sekali. Ataupun ada perubahan di warna urin. Mungkin nanti dari sobat radio Suara Madiun.
0: Yeah.
1: Mungkin ada dari teman-teman sejawat atau dokter spesialis, mungkin ada nanti omongan saya yang salah bisa dikoreksi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Lalu untuk HPS-nya, mm-hmm. yaitu Hanta Pulmonary Syndrome, itu penyakitnya jelas pulmonary, yaitu di paru-paru.
0: Paru-paru ya.
1: Bisa dari gejalanya sesak, biasanya dari gejalanya sesak sih.
0: Mm.
1: Sesak hingga sulit bernafas, maupun seperti takutnya ditakutkannya seperti gejala seperti COVID.
0: Mm.
1: Karena awalnya batuk, ternyata tidak sembuh-sembuh, malah di paru-parunya yang nggak bisa untuk bernafas seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan gagalnya paru-paru.
0: Berarti ini gejala-gejalanya hampir mirip dengan penyakit-penyakit lain yang biasa kita temui ya dok ya.
1: Iya.
0: Terus kapan kita harus mulai waspada? Terus kemudian apa ya, cek kesehatan atau datang ke klinik kesehatan terdekat untuk memastikan apakah saya kena hantavirus dan lain sebagainya, dan bagaimana cara pasien ini untuk bisa mendiagnosa dirinya apakah hantavirus atau mungkin hanya demam berdarah atau seperti apa dok?
1: Baik, pertanyaannya bagus ya mbak. Untuk kapan kita harus waspadanya?
0: Yeah.
1: Yang jelas yang paling pertama, apakah kita ada kontak dengan hewan pengerat tersebut? Semisal hewan ada tikus atau hewan curut gitu. Nah, kontaknya bagaimana? Nah, tadi seperti yang sudah saya singgung, apakah ada kontak seperti di gigi tikus maupun daerah yang terdapat genangan, seperti biasanya banjir ya. Dikarenakan banjir itu kan airnya meluap, di mana kencing-kencing dari tikus itu kan berkeliaran di got.
0: Yeah.
1: Seperti itu di selokan, di mana itu bisa kalau ada banjir ya mau enggak mau kita kena kontak dengan hal itu. Nah, biasanya juga kapan waspadanya, di saat kita tahu lingkungan kita itu tidak bersih. Atau misalkan di lingkungan yang dekat dengan tempat pengelolaan limbah. Nah, untuk waspadanya, gimana cara kita bedainnya dengan gejala-gejala sebelumnya seperti kayak demam berdarah ataupun gejala lainnya yang HPS tadi ya. Itu biasanya masa inkubasi dari si hantavirus itu ada yang mengatakan dari 3 hingga 10 minggu. Nah, nanti untuk tahunya apabila ada gejala bisa dicekkan ke fasilitas kesehatan terdekat tentunya, agar nanti belum lagi apalagi ada kontak dari dari si hewan pengerat, bisa dari gigitan ataupun tadi apabila ada luka atau apa yang bisa kemasukan dari air banjir tadi atau apabila dekat dengan si hewan pengerat tadi.
0: Oke, jadi kalau lingkungan kita nggak bersih gitu ya, mungkin di gang-gang sempit, terus kemudian sering kita ketemu tikus di situ, itu hal-hal yang buat kita lebih waspada, apalagi kalau habis banjir gitu ya dok ya, lingkungan kotor, air bah masuk, nah itu bisa berkemungkinan seperti itu. Nah, kalau sudah terkena hantavirus ini, apakah hantavirus ini bisa menular dari manusia ke manusia dok?
1: Untuk penularan dari manusia ke manusia, dari beberapa penelitian untuk terutamanya di Indonesia,
0: yeah.
1: itu masih belum ditemukan adanya varian hantavirus yang bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, varian ini kembali lagi kayak COVID dulu, misalkan juga terkait derajat keparahannya juga ya. Untuk COVID sendiri kemarin kan ada yang varian Delta, Omikron, dan lain-lain. Nah, itu derajat keparahannya kan juga berbeda,
0: yeah.
1: antara si Delta dan Omikron. Nah, ini sama kayak hantavirus, dikarenakan variannya juga beda-beda. Hewan pengerat suatu negara atau suatu bagian itu juga beda-beda. Hewan tikus di sini sama di Amerika itu juga beda,
0: yeah.
1: jadinya variannya beda-beda. Nah, untuk yang di varian di mana? Di negara kita, di Indonesia ini masih belum ada penelitian yang menunjukkan adanya penularan dari manusia ke manusia atau orang ke orang seperti itu. Nah, tapi bukan berarti apakah kedepannya akan tidak akan ada varian yang seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, tetap ada kemungkinan atau chance si virus ini bermutasi atau berevolusi seperti itu ya, seperti kan kayak COVID kemarin banyak evolusinya dari Delta ke Omicron dan lain-lain. Nah itu bisa juga dari berevolusinya dari situ, misalkan dari pengerat ataupun sudah kena ke manusia, manusianya biasa-biasa aja. Nah tapi mungkin manusianya biasa, tapi si antanya ini kan juga virus ya.
0: Iya.
1: Nah virus ini juga punya apa namanya ya, kayak suatu rangkaian DNA atau RNA yang pintar juga, dari merekanya juga bisa bermutasi maupun berevolusi. Nah tidak menutup kemungkinan juga di kemudian hari akan ada varian yang bisa menular dari manusia ke manusia. Nah akan tetapi dari situ, sebelum adanya varian ini, mari kita cegah biar kita tidak ada kontak ke hewan pengerat seperti itu, biar kita tidak tertular. Kalau tertular virusnya berevolusi, nah itu yang bikin kita
0: Gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan bisa saja bermutasi dan kemudian bisa menjadi virus yang bisa menular dari manusia ke manusia. Kalau untuk sementara ini hanya dari itu tadi ya, urin atau gigitan tikus dan sebagainya. Oke, dokter, kalau komplikasinya sendiri itu seperti apa sih? Nah, dari hantavirus ini?
1: Untuk komplikasi yang paling pertama kan tadi ya, gejalanya seperti demam berdarah. Nah, demam berdarah yang disebabkan oleh apa sih hantavirus ini juga ada gejala gagal ginjal akut. Nah, untuk yang demam berdarah seperti yang kita ketahui, karena gampangnya seperti demam berdarah itu kan darah itu seperti air ini, seperti apa namanya ya, kayak di botol misalkan, ada isi-isiannya, ada mineralnya dan lain-lain. Sama kayak darah, darah juga ada cairannya, ada jenis-jenis keping darahnya, ada sel darah merah, sel darah putih, protein dan lain-lain. Akan tetapi karena demam berdarah ini juga ada komponen darah, yaitu keping darahnya itu mulai berkurang, yang dimana menyebabkan darah itu lebih encer. Nah dari darah lebih encer tersebut, pembuluh darah kita kan gak sekuat seperti botol plastik itu ya, kayak botol-botol plastik, tapi akan cenderung bisa merembes. Nah merembesnya ini bisa kemana-mana, karena darah ini kan juga bisa ke darah ini kan beredar di tubuh kita kemana-mana. Bisa dari ke tangan, kaki, otak, dan paru, jantung, dan lain-lain sebagainya. Nah karena darahnya lebih encer, jadinya ada cairan-cairan yang di darah ini bisa lebih rembes ke jaringan mana-mana. Bisa biasanya bisa ke paru, yang kalau biasanya di demam berdarah ditakutkannya ya, bisa merembes ke paru, bisa menyebabkan parunya itu full dengan cairan, di mana itu menyebabkan juga kita susah untuk bernafas. Nah, maka dari itu komplikasinya ada yang namanya ARDS, yaitu acute respiratory distress syndrome. Nah, di sana itu ada gagal nafas akut, di mana kita itu susah untuk nafas walaupun kita sudah mengusahakan nafas. Kita sudah bernafas maksimal mungkin, akan tetapi dari jaringan kita yang nggak mampu untuk mengikat oksigennya. Seperti itu, makanya jadi dikarenakan tadi bisa menyebabkan karena pengikatan oksigennya yang kurang atau pernafasan kita yang kurang efektif, bisa menyebabkan kita ke gagal nafas akut tersebut. Lalu belum lagi di gagal ginjal. Nah, gagal ginjal akut ini kalau misalkan tidak segera ditangani juga, nah itu bisa menyebabkan ke kerusakan ginjal yang permanen. Seperti itu. Belum lagi tadi HPS juga, bahwasannya ada kemungkinannya juga si virus ini menyerang dari bagian-bagian di parunya. Nah itu merusak paru-paru juga, yang menyebabkan nantinya kita tidak bisa bernafas ataupun lebih serang sesak. Begitu. Kerusakan jaringan-jaringan paru seperti.
0: Kalau COVID-19 itu kan apa ya, istilahnya cepat banget gitu ya dok ya. Selang berapa hari itu langsung parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau yang hantavirus ini, ketika kena sampai dengan ada komplikasi, itu kira-kira butuh waktu berapa lama?
1: Nah, untuk kejadian keparahan tadi ya mbak
0: ya.
1: Nah ini kembali lagi ke variannya. Nah variannya kan beda-beda dan juga banyak si hantavirus ini. Untuk terkait derajat keparahannya, sama masa inkubasinya kurang lebih rata-ratanya hampir 6 minggu atau 3 minggu tadi paling cepat. Nah untuk sampai berselangnya untuk menjadi komplikasi dan lain-lain, itu beda-beda tergantung dari respon
0: tubuh ya,
1: orang-orang, belum lagi juga dari variannya. Kembali lagi kita mengingat bahwasannya hantavirus ini adalah virus, sebuah virus yang dimana semua penyakit terkait virus ini kebanyakan itu self-limiting disease. Apa itu self-limiting disease? Yaitu penyakit yang bisa sembuh sendiri, seperti itu, tergantung dari cara tubuh seseorang itu untuk melawan si virus,
0: virus
1: ini. Nah, apabila nanti kembali lagi, kalau misalkan kita tidak segera untuk ke vaskes atau layanan kesehatan yang terdekat, takutnya dari masa inkubasi dan lain-lainnya itu menjadi keparahan yang lebih lanjut. Nah, dikarenakan ini self-limiting disease, kan belum tentu setiap orang ada sistem imun atau pertahanan yang sama-sama. Tergantung orangnya. Mungkin kalau ada orang yang sehat, cenderung seperti berolahraga, pola hidup sehat, pola hidup bersih, akan
0: cepat ya pemulihannya.
1: Cepat pemulihannya. Belum lagi kalau misalkan beda sama misalkan orang yang tidak menjaga pola hidupnya, misalkan pola hidupnya tidak bersih, misalkan jambannya sembarangan, belum lagi di lingkungan rumah juga kotor, terus gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan lain-lain, itu juga bisa memungkinkan ke derajat keparahan yang lebih parah atau lebih serius.
0: Okay.
1: Nah, itu tergantung orang-orang sama ada variannya.
0: Okay.
1: Nah, untuk variannya yang perlu diwaspadain yaitu untuk beberapa penelitian ada varian yang sudah menular dari manusia ke manusia, yaitu varian Andes namanya.
0: Andes?
1: Iya. Akan tetapi di Indonesia sendiri belum ada varian tersebut.
0: Mudah-mudahan nggak ada deh.
1: Iya, alhamdulillahnya belum ada. Jangan sampai
0: ada. Jangan sampai ada. Oke, jadi tergantung kondisi dari pasien masing-masing ya, dok. Nah, kalau misalnya ada penyakit penyerta ini, misalnya hipertensi, diabetes dan lain sebagainya, apakah juga ikut serta memperparah kondisi pasien, dok?
1: Untuk beberapa penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi ya sama Mbak Rere, ada yang darah tinggi, sakit gula, dan penyakit penyerta lainnya. Kalau untuk yang hipertensi, kemungkinan kan sudah ada masalah di jantung. Nah, dari situ kemungkinannya juga masa pemulihannya kan lama, dikarenakan tadi ya, karena sudah ada masalah di dalam dirinya, seperti tensi dan lain-lain. Apalagi penyakit-penyakit kronis seperti penyakit gula, di mana penyakit gula itu juga menurunkan sistem imun kita. Nah, dari kencing manis tersebut atau diabetes, sakit gula itu karena imunnya turun. Nah, untuk dari tubuhnya saja sudah melawan sakit gula seperti itu ya, membuat imunnya turun. Belum lagi kalau ditambah dengan sakit yang lain. Salah satu contohnya seperti hantavirus, tentunya akan dari tubuhnya sendiri akan melawannya lebih lama dibandingkan orang yang tidak punya kencing manis, seperti itu.
0: Oke, nggak ada riwayat penyakit penyerta seperti itu, akan lebih mudah sembuh. Oke, nah dok, ini nanti kita akan segera bahas bagaimana cara penanganan yang terbaik untuk hantavirus ini, obatnya apa dan lain sebagainya. Untuk sahabat Suara Madiun, sabar dulu ya, ini WhatsApp yang masuk sudah banyak sekali nih dok ternyata. Kita akan bacakan di sesi yang kedua, tetap bersama kami di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kita break sejenak dan akan segera kembali selepas yang berikut ini.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: sahabat semuanya, kita kembali dalam program Spektrum Kesehatan. Masih bersama saya Riri dan juga Dr. Damar dari Puskesmas Sendebangan Kota Madiun. Dan kita hari ini membahas tentang mengenal hantavirus. Silakan untuk sahabat suara Madiun, kita nantikan kebersamaan Anda interaktifnya di 081-5546-45-1817 atau juga bisa meninggalkan komentar di YouTube Suara Madiun. Terima kasih yang sudah menyapa hari ini dari Mas Teo. Halo Spektrum Kesehatan, dari Teo. Mau tanya nih, apa saja gejala awal infeksi hantavirus dan bagaimana membedakannya dengan flu biasa atau demam berdarah? Terima kasih. Mungkin bisa sedikit diulang lagi tadi ya, di awal kita sudah spill sedikit sih.
1: Untuk gejalanya seperti tadi ya, sama seperti demam berdarah. Akan tetapi yang jelas yang paling pertama adanya kontak dengan hewan pengerat, contohnya tikus maupun curut. Untuk gejalanya sama, bisa dari demam, linu-linu, lalu adanya gusi berdarah ataupun mimisan seperti itu. Untuk juga apabila disertai juga dengan gejala gagal ginjal akut, yaitu tidak bisa kencing sama sekali, misalkan dalam satu hari itu tidak kencing sama sekali, tidak keluar kencing sama sekali, maupun terdapat perubahan dari warna kencingnya, mungkin dari yang tidak normal, mungkin misalkan yang kita normal kan warnanya kuning ataupun warnanya putih seperti bening. Itu apabila perubahan warna seperti teh ataupun terdapat darahnya, silakan bisa diperiksa ke layanan kesehatan terdekat. Yang paling penting yang pertama yaitu adanya kontak dengan hewan pengerat seperti itu. Terdapat kontak bisa dari gigitan maupun seperti terkena air kencing tikus maupun yang lain-lain dari tempat, misalkan lebih beresiko untuk terdapat sarangnya tikus seperti itu ya.
0: Oke, harus hati-hati ya. Coba diingat-ingat berarti ya, kalau pas kita kayak gitu, apakah pernah kita digigit tikus atau mungkin habis banjiran rumahnya seperti itu. Nah, kalau makanan yang terkontaminasi virus itu, apakah juga bisa menyebabkan hantavirus ini masuk ke dalam tubuh kita, Dok?
1: Untuk makanan, biasanya kan kalau makanan dengan kita terkontaminasi sama hewan pengerat kan biasanya kita buang ya. Selama dari makanan itu tidak ada masuk yang jaringan masuk yang ke tubuh kita ya. Maksudnya makanan ini habis dimakan sama tikus ya.
0: Iya, kadang lupa nggak ditutupin gitu ya, tiba-tiba kena kotorannya apa gimana, kita nggak sadar gitu.
1: Selama apabila ada terdapat kontak dengan tikus maupun dari kotoran ataupun terdapat yang tikusnya juga makan gitu, mending kita buang aja.
0: Buang aja,
1: tidak
0: ya?
1: Usah kita makan, walaupun misalkan dimakannya cuman sedikit gitu ya. Biasanya kita potong separuh, kita buang separuhnya, kita bisa makan yang separuhnya kayak gitu biar aman misalkan ya. Kalau gitu amannya kita buang semuanya aja.
0: Dikarenakan
1: tadi tetap ada kontaminasi dari si tikusnya tadi, dari cairan tubuhnya, bisa dari air liur maupun kotorannya tadi.
0: Iya, soalnya kita nggak tahu, mungkin bekas gigitannya ya di pucuk sini gitu. Kadang kan sayang gitu ya, dibuang aja bagian situ. Tapi kan kita nggak tahu dia jalan-jalan nggak sih di makanan itu, keliling-keliling nggak sih di makanan itu, ada bulunya yang jatuh atau air liurnya yang jatuh. Nah itu bahaya sekali. Ibu-ibu jangan ya kayak gitu ya. Kalau ada gigitan tikus di ayam, aduh ayamnya utuh nih, ayam panggang, udah deh daripada terjadi apa-apa. Bisa beli lagi ayam panggangnya nanti ya, dibuang saja, gak usah dimakan. Ini please, ini biasanya kayak gitu soalnya. Saya sering menemukan, gak usah dibuang semuanya gitu ya.
1: Lebih sayang kesehatannya.
0: Iya, daripada makanannya. Yes. Kalau makanan masih bisa beli lagi, bisa bikin lagi ya, seperti itu. Oke, makasih Mas Teo. Terus ini selanjutnya dari Mira di Madiun. Bagaimana cara membersihkan area yang terkontaminasi kotoran tikus agar aman dan dari hantavirus? Apa perbedaan hantavirus dengan virus lainnya seperti flu ataupun COVID-19?
1: Oke, untuk luka terlebih dahulu ya kita bahas. Untuk luka atau daerah yang
0: terkontaminasi
1: ya? Atau terkena kontak dengan tikusnya seperti luka, yang paling jelas, yang paling pertama, Saya sarankan untuk berobat ke layanan kesehatan terdekat terlebih dahulu. Nah, dikarenakan terdapat kontak, jadi untuk tenaga kesehatan yang terdapat di layanan kesehatan juga paham apabila ada kontak dengan tikus, lukanya terkena apa, dan lain-lainnya. Apabila sudah ada kontak, ya yang paling pertama kita lakukan yaitu dibersihkan. Nah, dibersihkannya bisa dengan air mengalir, dengan sabun. Yang penting di lukanya itu bersih dulu. Kan gigitan tikus enggak yang besar ya, cuma kadang cuma gigit sedikit dan bikin lukanya kan sedikit, seperti kayak kita digigit kucing gitu. Nah, dari situ kan karena lukanya kecil ya bisa kita bersihkan setiap hari, seperti itu. Selama nanti apabila sudah ada kontak, ya kita harus waspada juga apakah saya terinfeksi atau enggak. Nah, bagaimana waspadanya seperti tadi, apabila ada gejala-gejala yang seperti yang tadi saya sebutkan, apabila ada demam, ada linu-linu, mimisan, gusi berdarah, sesak, ada perubahan di warna kencing, seperti itu, tidak bisa kencing dan lain-lain, maka segeralah pergi ke layanan kesehatan. Seperti itu, agar dapat dilakukannya pendampingan maupun cek apakah saya sakit atau enggak. Mengingat kembali hantavirus ini adalah virus, jadinya ini kan self-limiting disease, sakit yang akan sembuh sendiri.
0: Sembuh dengan sendirinya. Oke. Terus tadi perbedaan hantavirus dengan virus lainnya seperti flu atau COVID-19.
1: Oh iya. Oke. Untuk perbedaannya sama, karena kan banyak sakit itu gejalanya sama ya Mbak. Seperti contohnya kayak kalau kita batuk, pilek, ataupun sakit lainnya pasti dimulainya sama demam. Demam kan banyak, bisa dari yang sakit apa paru-paru, sakit infeksi pernapasan, infeksi saluran cerna, saluran kencing juga bisa, seperti itu. Yang paling penting pembedanya yaitu yang satu tadi, sama bahwa penyakit ini ditularkannya dari hewan pengerat. Kuncinya cuman hewan pengerat. Nah, apabila kita sudah ada kontak, kita wajib curiga.
0: Oke. Kayak gitu ya bedanya. Ya, oke, selanjutnya dok. Dok, apakah memelihara hamster atau tikus peliharaan juga berisiko?
1: Untuk memelihara hamster ataupun tikus ya berisiko atau tidak? Yang jelas, yang paling pertama, karena hantavirus ini kan didapatkannya dari tikus-tikus yang kotor ya.
0: Iya.
1: Belum kotor juga jadi sarang penyakit yang tikus-tikus kotor itu. Lah, untuk yang hewan marmut maupun tikus yang dipelihara, selama itu sudah dipastikan bersih, maksudnya dari saya kurang tahu ya karena saya tidak
0: pernah pelihara hamster
1: atau tikus gitu ya.
0: Okay.
1: Apakah ada vaksin dan lain-lainnya? Selama si tikus dan si hamsternya ini
0: bersih. Makannya juga
1: enggak sembarangan, enggak yang ambil dari sampah.
0: Sisa-sisa atau sampah, betul.
1: Gitu. Nah, itu bisa
0: aman lah ya.
1: Lebih tidak perlu khawatir untuk terdapat infeksi hantavirus di tikus maupun marmut tersebut.
0: Kan
1: tetapi sama juga apabila kita terdapat gigitan dari tikus peliharaan maupun marmut, tetap saya sarankan untuk pergi untuk cek, setidaknya untuk tahu apabila ada gejala seperti itu bagaimana.
0: Gitu,
1: gejala-gejala ya, seperti demam, nyeri otot, linu-linu tadi, seperti gejala demam berdarah.
0: Oke, insya Allah aman, tapi tetap harus waspada juga. Benar. Ya, kalau misalnya tergigit seperti itu. Karena kalau hewan peliharaan kan makannya terjaga, makanan dari toko dan lain-lain, nggak kotor seperti itu ya.
1: Belum lagi kalau misalkan dibawa ke dokter hewan, kan dapat obat-obatan juga dan lain-lain. Lebih ke arah di dalam tubuh yang hewan peliharaan itu lebih sehat dibandingkan hewan-hewan pengerat yang ada di jalanan ataupun di got ataupun tempat sampah.
0: Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya dari Ibu Rita. Dok, anak saya suka sekali hujan-hujanan, main kocah di tempat genangan. Apakah anak-anak lebih rentan terkena hantavirus?
1: Untuk orang yang rentan terkena hantavirus. Biasanya untuk orang-orang rentan ini yang kita kategorikan itu lebih ke arah orang yang dengan pola hidup yang tidak bersih maupun pola hidup yang tidak sehat. Yang seperti misalkan lingkungan rumahnya lebih dekat dengan tempat pengelolaan limbah, yaitu sampah contohnya, ataupun tempat-tempat tinggal yang lebih dekat dengan daerah yang rawan dengan banjir, yang dimana banyak tikusnya juga, seperti itu. Lalu untuk anak-anak, apakah lebih rentan atau tidak? Untuk semua golongan usia, saya rasa sama ya. Maksudnya untuk kerentanannya, kewaspadaannya. Jadi untuk anak-anak, apakah lebih rentan untuk dewasa, lebih rentan daripada dewasa untuk terkena hantavirus? Untuk masuknya, terinfeksinya, saya rasa sama untuk semua golongan usia, baik dari anak-anak, dewasa, remaja maupun lansia. Akan tetapi dikarenakan anak-anak ini kan imunnya masih belum dewasa ya, dibandingkan dengan orang-orang dewasa
0: belum
1: maupun
0: kuat
1: remaja
0: gitu ya.
1: Untuk derajat keparahannya, nah itu apakah lebih bahaya atau tidak untuk terkait anak-anaknya. Untuk itu biasanya seperti sama kayak kalau orang dewasa kena DBD kan bisa sembuh sendiri.
0: Iya, cepat.
1: Kalau anak-anak lebih banyak komplikasinya.
0: Okay.
1: Saya rasa sama seperti itu, dikarenakan sistem imunnya untuk menyerang si virus si hanta ini belum sekuat orang-orang dewasa. Nah, untuk apakah sering bermain hujan, bermain di area genangan, itu lebih terkena, gampang terkena hanta virus. Saya rasa iya, karena tadi kembali lagi, nah genangan ini apakah genangan kan juga apa genangannya kotor dan lain-lain. Nah dari genangan yang kotor ini, kita kan nggak tahu genangannya kotor ataupun bersih gitu ya, apakah ada tikusnya di situ atau enggak. Saya rasa ya dari anak-anak main seperti itu juga rawan terkena hantavirus. Akan tetapi ya kita bisa mencegah terinfeksinya hantavirus. Seperti misalkan anak-anaknya kalau misalkan mau main kecek-kecek gitu ya, ya kita nggak bisa ngelarang ya, namanya anak-anak masih
0: anak-anak gitu, rame-rame juga
1: masih aktif-aktifnya gitu ya. Lebih baiknya misalkan bisa pakai sepatu apapun, sepatu boot yang untuk
0: gitu ya,
1: anak-anak. Seperti
0: segera dimandiin aja kalau habis kocok-kocokan ya Ibu ya. Jadi
1: bersih.
0: Betul. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, Dok. Saya di rumah memelihara kucing, Dok. Kucing saya ini suka sekali menangkap tikus. Apakah juga berpotensi membawa virus yang berbahaya? Saya kok jadi khawatir karena sekarang ada hantavirus juga. Apa yang harus kami lakukan sebagai langkah awal pencegahan?
1: Baik. Yang paling pertama untuk pencegahan, yang pertama ya satu, kucingnya mungkin bisa dilatih untuk tidak sering menangkap tikus ya, karena kan takutnya yang tikus yang ditangkap itu kelayapan kemana-mana gitu, jalan-jalan kemana-mana. Nah belum lagi kalau jalan-jalannya nanti ketemu tikus satu, tikus dua dan lain-lainnya, ketemu pasti tikusnya banyak. Dari situ juga kita nggak tahu tikus yang dibawa ini bersih atau gimana, tapi yang jelas kita asumsikannya adalah tikusnya yang dibawa adalah tikus yang kotor. Nah dari situ alangkah baiknya kita jelas pasti akan membuang tikus tersebut yang dibawa sama si kucing. Nah apabila nanti kucingnya bawa ditaruh di lantai dan lain-lain, alangkah baiknya kita

0: menjaga kebersihan rumah ini, tapi tetap kucingnya bawa tikus lagi.
1: Ya, tikusnya juga ke rumah.
0: Akan terus ada seperti itu. Ancamannya tetap ada.
1: Ini kayaknya mesti dikurung dulu deh sementara kucingnya ya, karena bahaya juga kalau tiba-tiba kucing bawa tikus yang besar gitu masuk ke dalam rumah. Aduh, ngeri sekali. Oke, semoga bermanfaat ya untuk yang bertanya pada kesempatan kali ini. Nah, dok, ini kita langsung aja deh untuk pengobatan dari antivirus ini. Apakah sama dengan COVID-19, sudah ada vaksin biar kita bisa mencegah atau ya menghindar dari ini, dan penanganan yang tepat itu seperti apa?
0: Untuk pengobatan sendiri, mengingat ini virus ya, virus yaitu bisa sembuh sendiri, maka belum ada pengobatan yang secara khusus untuk hantavirus ini. Misalkannya kan kalau misalkan kita ada infeksi saluran kemih, ada pilihan antibiotiknya memang. Tapi untuk si virus belum ada pilihan untuk antivirusnya seperti itu. Jadi untuk pengobatan untuk hantavirus dikarenakan ini penyakit yang sembuh sendiri, yaitu nanti akan sembuh sendiri seiring berjalannya waktu, maka jelas tentunya kita, yaitu apabila terdapat gejala, yaitu kita akan obati gejalanya paling tidak untuk meringankan tubuh atau membantu imun kita untuk melawan si hantavirus ini, biar nanti tidak terjadi komplikasi yang lebih bahaya lagi. Nah, untuk apabila sudah ada gejala-gejala seperti demam, linu-linu, nyeri otot tadi, yang jelas yang paling pertama kita siapkan yaitu nutrisi dari makanan dan minuman. Bila sudah ada seperti itu, ya kita makannya yang sehat. Jangan makan-makan seperti junk food, makan makanan yang tidak sehat itulah. Belum lagi kita harus perbaiki pola hidupnya juga, bisa dari olahraga, mulai rutin olahraga. Lalu untuk yang hidupnya tidak bersih, jadinya lebih bersih. Misalkan lingkungan rumah yang kotor, kita ganti dengan lingkungan yang lebih bersih. Nanti yang paling penting kita tetap harus tekankan, yaitu dari nutrisi dan kebersihan. Nah, nutrisinya harus dipenuhi, makan minum yang sehat. Minumnya juga jangan yang seperti kemasan atau apa. Itu bisa diganti dengan minuman-minuman seperti yang lebih sehat, seperti contohnya air putih, seperti itu. Dan juga ya bisa kita tambahkan untuk nutrisinya, yaitu suplemen, seperti contohnya ya yang biasanya kita temui yaitu vitamin.
1: Kayaknya itu untuk semua penyakit jadi ya, untuk semua virus kayak gitu ya. Jadi bukan hanya hantavirus saja, tapi semuanya itu gaya hidup yang bersih dan juga sehat itu sangat penting sekali. Dan jangan lupa beli makanannya di tempat-tempat yang
0: bersih.
1: Ini penting sekarang ya, mengingat virus-virus itu kok rasanya semakin hari semakin aneh-aneh gitu. Kita juga harus tahu kita belinya di warung yang kayak gimana kebersihannya. Itu wajib dilihat ya, dok,
0: gimana
1: ya,
0: pengolahannya, pemrosesan makanannya gimana.
1: Nah, ini orang-orang yang rentan kena, misalnya mereka yang menjaga gudang, kan suka bersih-bersih. Kalau gudang itu misalnya kan juga banyak tikusnya ya. Terus kemudian juga mengolah limbah, terus tukang sampah, kayak gitu, dok. Itu gimana, dok, cara pencegahannya? Apakah harus pakai APD yang kayak gimana gitu?
0: Permisi ya, Mbak. Maksudnya tadi kelupaan untuk jawab yang vaksin gitu ya.
1: Oh iya, yang vaksin belum terjawab. Oke deh.
0: Untuk vaksinnya sampai saat ini dari penelitian belum ditemukannya vaksin untuk hantavirus ini. Nanti ya semoga ini tidak terjadi yang seperti COVID ya, sehingga tidak perlu adanya vaksin dan lain-lain. Lalu untuk yang pekerja gudang dan lain-lain tadi, untuk APD-nya jelas, apabila kita kalau senang bersih-bersih, yaitu yang paling penting pertama, yaitu apabila tempatnya lebih sering terdapat tikus, itu ya, berarti kita pakainya yang paling pertama tadi. Karena penularannya melalui dari air liur, bisa dari air liur tikus yang liurnya, maupun dari habisnya kayak bekas-bekas pernapasannya tikus gitu. Nah, yang jelas pasti kita harus pakai masker. Nah, pakai masker paling enggak ya untuk mencegah aja, untuk bersih-bersih itu,

0: juga bisa pakai dari apa namanya sarung tangan. Ataupun nanti bisa pakai boot, sepatu boot apabila bekerjanya di tempat-tempat yang di genangan-genangan ataupun tempat-tempat di sekitaran limbah seperti itu. Juga sarung tangannya juga disesuaikan. Misalkan sarung tangannya apa? Sarung tangan kulit, kan ada banyak ya, sarung tangan kulit, sarung tangan karet, ataupun sarung tangan yang seperti apa namanya, seperti di tempat-tempat medis seperti itu kan ada beda sendiri. Ada yang sarung tangan yang karet buat cuci piring seperti itu. Nah, apabila tempatnya di genangan ya kita sarankannya pakainya sepatu bot dan sarung tangan karet seperti itu. Apabila misalkan di gudang ya kita bisa pakai sarung tangannya, bisa sarung tangan yang kulit aja cukup seperti itu untuk memudahkan pekerjaan juga.
1: Iya, dan jangan lupa pokok setelah bersih-bersih cepat ini iya.
0: Bersih-bersih bisa cuci tangan, cuci kaki maupun bisa mandi.
1: Iya sebelum bertemu dengan keluarga di rumah kayaknya itu harus dilakukan ya, karena memang rentan daerahnya seperti itu, sahabat Suara Madiun. Baik dokter, udah berjam 10 ini ya ternyata. Buat closing statement aja deh, pesan buat masyarakat ataupun warga Kota Madiun dan juga sahabat Suara Madiun terkait hantavirus ini.
0: Itu pesannya untuk para sahabat Radio Suara Madiun. Untuk yang mendengarkan, saya berpesan, mari kita menjaga lingkungan kita, lingkungan Madiun ini, baik di rumah, lingkungan kantor, tempat kerja, maupun lingkungan tempat kita beraktivitas mencari hiburan. Mari kita jaga kebersihannya agar kita dapat menjaga baik diri kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, anak kita, maupun orang tua kita dari hantavirus ini. Selagi kita juga mencegah dari menjaga kebersihannya, mari kita berharap agar tidak terjadinya pandemi lagi. Pandemi kedua setelah COVID-19.
1: Ya, okay.
0: Terutama lagi hantavirus ini.
1: Ya, mari mudah-mudahan berharap
0: tidak terjadinya.
1: Nggak ada deh ya, mudah-mudahan semuanya terjaga dengan baik. Pokoknya lingkungan bersih, tikus-tikus pengerat juga pergi. Insya Allah semuanya aman deh untuk Kota Madiun tercinta. Amin. Baik, makasih banyak Dokter Damar sudah sharing hari ini. Banyak sekali insight menarik yang kita dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini. Waspada, harus panik, jangan. Setelah kita mengenal, kita tahu, berarti kita punya pengetahuan juga terkait hantavirus. Jadi lebih bisa, apa ya istilahnya, oh ini bahaya, ini enggak. Udah tahu batas-batasannya. Makasih banyak Dokter Damar sudah hadir pagi hari ini di Radio Suara Madiun. Insya Allah ketemu lagi nanti lain kesempatan ya, dengan tema yang berbeda. Baik, sahabat, demikian program Spektrum Kesehatan untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Sahabat Suramadion, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia berjanji akan membangun desa nelayan, merenovasi sekolah hingga memperbaiki fasilitas kesehatan di wilayah terluar Indonesia, Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Dikutip dari media Kompas, Prabowo mengatakan pembangunan desa nelayan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan renovasi besar-besaran terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya di Miangas namun di seluruh Indonesia. Prabowo juga menyoroti kondisi sejumlah puskesmas di Miangas yang disebut belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Prabowo memastikan fasilitas kesehatan di daerah ini akan segera diperbaiki.
5: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: sore? Sisagi aku cita lo piknik.
1: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite opo to, Mbah?
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo
1: walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak yo dadak nangis.
2: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Baik sahabat semuanya, kita tadi ngobrol panjang lebar ya tentang hantavirus. Jadi ya kita mesti waspada, yang penting jaga kebersihan rumah itu yang pasti. Selokan-selokan yang mampet itu dibersihkan, karena kalau nanti berbau gitu ya itu bisa jadi sarang tikus yang ya takutnya ada kemungkinan bisa membawa virus hanta ini ya, atau hantavirus. Nah ini ada berita terbaru ini ya sahabat Suara Madiun, tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa ada salah satu pasien yang katanya ini dari kapal pesiar MV Hondius yang kini dipantau RSPI Sulianti Saroso. Jadi warganet mulai ramai menyoroti kabar pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung akibat hantavirus. Tidak sedikit yang menduga kedua kasus ini saling berkaitan, namun karena hantavirus yang ditemukan pada penumpang MV Hondius disebut merupakan jenis Andes virus yang dikenal dapat menular antar manusia. Namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa kedua kasus ini berbeda dan tidak saling berhubungan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, menegaskan bahwa pasien meninggal di Bandung merupakan kasus hantavirus tipe HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome, bukan tipe HFS yang dikaitkan dengan Andes virus di MV Hondius. Dan kasus ini di tahun 2025 tipenya HFRS, bukan tipe HFS yang ada di MV Hondius. Dan artinya bahwa kasus kematian di Bandung tidak berkaitan dengan Andes virus yang tengah ramai dibahas. Andes virus ini merupakan jenis hantavirus yang dapat memicu kondisi hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Tadi juga sudah disampaikan oleh dokter ya sahabat Suara Madiun semuanya. Jadi memang lebih banyak ditemukan di kawasan Asia dan Eropa, termasuk juga di Indonesia, dan jenis ini biasanya menyebabkan demam berdarah disertai gangguan ginjal. Dan selain itu, sejauh ini hanya Andes virus yang diketahui dapat menular antar manusia, dan sebagian besar jenis hantavirus lainnya menular melalui paparan hewan pengerat seperti tikus, termasuk dari urinnya, air liur, ataupun juga dari kotorannya. Oke, sahabat semuanya, itu tadi ya. Jadi Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada terhadap potensi penularan hantavirus dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

Baik sahabat semuanya, tetap sudah untuk program Spektrum Kesehatan edisi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang selalu setia. Rere pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM, LBBR Radio Suara Madiun. Balik lagi nih bareng sama Sukma dalam acara Dangdut Asik Suara Madiun. Di sini Sukma udah nyiapin playlist lagu dangdut yang siap buat kalian semua bergoyang siang hari ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau join buat kirim salam atau mungkin mau request lagu masih bisa banget. Di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 1 siang nanti ya. Langsung aja di WA kami di 08155 6451817.

10 hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM ya. Teman-teman sahabat Suara Madiun semua, barusan kita dengerin satu lagu baru dari Denny Caknan ya, yaitu dengan Negoro Angin. Lagu yang gak pernah gagal buat kita galau, apalagi yang relate sama lagunya. Misal lagu ini kan menceritakan tentang sebuah hubungan yang harus dijalani secara LDR atau long distance atau jarak jauh gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini tapi sedihnya tuh LDR-nya itu harus kandas di tengah jalan, berakhir dengan kekecewaan. Nah gitu sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang belum tahu makna dari lagu Denny Caknan Negoro Angin ini ya, lagu baru yang dirilis tahun 2026 ini tuh cukup langsung bisa masuk ke trending ya lagunya ini, Negoro Angin. Emang Denny Caknan itu gak pernah gagal soal bikin lagu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Iya. Dan lagu ini tuh menceritakan tadi ya, perjuangan dan pengorbanan ya, yaitu mengisahkan tentang seorang pria yang nekat menempuh perjalanan ribuan kilometer ke negara angin nih ya, ke negara lain, yaitu negara angin, merujuk pada Belanda atau Eropa itu tadi ya, negara angin itu. Dan demi menemui sang kekasih, ia datang untuk menepati janjinya setelah pasangannya menyelesaikan urusan di sana gitu. Tapi yang diterima hanyalah kenyataan pahit ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu setelah bersusah payah untuk datang ke sana menemui sang kekasih, ia mendapati bahwasannya sang kekasih sendiri telah berubah gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jarak telah mengubah perasaan dan komunikasi mereka, hingga sang kekasih terasa asing baginya. Seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, dalam banget ini lagunya, walaupun dikemas dengan musik yang cukup fun ya, tapi ternyata di balik itu semua lirik lagunya itu benar-benar dalam banget tentang sebuah perasaan kecewa yang amat sangat mendalam atas semua perjuangan yang sudah dilakukan, dan ternyata semua berakhir pada kekecewaan gitu, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan perasaan si cowoknya itu setelah menemui sang kekasih, di situ ada menjadi sebuah dilema gitu ya. Jadi sebuah rasa sesal dan galau karena sang tokoh utamanya itu masih sangat mencintai dan merindukan kekasihnya, bahkan sampai itu tadi ya, rela melakukan perjalanan jauh sepanjang ribuan kilometer. Dan sebenarnya dia juga tahu, dia sadar bahwasannya hubungan tersebut itu sudah tidak mungkin dipertahankan. Seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, emang Denny Caknan ini musisi yang gak pernah gagal ya buat lagu yang kena banget atau mungkin relate banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak lagu-lagunya yang mungkin mewakili perasaan-perasaan sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu tentang misal galau, tentang mungkin tidak dihargai, tentang mungkin cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah gitu, itu tuh emang Denny Caknan ini emang gak pernah gagal sih, apalagi di lagunya yang baru ini, yaitu Negoro Angin. Oke, begitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tadi satu lagu yang cukup galau, dan sekarang mungkin juga lebih galau lagi. Ya, langsung aja next nih. Ada satu lagu sahabat-sahabat Suara Madiun semua dari Evi Tamala, Menepuk Air di Dulang.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya

0: Diri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih, Mbah. Sane iku nggih kata manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku akeh manfaate.
3: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 FM. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih banyak nih playlist lagu dangdut yang akan nemenin siang hari kalian yang udah sukma siapin di sini. Buat kalian yang cowok-cowok, jangan lupa menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari ini ya. Baik, nanti ketemu lagi sama sukma. Stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
2: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Le.
2: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
3: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
2: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
4: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
3: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100.000 kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei? Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh keluar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati

0: setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba. Setiap tahunnya, Hari Keanekaragaman Hayati mengangkat tema berbeda yang ditentukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suramadion, anggota tim Was Haji DPR RI meminta petugas haji untuk mewaspadai kasus kelelahan jemaah terpisah dari rombongan saat fase puncak haji di Arafah, Musdalifah hingga Mina. Dari anggota tim Was Haji DPR RI mengatakan bahwa petugas haji diminta untuk meningkatkan pendampingan supaya masalah tersebut bisa dihindari. Dikutip dari media CNN Indonesia, selain fasilitas fisik, DPR RI juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang responsif terhadap jemaah lanjut usia. Ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, hingga kecepatan penanganan darurat dinilai menjadi faktor penting untuk menekan resiko kesehatan selama ibadah berlangsung.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
4: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
1: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah, sembah dengan ne. Wang aku ki keselak eh. Laki anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Sahabat Suara Madiun, empat dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Nieuws.
1: Flesnieuws.
0: Flesnieuws.
2: Sahabat Suramadion Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat terkait keterlibatannya dalam kejahatan cyber untuk meraup pendapatan ilegal. Pyongyang menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah tidak masuk akal yang bermotif politik. Dikutip dari media CNN Indonesia, bantahan ini disampaikan melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Amerika Serikat sebelumnya menuding Korea Utara meningkatkan program perang cyber yang bertanggung jawab atas pencurian miliaran dolar aset virtual dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas peretasan ini disebut menjadi salah satu sumber devisa utama Pyongyang di tengah tekanan sanksi internasional terkait program nuklir dan senjata mereka.

Yeah, problem. Not making

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
5: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: LPPL. Radio Suara Madiun.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rada ning kali, weteng wis loro lho Le.
1: Walah Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pinen kali ya oleh
2: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enak.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilamas sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia,
4: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.

0: anakku nangis dari tadi, rewel, minta HP terus deh. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
4: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei? Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh keluar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan.

0: Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: dan salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik. Ya, kita berjumpa kembali di Erlangga Forum, sebuah podcast interaktif produksi Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga bersama saya Ilham Dianta. Dan sahabat, kali ini memasuki episode yang ke-272, Erlangga Forum menyoroti tentang bagaimana menjaga kesehatan terutama saat mengonsumsi daging kurban dengan bijak. Hari ini kita akan mengambil tema tentang stop kambing hitamkan daging kambing, mengupas fenomena kesehatan khususnya yang menyangkut penyakit hipertensi dan juga kolesterol di saat Idul Adha. Dan sahabat, alasan tema ini kita angkat karena insya Allah sepekan lagi kita nanti akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, pada saat itu sahabat, biasanya banyak masyarakat yang mengonsumsi olahan daging dalam jumlah yang berlebih. Nah, kita harus sadar bahwa ini dapat mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan ya, seperti peningkatan kolesterol, kemudian hipertensi, juga asam urat, dan juga ada resiko penyakit jantung. Lantas bagaimana ya kita bisa mengonsumsi daging kurban dengan tepat dan sehat, dengan tentunya kita mengharapkan agar rasa lezatnya ini masih kita rasakan tanpa ada was-was begitu. Nah, nanti kita akan coba membahas topik ini bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Dr. Waude Vivin Ervina Musli SGZ M. Imun. Beliau ini aktif sebagai dosen prodi magister imunologi di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kemudian juga nanti ada Dr. Irin Puspita Sasmitaningsih. Beliau ini aktif sebagai dokter umum di Puskesmas Jeruk dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan juga aktif sebagai mahasiswa Magister Ekonomi Kesehatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Baik, kedua narasumber saat ini sudah bersama kita. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, Ibu Vivin.
1: Waalaikumsalam, Pak Ilham. Halo, ketemu lagi.
0: Oke, terima kasih Ibu Vivin sudah menyempatkan waktunya. Kemudian saya sapa ya untuk Dr. Airin. Assalamualaikum.
2: Salam, selamat sore Pak Ilham. Selamat
0: baik,
2: sore,
0: terima kasih. Dr. Airin, Airin, Irene atau Iren?
2: Irene Bapak.
0: Irene, baik. Nah, bagi semua yang terbiasa memanggil Iren, sekarang Irene ya. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Dr. Vivin atau Ibu Vivin.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, masih bersama kami Ibu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Ibu Vivin, temanya keren kan ya? Stop kambing hitamkan daging kambing. Kita tahu bahwa sepekan lalu mungkin yang jadi kambing hitam ini adalah speaker ya Bu ya? Tahu Bu? Yang dari Kalimantan Barat.
1: Iya, yang cukup.
0: Iya. Ya. Sekarang ya. Jangan ya daging kambing. Nah, ini kan sebentar lagi kita merayakan fenomena Idul Adha ini sebenarnya. Tapi banyak yang beranggapan bahwa daging kambing ini lebih berbahaya dalam tanda kutip jika dibanding sapi ataupun ayam. Nah, apa sebenarnya ini mitos atau bagaimana, dan apa yang menyebabkan daging kambing ini memang mengakibatkan atau memicu potensi hipertensi, apa yang ada di, apa kandungan apa yang ada di dalamnya? Bu Vivin, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Ilham. Selamat sore untuk Dr. Irina ya. Salam kenal, saya Vivin dok. Oke, menarik sih sebenarnya pertanyaannya ya. Pertanyaan dan topik pada sore hari ini itu sangat cukup apa ya, sesuatu yang mungkin selalu terjadi setiap tahunnya, selalu dikambing hitamkan, selalu dijadiin alasan bahwa kolesterol itu tinggi karena makan kambing gitu ya. Nah, tadi itu ada pertanyaan Mas Ilham, apakah ini mitos atau fakta? Ya, jawabannya mohon maaf ya mengecewakan, ini adalah mitos gitu. Jadi sebenarnya kambing itu tidak serta-merta menyebabkan tingginya angka kolesterol di dalam darah. Karena sebenarnya ya, kambing itu atau mengonsumsi atau kadar kolesterol di dalam kambing itu justru rendah. Ini kita perhitungannya per 100 gram ya. 100 gram daging kambing itu justru sebenarnya kandungan kolesterolnya itu lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi bahkan paha ayam gitu. Jadi kalau umpama kembali lagi seperti tadi, mitos atau fakta? Yes, mitos gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tingginya angka kolesterol di darah akibat konsumsi kambing? Bisa saja disebabkan oleh konsumsi kambing, tetapi yang bermasalah adalah cara pengolahannya. Nah, kita ketahui bahwa daging kambing itu kan dia mengandung lemak jenuh ya. Kemudian cara pengolahannya itu digoreng. Nah, itulah yang menyebabkan tingginya kolesterol di dalam darah setelah mengonsumsi daging kambing itu sendiri. Nah, jadi kalau umpama pure dari daging kambingnya itu tidak bermasalah. Hanya adalah cara pengolahan yang kurang tepat yang menyebabkan tingginya angka kolesterol. Gitu, Pak Ilham.

0: orang yang mengonsumsi daging kambing, terutama sate, itu kalau memang berlebihan dalam porsi yang banyak, itu sering ada leher kaku, kemudian ada pusing-pusing dan sebagainya. Ini kira-kira faktornya apa ya, Bu? Apa memang pengolahannya atau porsi dagingnya yang terlalu banyak atau bagaimana?
1: Iya, sebenarnya sih jawaban keduanya itu benar ya. Satu, memang cara pengolahannya. Pengolahannya itu kan di, misalnya nih, pengolahannya digoreng gitu ya. Udah digoreng, goreng dalam artian menggunakan minyak. Minyak itu kan lemak, lemak trans ya. Maksudnya tuh yang sudah dipanaskan berkali-kali, itulah yang akan menyebabkan lemak jenuh itu tambah tinggi, melekat di daging kambing yang kita goreng tadi, yang kemudian itu kita konsumsi. Kedua, itu ada penambahan ya minimal untuk perasa santan-santan gitu kan ya. Nah, itulah yang juga bisa menyebabkan tingginya angka kolesterol di dalam darah pasca konsumsi daging kambing gitu. Dan kemudian mungkin apa ya, tadi yang kedua itu selain pengolahan apa ya Pak Ilham? Maaf.
0: Ya. Vivin, dilanjutkan. Suaranya semakin mengecil ya.
1: Oh gitu. Mohon maaf. Jaringan saya.
0: Iya. Sekarang sudah oke, Bu. Silakan.
1: Oke. Oh ya. Mohon maaf. Itu tadi karena pengolahannya yang tadi itu sih, Pak Ilham. Kemudian faktor yang kedua porsinya ya. Iya. Sebenarnya sih kita apapun ya makanannya tidak sangat wajib apa ya bijak dalam hal kita mengonsumsi makanan yang berlebihan. Jadi gini. Dalam perhitungan 100 gram ya, dengan komposisi yang sama, perbandingan yang sama maksudnya, 100 gram kambing, daging kambing saja itu mengandung 75 miligram kolesterol. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angka kolesterol pada daging sapi, daging apalagi ayam dan lain sebagainya. Memang dia itu sedikit, cuman yang menyebabkan tingginya angka kolesterol tadi pengolahan dan juga memang porsinya yang lebih banyak. Itu sih. Jadi mungkin lebih bijak aja dalam hal konsumsi daging kambing. Nah, mungkin lanjut lagi bagaimana dalam hal penanganannya ya. Penanganan gimana sih supaya kita bebas dengan banyak mengonsumsi daging kambing tapi tidak menyebabkan angka kolesterol atau lonjakan kolesterol di darah, yaitu tadi ubah cara pengolahannya. Misalnya apa? Ya dimasak, mungkin dibikinin sup-sup gitu ya. Dan itu tadi pengolahannya. Dan yang kedua adalah dengan mencampurkan beberapa makanan yang tinggi serat gitu. Misalnya apa? Ya sayur-sayuran itu tadi. Itulah jika dibandingkan makan kambing yang kemudian digoreng, kita compare dengan daging kambing yang cuman dimasak, itu jauh lebih rendah angka kolesterol di dalam darah yang dikukus atau dimasak dibandingkan dengan yang digoreng. Gitu Pak Ilham.
0: Oke, baik. Nah, untuk sahabat Erlangga Forum ya, nanti kalau misalnya dapat daging kurban cukup banyak, tadi Bu Vivin menjelaskan bahwa ada dua faktor yang sama-sama betul ya, yaitu pengolahannya dan juga porsinya. Jadi pengolahannya ini lebih aman dimasak dengan sup ya Bu ya. Kalau gulai, sate, nah ini kayaknya masih beresiko ya. Apalagi kalau satenya tidak dibagi ke kita ya, Kak Nina ya.
1: Pelanggaran sendiri. Iya, itu pelanggaran, nggak boleh.
0: Iya. Jadi mungkin dibikin sup atau apa, ini lebih safe ya, lebih aman gitu. Dan sebenarnya kalau ini saya juga ingin tanya nih Bu, yang kalau kita ini biasanya kan jarang ya menimbang daging yang kita konsumsi begitu. Biasanya kan berapa tusuk, berapa gitu kalau dibikin sate ya kan. Nah kira-kira batas yang aman itu sebenarnya untuk mereka yang sehat dan mereka yang terkena kolesterol dan juga hipertensi, mengkonsumsi daging ini amannya seberapa sih Bu?
1: Oh iya, sama satu lagi mungkin tadi ya saya tambahkan bahwa kalau umpama batas minimum itu sama-sama semuanya makanan itu ada tidak bijaknya itu tidak terlalu banyak, hanya saja tambahan tidak mengonsumsi jeroannya ya, justru itu yang lemaknya itu lebih tinggi, itu yang menyebabkan kolesterol, lemak dan jeroan. Jadi kan kalau umpama nih, mohon maaf, biasanya kalau sate

0: putih itu adalah lemaknya itu yang bikin enak. Nah, lemak itu, lemak dan jeroan itu kan biasanya enak ya. Nah, kalau umpama sih bagaimana wise-nya atau bijak dalam hal mengonsumsi daging kambing tadi itu, yang satu pastikan itu adalah dagingnya saja ya, tanpa lemak dan tanpa jeroan gitu. Dan kemudian memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, cukup satu porsi lah, satu porsi satu hari gitu kan ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, sama halnya semua makanan pun juga seperti itu. Nah, kedua, sudah kedua ya, sekarang ketiga. Ketiga adalah kita mengimbangi dengan makanan yang tinggi serat, biar apa? Biar makanan daging yang tadi itu tercerna lebih lebih lebih baik lagi dan lebih cepat lagi. Itu Pak Ilham.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Vivin. Untuk selanjutnya saya beralih ke Dr. Irina. Baik, Ibu Irina masih bersama kami?
2: Iya, Pak Ilham.
1: Iya, baik, terima kasih. Nah, Ibu Irina, selamat datang di Erlangga Forum. Dan saya dengar informasi bahwa kemarin Ibu Irina ini yudisium bersama 36 mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan akan diwisuda bulan Juni nanti ya. Tinggal beberapa ya. Hari lagi. Selamat ya, Ibu Irina. Oke, okay, baik. Kasih. Ibu Irina ini bertugas sebagai dokter umum di Puskesmas Jeruk, Surabaya. Ini wilayah Surabaya Barat ya, Bu? Betul?
2: Iya, betul.
1: Betul. Nah, jadi kalau mungkin ada di antara sahabat Erlangga Forum, namanya memang sama dengan nama buah ya. Puskesmas Jeruk, gitu ya, Bu ya? Iya, baik. Nah, sebagai seorang dokter umum, saya ingin mendapatkan sedikit perspektif atau sudut pandang mengenai tentang mengonsumsi daging kambing dalam waktu sesaat dengan jumlah yang banyak ini seperti apa nanti dampak dan sebagainya. Silakan Bu.
2: Ya, terima kasih Pak Ilham. Salam kenal juga untuk Dr. Vivin. Ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Vivin bahwa memang banyak hal yang memang harus diperhatikan, bahwa memang daging kambing ini sendiri sejujurnya tidak bisa dipersalahkan menjadi salah satu makanan yang menjadi faktor utama apa angka kejadian hipertensi itu bisa meningkat pada saat momentum Idul Adha. Karena memang yang pertama itu tadi betul sekali masalah porsi. Karena momentum Idul Adha ini biasanya dilakukan itu momentum kebersamaan ya. Jadi masaknya itu biasanya tidak dalam jumlah yang sedikit. Dan karena itu momentum kebersamaan, banyak warga masak bersama, makan itu biasanya tidak akan cukup dengan porsi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Vivin tadi. Hanya sepersekian gram gitu ya. Karena maksudnya jumlah besar pasti berkali-kali dalam satu hari, dua hari itu akan menghabiskan itu tadi. Nah, itulah kenapa porsi, cara memasak dan juga pemilihan dagingnya itulah yang sebetulnya akan menentukan respon dari daging kambing ini sendiri ke badan individu. Apalagi digarisbawahi bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah memiliki resiko. Jadi garis bawahnya kalau di kami dunia kesehatan adalah ketika memang sudah beresiko, maka itu harus digarisbawahi. Ada yang perlu diperhatikan lebih tentang batasan-batasan penggunaan bumbu dan cara memasak. Mungkin seperti itu, Pak Ilham.
1: Baik. Jadi yang beresiko ini biasanya ya hipertensi, kolesterol, juga asam urat, dan ya teman-temannya itulah ya Bu ya. Ya memang kalau dari sisi usia juga memang kita harus perhatikan ya. Jadi biasanya memang kita harus banyak mengimbangi dengan konsumsi makanan berserat ya Bu ya. Oke, nah permasalahannya adalah ketika kita memang sudah terlanjur mengonsumsi daging dalam jumlah yang banyak, kemudian ada sesuatu yang mungkin kita rasakan ini ada gejala-gejala atau apa, misalnya pusing dan sebagainya. Kira-kira langkah tercepat untuk menanggulangi hal ini atau istilahnya apa ya Bu? Self apa meditation atau apa sih gitu loh yang kita harus melakukan secara kuratif, secara mandiri gitu loh ya, pengobatan mandiri itu apa Bu? Langkah tercepatnya apa sebelum dirujuk ke rumah sakit?
2: Baik Bapak, jadi sebetulnya kan memang keluhan yang paling umum terjadi itu kalau kita makan daging dalam jumlah besar, rata-rata pasiennya itu mulai pusing. Tapi pada dasarnya kita harus pahami sendiri dulu, pusing ini tuh penyebabnya banyak, karena pusing sendiri itu adalah sinyal, sinyal dari tubuh. Nah, sinyal ini tidak boleh disalahartikan. Bisa jadi mungkin karena posisi Idul Adha itu, kalau para bapak-bapak kan potong daging kambing tuh panas di luar gitu ya, dehidrasi itu masih bisa. Atau posisi penggunaan garam yang berlebih, penggunaan garam yang berlebih, natrium, jadi buang semua cairannya. Nah, itu coba dulu pakai minum air putih. Kalau dengan minum air putih, dehidrasi coba ditangani, itu memang tidak membaik, baru kita pikirkan kemungkinan pusing ini akibat yang lain. Karena pusing ini yang perlu kita perhatikan memang adalah disertai atau tidak dengan tanda alarm bahaya, itu dulu. Tuh, jadi jangan buru-buru langsung ambil obat atau kita self-medication sendiri gitu ya. Karena rata-rata memang saat ini tuh banyak sekali ya pasien sebelum Lebaran Idul Adha itu udah sanggup obat dari apotek sendiri-sendiri ya untuk kolesterol gitu kan. Biasanya memang jadi sudah sanggup dulu supaya nanti tidak muncul keluhan, jadi sudah siap-siap obat dulu gitu. Sebetulnya itu memang tidak terlalu disarankan. Jadi tanda bahayanya kita harus tahu dulu pusing yang seperti apa gitu. Apabila dia pusing disertai keringat dingin, ada tiba-tiba nyeri dada yang seperti ditimpa, ada penjalaran mungkin ke lengan kiri, ke dagu, atau tiba-tiba lengan atau ekstremitas alat geraknya ya salah satu, kanan atau kiri kok lemah tiba-tiba, atau keluarga melihat wajahnya miring salah satu sisi, sudut alis, sudut bibir, bicaranya, artikulasinya tidak jelas, nah itu tanda bahaya. Atau pusingnya sangat hebat disertai muntah, muntah berat, muntahnya menyembur, itu juga tanda bahaya. Nah, kalau itu jangan tunggu ke poliklinik, langsung ke gawat darurat. Tapi kalau pusing yang memang pusingnya mungkin memang tadi yang disebutkan kita bahas karena terkait mungkin porsi, masih butuh pemeriksaan lab penunjang, boleh sedikit ditunda untuk di poliklinik rawat jalan. Jadi kita harus bedakan. Kalau tanda bahaya itu langsung ke unit gawat darurat, tidak perlu nunggu pengantar rujukan gitu. Tapi kalau misalkan memang ini bisa dilakukan di poli rawat jalan, boleh menunggu jam praktek dokter rawat jalan terdekat.
1: Pak Ilham. Oke, baik. Nah, saya juga pernah dengar ini dokter Irina, bahwa kalau kita kebanyakan mengkonsumsi daging, khususnya kambing, itu kita bisa mengonsumsi kayak timun atau lemon juice dan sebagainya. Itu betul atau bagaimana? Atau mungkin ini, minum es teh atau apa ya? Itu betul bisa menetralisir atau bagaimana?
2: Seperti ini ya, herbal atau tanaman obat keluarga untuk mendampingi makan dagingnya, seperti itu ya. Sebetulnya sih ada beberapa zat tanaman yang memang ekstraknya itu, atau secara penelitian itu tanaman obat keluarga tertentu memiliki ekstrak untuk menurunkan tekanan darah. Biasanya itu timun, seledri. Tapi kita berbicara kasusnya dulu. Kalau misalkan memang kasusnya ini adalah pada pasien yang memang sehat, tadi seperti dokter Vivin bilang, mungkin untuk pendamping makan dagingnya tambah serat, mungkin untuk timunnya, kemudian untuk minumnya pakai air lemon, itu tidak masalah. Tapi memang kalau untuk tadi Pak Ilham bilang teh ya, karena daging kambing ini ada kandungan zat besinya, sebaiknya sih nggak dipasangkan dengan teh ya, karena nanti penyerapannya juga akan lebih ini jadi hambatan, justru malahan nutrisinya nggak bagus gitu. Tapi kalau kita bicara tentang pasien yang memang sudah dalam pengobatan, maka ini maksudnya adalah pengobatan komplementer, seperti istilahnya yang namanya komplement artinya dipakai bersamaan. Obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter itu digunakan bersamaan dengan obat herbalnya atau mungkin dengan tanaman obat keluarga yang dipercaya berkhasiat oleh pasien. Tapi memang ada Pak penelitian yang berjalan untuk tanaman obat keluarga dan pengobatan komplementer ini tentang khasiat-khasiatnya itu memang banyak diteliti saat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Irina. Jadi untuk sahabat Air Langka Forum ya, nanti kalau misalnya di rumah banyak mengkonsumsi daging kambing khususnya ya, stop es teh ya, es jeruk yang diperbolehkan ya. Nah, ini bisa jadi satu informasi yang bagus buat kita. Kan biasanya, ada yang ini maniak es teh ya, terutama yang sepet-sepet. Iya, saya beralih ke Ibu Vivin. Ibu Vivin masih bersama kami, Bu?
0: Iya.
1: Iya, baik. Terima kasih. Memang kalau kita minum orange juice sama es teh itu punya sensasi yang beda, ya. Dan es teh ini kan ada segernya bagaimana gitu, beda sama orange juice, ya. Baik, Bu Vivin, kalau kita kembali menelaah tentang bagian-bagian tubuh hewan, ini kan ada daging, jeroan, dan sebagainya. Dan jeroan ini termasuk salah satu yang cukup favorit ya, seperti babat, paru, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Bu? Kalau kita konsumsi, apakah memang lebih berbahaya atau bagaimana?
0: Iya, benar sekali. Jawabannya, yes, sangat berbahaya ya. Untuk konsumsi, bukan sangat ya, cukup berbahaya untuk mengonsumsi jeroan yang itu tadi ya, karena memang di situ mengandung lemak jenuh yang sangat besar sekali. Tetapi gini, mungkin saya mau meluruskan sedikit ya terkait konsumsi daging kambing, dagingnya ya, bukan jeroannya. Sebenarnya daging kambing ini justru memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh gitu. Jadi yang pertama, ternyata daging kambing itu bisa kolesterol ya, maksudnya ini dalam artian kolesterol yang dikandung oleh daging kambing itu bisa membantu untuk pembentukan dinding sel ya, untuk pertahanan sistem imun lah gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, dia itu bisa membantu dalam hal pembuatan atau sintesis dari vitamin D gitu. Jadi cukup luar biasa. Ketiga, untuk anak kecil ya, itu untuk perkembangan otak. Tetapi yang saya highlight di sini adalah daging kambingnya, bukan yang jeroan atau lemaknya gitu. Jadi jika kalau umpama dikonsumsi yang tadi lemak dan jeroannya, itu sepertinya bukan memberikan manfaat kepada tubuh ya, tetapi memberikan dampak negatif kepada tubuh karena tadi lemaknya itu, lemak jenuhnya yang sangat besar sekali. Nah, kalau umpama kita berbicara tentang lemak jenuhnya, itu udah kemana-mana. Maksudnya dalam artian bukan cuma kolesterol saja dampak negatifnya, tetapi juga bisa memicu dengan penyakit-penyakit lainnya. Yang paling mudah sekali kita temui adalah obesitas ya, contoh yang tadi itu. Itu sebenarnya Pak Ilham. Jadi baiknya sih kita mengonsumsi daging kambingnya karena memang efeknya dari jeroan itu sangat banyak sekali dampak negatifnya. Salah satu lemak, lemak itu kan ada dua ya, ada kolesterol, mohon maaf. Yang trigliserida itu kan ada dua ya, ada yang HDL, ada HDL itu high density lipoprotein ya. Ada yang LDL, lemak jahat gitu. Nah, lemak jahat itu banyak yang terkandung justru di dalam jeroannya tadi itu, gitu. Jadi memang dia memberikan efek atau dampak negatif bagi tubuh jika dikonsumsi. Apalagi sudah lemak jeroan ditambah cara pengolahannya dengan digoreng menggunakan minyak yang berulang-ulang, udah kayak triple killer gitu. Ilham.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Vivin. Kadang kita bingung sebenarnya, kalau tadi kita bicara tentang pengolahan, nah kita ini kan sering dihadapkan pada bumbu-bumbu yang menyertai, kayak santan atau bumbu-bumbu yang lain. Nah, ini sebenarnya yang memicu menaikkan kolesterol, apakah dagingnya, bumbunya ini juga termasuk atau bagaimana Bu sebenarnya?
0: Iya benar, satu pengolahan, dua bumbunya ya, mungkin tadi santan yang digunakan ya terlalu banyak. Meskipun ya sebenarnya ada yang mengatakan bahwa santan itu tidak mengandung kolesterol karena ini merupakan dari yang dari sumber nabati gitu. Jadi tidak banyak mengandung kolesterol. Tetapi kan kembali lagi ya cara pengolahannya. Kalau saya sih kayak di sini poinnya adalah cara pengolahannya dengan menggunakan bahan yang berulang, misalnya minyak yang tadi itu adalah salah satu pemicu yang besar terhadap jika dikonsumsi untuk meningkatkan kolesterol di dalam darah gitu. Itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Vivin. Sebenarnya saya pernah dengar juga bahwa ketika kita mengonsumsi daging kambing, ini memang harus diimbangi dengan banyak gerak. Yeah. Nah, ini apa dampak yang bisa kita rasakan dengan ketika setelah mengonsumsi daging? Kita bicara ini mengonsumsi daging kambing yang porsi banyak ya Bu ya. Karena Idul Adha ini kadang-kadang kita tidak terkontrol gitu loh. Saran apa yang bisa disampaikan khususnya terkait dengan aktivitas ya? Apakah memang harus disarankan lebih banyak aktivitas atau cukup istirahat saja atau bagaimana Bu?
0: Iya, dalam artian tadi aktivitas bergerak itu adalah membakar ya. Membakar makanan yang sudah kita konsumsi dalam artian lemak. Jadi begini, semua makanan yang kita konsumsi ya pada dasarnya ini adalah konsep dasar ya. Makanan yang kita konsumsi baik apapun itu ya, dalam artian meskipun nasi kalau umpama itu sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam untuk pembakaran ya, itu akan disimpan di dalam bentuk lemak ya, apapun itu, meskipun nasi atau, bahkan ini kalau kita berbicara tentang daging kambingnya, itu akan disimpan di dalam lemak sebagai cadangan makanan sebenarnya. Nah, agar supaya cadangan makanan itu tidak tertimbun dalam artian yang lama, apalagi ini adalah lemaknya cukup lemak yang jahat ya, itu akan dengan lebih baik atau dengan bijaknya adalah ya itu tadi, kita bergerak, tapi bergeraknya harus seimbang ya, minimal mungkin kita kardio ya atau lari gitu, lari untuk membakar lemak-lemak yang tadi sudah tersimpan pasca kita konsumsi ya tadi makanan daging kambing itu sendiri.
1: Oke, begitu, baik. Ya, Bu Vivin, karena porsinya banyak, kadang kita ini mengakalinya dengan memanaskan makanan ini untuk dimakan berhari-hari. Ya kan, kalau dihabiskan sehari kan sayang ya Bu ya. Untuk besok. Nah, ini bagaimana Ibu Vivin menilai apa gizi makanan yang dipanaskan berkali-kali, kemudian dampaknya terhadap kita yang mengonsumsi makanan yang dipanaskan berkali-kali ini seperti apa nanti?
0: Iya benar. Nah, ini sih sebenarnya yang cukup menjadi concern orang-orang ya, terkait makanan yang dipanaskan berkali-kali, khususnya mungkin menggunakan microwave yang kemudian disimpan di wadah plastik ya. Cukup banyak ya masalahnya. Yang pertama itu kita katakan saya sih sangat tidak menganjurkan untuk memanaskan makanan di microwave ataupun mungkin di tempat apa ya, pemanas makanan itu ya yang berbahan dasar plastik. Satu, itu tidak baik ya. Ini kita belum ngomong tentang kandungan gizinya, baru dari wadahnya saja dulu. Ya, jadi kalau umpama wadahnya itu plastik, itu sangat saya tidak recommended karena plastik itu apalagi kena panas itu akan mengkontaminasi makanan kita yang ya tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengonsumsi yang mikroplastik. Itu kan sekarang lagi banyak-banyaknya ya orang gencar ngomong tentang mikroplastik. Itu satu. Kemudian memang sih kalau makanan yang selalu dipanaskan berkali-kali hingga ke ini kan artinya panasnya itu panas beberapa kali terpapar panas ya oleh makanan itu sendiri, itu akan menurunkan nilai gizi dari makanan itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya okelah makanan itu tetap enak, tapi bagaimana dengan nilai gizinya gitu. Nah, tetapi kalau umpama nih setiap yang untuk mempertahankan nilai gizi atau maksudnya makanan yang kita konsumsi itu tetap bergizi, ya bolehlah daging kambingnya yang tadi itu yang telah dipanasi itu tetap diimbangi atau disertai dengan makanan yang seratnya tinggi yang fresh, misalnya mentimun yang fresh yang bukan harus di ini yang tidak terikut terpanasi gitu. Kemudian juga minumnya juga yang tadi sudah disinggung gitu, kalau bisa sih es jeruk ya, bukan es teh. Kenapa? Karena ternyata di dalam kandungannya daging kambing itu memiliki zat atau mungkin kita sebut di sini zat besi ya, Fe, itu yang tinggi. Nah, kalau umpama kita mengonsumsinya dengan apa jus jeruk, maaf, jus jeruk itu penyerapan zat besi yang ada di dalam kambing itu optimal. Berbeda halnya dengan kita konsumsi dengan es teh gitu. Mau manis atau tawar sama aja ya. Kenapa? Karena teh itu mengandung tanin yang akan mengikat zat besi yang ada di dalam kandungannya kambing, daging kambing tadi itu gitu. Jadi artinya apa? Mineral, vitamin dan mineral yang ada terkandung di dalam daging kambing itu tidak terserap optimal oleh karena cross ration dari makanan pendampingnya gitu.
1: Baik, jadi Sahabat Erlangga Forum, kalau misalnya kita mengonsumsi olahan daging yang sudah dipanaskan berkali-kali, sah-sah saja, tapi kita memang harus apa menyeimbangkannya dengan mengonsumsi sayur dan buah segar, ya, bukan olahan, tapi segar. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Vivin. Baik, saya beralih ke Dr. Irina. Masih bersama kami, dokter?
2: Iya.
1: Ya, terima kasih. Ya, sahabat Erlangga Forum, Dr. Irina ini tercatat sebagai mahasiswa magister prodi ekonomi kesehatan, ya kan? Nah, mungkin bisa sedikit cerita, Bu Dokter, kenapa memilih ekonomi kesehatan di samping sibuk sebagai dokter umum di Puskesmas Jeruk?
2: Sebetulnya kan memang kesehatan sendiri itu aspeknya luas ya, selain memang terkait dengan obat mengobati gitu. Kalau kita bicara tentang sehat sendiri itu faktor yang mendukung itu kan banyak. Sosialnya ada, ekonominya ada, karena apalagi sekarang sejak era jaminan kesehatan nasional kita pasti akan berbicara terkait ekonomi gitu. Nah, pembiayaan kesehatan itu tidak lepas juga dari ekonomi. Kak, saya rasa prodi baru ini ya, ekonomi kesehatan nih, dibutuhkan. Karena mau kita menjadi dokter di bidang apapun, kita harus tahu regulasi, kita harus tahu bagaimana cara mengatur pembiayaan kesehatan gitu. Karena kita nggak bisa lepas dari itu. Terkait memang bagaimana profesi kita sebagai dokter untuk bisa mentreatment pasien.
1: Iya, luar biasa ya. Jadi untuk Anda, dokter-dokter yang ada di Surabaya dan dimanapun yang saat ini menyaksikan Erlangga Forum, jangan ragu-ragu. Ya, kalau misalnya Anda sudah jadi dokter atau akan jadi dokter, nggak ada salahnya kalau memang memilih program studi ekonomi kesehatan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Nah, jadi Dr. Irina ini kan di Puskesmas Jeruk nih, mungkin bisa sedikit cerita Bu, seperti apa sih kondisi di sana, kemudian tugasnya sebagai apa dokter umum gitu, karakter masyarakat di sana itu seperti apa? Kalau misalnya pernah mengetahui tahun lalu saat Idul Adha itu memang apa benar terjadi bahwa setelah Idul Adha itu banyak masyarakat yang periksa di sana, gimana Bu?
2: Baik, mungkin kalau yang belum tahu Puskesmas Jeruk itu ya, Puskesmas Jeruk itu ada di ujung barat dari Surabaya, Bapak. Masuk di Kecamatan Lakar Santri ya, area Surabaya Coret kalau kita bilang ya. Jadi memang sudah berbatasan dengan wilayah Gresik gitu. Jadi memang masyarakat kita itu rata-rata ya memang perbatasan antara wilayah, ya kira-kira 500 meter lagi itu sudah memasuki wilayah kabupaten dari Gresik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan karakteristik masyarakat, kalau saya bilang kerjaannya otomatis menuju ke Surabaya itu jauh. Stres, macet itu tinggi ya kalau di Surabaya, apalagi kalau kita memang memulai dari area pinggiran gitu berangkatnya. Bisa dibayangkan warga sini kalau kerjanya di Surabaya berangkat jam berapa, stresnya tinggi sekali gitu. Matahari masih belum muncul aja mungkin sudah berangkat gitu ya. Jadi resiko, lagi-lagi kita bicara terkait stres ya, resiko itu meningkat gitu. Nah, kalau terkait momentum berbondong-bondongnya pemeriksaan, sebenarnya kalau dari pengalaman saya sebagai dokter, kalau dikategorikan sebenarnya ada tiga sih, tiga tren ya di sepanjang tahun itu. Biasanya yang pertama adalah selepas Lebaran Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah selepas libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang ketiga memang adalah selepas Lebaran Idul Adha. Jadi di tiga momentum itu memang biasanya akan terjadi lonjakan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kasusnya apa? Memang karena kita membicarakan terkait liburan, artinya momen berkumpul bersama keluarga, kemudian diet, dan ini itu loss gitu. Nah, concern kita kan memang di puskesmas itu adalah di promotif dan preventif, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga pengobatan ya untuk kuratif gitu. Tapi fungsi utama dari puskesmas adalah sebagai edukator. Kita ini tukang ngocehnya lah kalau di fasilitas kesehatan ya, kita mencegah supaya yang sehat itu tetap sehat dan supaya yang sakit itu tidak muncul komplikasi atau lanjutan sehingga kondisinya itu semakin memburuk. Tugas kami sebenarnya kelihatan sederhana tapi sangat tidak sederhana gitu, karena mengubah kebiasaan itu luar biasa sulit. Nah, masyarakat belum sakit, biasanya belum merasa perlu untuk kontak dengan fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita bicara tiga momentum libur tadi, memang itu penyakit tidak paling utama penyakit kardiovaskuler, Pak Ilham. Bisa hipertensi, diabetes, stroke, jantung, itu adalah penyakit-penyakit yang biasanya akan kita hadapi pasca lonjakan libur. Libur Lebaran, libur Idul Adha, seperti itu, libur Natal Tahun Baru, itu kita pasti bersiap untuk kasus-kasus yang seperti itu agak meningkat. Terima kasih Pak Ilham. Baik.
1: Nah, kali ini kan menjelang Idul Adha, kita tahu bahwa Lakar Santri ini ya bisa dikatakan budayanya atau karakternya hampir sama dengan masyarakat Gresik, di mana mereka itu suka sekali mengonsumsi daging. Ya kan, daging kambing, sapi dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin tahu kira-kira Puskesmas Jeruk untuk mengedukasi masyarakat selama ini seperti apa? Atau justru di sana aman-aman saja ya Bu, karena sudah terbiasa mengonsumsi daging. Gimana Bu?
2: Jadi karena memang ini sebetulnya kan momentum berulang ya, jadi setiap tahun pasti kita akan menghadapi lonjakan kasus seperti ini. Jadi pasti kita antisipasi. Caranya memang biasanya satu bulan sebelum momentum Idul Adha itu, kalau kami ini mengenal dua jenis cara sosialisasi, bisa edukasi dan bisa konseling. Kalau konseling itu kita face to face, ketemu pasiennya itu one on one gitu ya. Mungkin ketika pasien kronis itu kontrol itu dari bulan sebelumnya, biasanya dokter ini sudah mulai cerewet gitu. Wah, ibu obatnya jangan lupa diminum, nanti bagaimana cara konsumsi dagingnya. Itu sudah kita edukasi baik di posyandu, baik saat pasien kontrol itu satu bulan sebelumnya, biasanya sudah kita wanti-wanti. Nah, bisa juga via edukasi itu sosialisasi, biasanya yang massal, sosial media jalan, penyuluhan di ruang tunggu, penyuluhan di tempat kerja. Itu memang menjelang momentum ini, momentum Idul Adha itu kita jadikan ajang untuk bisa mencegah dulu, karena kan porsi kita di mencegah ya. Jadi kita biasanya pahami kalau saat ini tuh masyarakat itu tidak suka kata dilarang. Jadi kalau kita bilang jangan, jangan, jangan, itu justru malah perintah adalah larangan. Apa? Larangan adalah perintah gitu ya. Jadi kita berikan tips and triknya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vivian itu tadi, kita buat untuk menjadi apa yang bisa, bolehnya seberapa, bagaimana cara memasaknya, itu yang kita sampaikan. Jadi kesadarannya itu kita tanamkan ke pasien begitu. Nah, itu cara kita untuk bisa masuk dan mengedukasi person to person atau mungkin dalam forum di sosialisasi warga seperti itu, Pak.
1: Iya, Dokter Irina, apakah selama ini ditemukan kasus tertentu mungkin terkait dengan kasus yang kita bicarakan yaitu hipertensi, kolesterol, pasca mengonsumsi daging yang berlebihan begitu. Ada yang sampai mungkin sangat kritis dan sebagainya. Pernah menemui hal ini?
2: Sebetulnya sih memang rata-rata kalau pasien itu gawat darurat, karena kita berbicara di kota Surabaya, di mana akses rumah sakit itu sangat-sangat dekat, biasanya pasien sudah teredukasi ya, ketika ada tanda alarm bahaya itu, maka menujunya adalah ke UGD rumah sakit. Dan apa-apa saja yang memang harus dilakukan, apalagi pada pasien yang memang sudah memiliki resiko diabetes atau kolesterol tinggi, hipertensi, itu biasanya sudah kita edukasi yang cukup, apa saja tanda bahayanya gitu. Jadi yang kontak dengan kami atau kondisi-kondisi kejadian yang memang extraordinary ya, untuk 1-2 memang pasti ada. Dan itulah kadang gunanya kita, kalau saat ini pendekatan di kesehatan itu adalah integrasi lain. Kita bekerja sama baik RT, RW, kader untuk perpanjangan tangan tenaga kesehatan, karena tidak mungkin tenaga kesehatan itu mengurus sebegitu banyaknya masyarakat. Jadi baik kadernya, RT, RW-nya itu akan tanya ke kami. Dan kalau di Surabaya, alhamdulillahnya semua sarana, prasarana, baik ambulans darurat, kita punya command center, itu siap segera bertindak cepat gitu. Jadi apapun porsi yang dibantu oleh tenaga kesehatan itu langsung gerak cepat sigap gitu, bisa kita segerakan untuk bisa tertangani.
1: Oke, baik, terima kasih Dokter Irina. Saya beralih ke Dokter Vivin. Ibu Vivin masih bersama kami, Bu.
0: Iya, Pak Ilham.
1: Iya, baik, terima kasih. Nah, Ibu Vivin ini kan juga dikenal sebagai ahli gizi. Saya pengen tahu, Ibu, sebenarnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, ini punya karakter seperti apa? Mungkin ada yang lebih sehat itu yang mana sih?
0: Kalau umpama ya, kita bicara tentang apa ya, kolesterol maksudnya, dalam artian kolesterol. Justru sebenarnya daging kambing itu memiliki, ini kita membandingkannya, compare-nya dengan ukuran yang sama ya, 100 gram. 100 gram per masing-masing daging. Justru sebenarnya yang paling sedikit yang memiliki kandungan kolesterolnya itu justru daging kambing, yaitu sekitar 75 mg kolesterol per 100 gram daging kambing. Malah itu lebih rendah daripada daging domba. Itu daging domba 110. Kalau daging sapi itu 90 mg. Nah, kalau daging dada ayam ya, itu 85. Dan kalau paha ayam itu malah 135. Jadi kita bisa melihat sendiri ya bahwa yang paling sedikit kandungan kolesterolnya per 100 gram justru daging kambing. Begitu Pak Ilham.
1: Oke, jadi selama ini yang kita tahu bahwa daging kambing ini menduduki paling atas sebagai daging yang menyebabkan kita pusing. Betul, atau leher kaku ya, dibanding benar daging sekali. Sapi atau ayam. Benar. Padahal sekali. Enggak ya Bu ya, faktanya ya?
0: Enggak, kolesterolnya dia justru sedikit dibandingkan sama daging yang lain. Oh, yang bermasalah iya. Adalah

0: sudah terlanjur banyak mengonsumsi daging ini, apa hal yang paling mudah dilakukan di rumah pasca mengonsumsi daging kambing ini? Mungkin apakah cukup istirahat atau apa, bagaimana kalau misalnya terjadi keluhan-keluhan itu lebih baik bagaimana begitu?
1: Ya, ya betul. Nah, kalau umpama nih kita sudah mengonsumsi banyak, apalagi dalam suasana Lebaran ya, itu dari awalnya kita yang cuma mau coba-coba, kemudian ada tamu lagi, jadi kita menemani tamu makan. Jadi pada akhirnya konsumsi daging kambing ini sudah tidak terkontrol lagi. Sebenarnya ada beberapa makanan untuk memudahkan ya, memudahkan dalam artian kan gini, konsepnya adalah bahwa daging kambing yang overall sudah termasuk dengan jeroan, dengan lemak ya, yang itu yang kita konsumsi bersama. Itu bisa kita dalam artian netralisir dengan mengonsumsi beberapa makanan ya, makanan yang pendamping lainnya. Misalnya itu kita bisa mengonsumsi alpukat. Ya, kita ketahui bahwa alpukat itu mengandung lemak baik bahkan. Ya. Nah, ini lemak baik ini dapat meningkatkan kolesterol baik yang ada di dalam darah untuk menurunkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat dalam artian yang tadi ya, maksudnya daging kambing bersama jeroan bersama lemak itu akan menyebabkan adanya atau terjadinya kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu kita compare atau kita bantu konsumsi dengan mengonsumsi alpukat. Juga ditambah dengan biasanya sih olive oil ya, minyak zaitun, dan juga kita imbangi dengan makanan yang sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan juga buah-buahan lain seperti apel, jeruk. Nah, jadi kan maksudnya kalau umpama yang tadi itu ada jeruk, kalau bisa setelah mengonsumsi makanan yang tadi ya, yang daging kambing beserta jeroannya itu dengan lemak itu sebaiknya ya, sebaiknya itu mengonsumsi atau minumnya itu apa, jeruk, air jeruk yang kalau bisa nggak usah pakai gula, kan jeruk kan udah manis ya biasanya, apalagi jeruk peras gitu. Dan juga bisa makanan pendamping lainnya, misalnya nih ada oatmeal atau biji-bijian gitu. Biasa juga ada ikan yang berlemak, tapi berlemaknya itu yang berlemak baik ya, yang tinggi akan omega 3 seperti salmon. Dan juga apa ya, biji-bijian juga mungkin bisa kita tambahkan. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih jika kita mengonsumsi makanan ya kambing tadi ya, tidak perlu. Karena satu, kambing itu tidak memiliki kolesterol yang tinggi. Yang tinggi itu dikarenakan kita juga mengonsumsi dengan tadi itu lemaknya dan jeroan dan cara pengolahannya. Namun jika sudah terlanjur dikonsumsi, kita bisa mengonsumsi makanan pendamping, bukan pendamping ya, makan penawar lainnya, misalnya tadi itu jus jeruk atau mungkin alpukat yang kalau bisa nggak usah ditambah gula lagi. Begitu Pak Ilham.
0: Jadi Sobat Erlangga Forum ini harus menjelang Idul Adha bisa disiapkan di lemari es atau kulkasnya jeruk, juga alpukat ya. Sama satu lagi timun ya Bu.
1: Iya benar, sama timun.
0: Iya. Ini bukannya bisa langsung itu, di kan, apa?
1: Iya. Bukannya itu kan makin enak ya, udah makan daging terus minumnya es jeruk segar tanpa gula kan enak justru ya.
0: Jadi jangan khawatir ya kalau mengonsumsi daging kambing. Yang kita khawatirkan itu ketika adalah ada anggapan orang yang makan dulu penyakit belakangan. Yang penting ada sate kita santap dulu. Ya. Ini agak susah ya Bu. Kita bicara tentang edukasi. Menurut Ibu Vivin bagaimana ini? Silakan.
1: Nah, iya benar sekali. Sebenarnya sih jujur ya, masalah edukasi tentang kesehatan itu saat ini ya sangat mudah kita temukan dimanapun. Buka HP, cari, pasti ada tips and triknya, malahan ada dikasih edukasi. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi terkait itu untuk kesehatan khususnya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah keinginan dan kemauan dan kesadaran itu yang paling cukup berbahaya sih ya, yang menjadi penghalang terbesar. Oleh karena itu kan banyak tuh penelitian yang membandingkan antara hubungan antara pengetahuan dan perilaku. Nah, macam-macam semua pengetahuan dan perilaku. Itu sebenarnya banyak yang tidak berkorelasi dengan baik ya, di antara pengetahuan dan perilaku itu. Jadi itulah yang

0: yang paling penting, kesadaran sih, kesadaran akan kesehatan. Kalau masalah pengetahuan dan informasi itu sudah sangat banyak di media sosial ataupun di internet, itu sangat mudah dan dari segala macam usia pun itu sangat mudah bisa-bisa mengaksesnya maksudnya. Gitu. Jadi ya itu tadi kesadaran, kesadaran akan kesehatan karena sehat itu mahal, sakit itu mahal.
1: Sehat itu mahal, sakit lebih
0: Itu
1: mahal lagi.
0: lebih mahal malahan,
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: recovery sakit itu membutuhkan obat yang mahal, ya
1: Nah,
0: kan? Dan makanan yang pasti mahal juga.
1: iya, lebih mahal lagi. Ya,
0: Mahal
1: dan
0: gitu.
1: tadi menurut Ibu Vivin itu betul, memang kita lebih ke internalnya ya, berarti ya, Bu, ya, sadar
0: Iya,
1: atau enggak ya, kan?
0: benar sekali.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu Vivin. Saya beralih ke Dokter Irina. Masih bersama kami, Dokter Irina?
2: Ya.
1: Iya, baik. Nah, kita bicara tentang ekonomi kesehatan. Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi kesehatan, warga ini lebih baik melakukan tindakan preventif atau ini masuk ke rumah sakit, gitu, Bu. Maksudnya dari segi kos atau biaya itu lebih banyak yang mana sih sebenarnya?
2: Baik, jadi kalau kita melihat dari segi ekonomi kesehatan itu manusia itu juga merupakan sumber daya ya. Karena kalau misalkan kita itu sehat, kita itu produktif. Jadi mindset yang salah adalah karena saat ini ada jaminan kesehatan, ya nggak apa-apa toh, sakit juga nanti ada yang cover. Padahal produktif itu adalah kita bisa membiayai juga selain dari masalah kesehatan gitu. Nah, produktivitas itu kan tidak hanya dinilai dari pengeluaran terkait pembiayaan kesehatan gitu. Produktivitas atau performa kita itu kalau kita sehat adalah kita bisa berdaya guna gitu. Nah, jadi di ekonomi kesehatan ini memang kita memandang manusia itu adalah kalau kita sehat maka kita produktif gitu. Kalau masyarakat tidak bisa menjaga kesehatannya, otomatis pembiayaan kesehatan ini akan membengkak. Kalau kita bicara di level pembiayaan kesehatan secara jaminan kesehatan, saat ini pembiayaan kesehatan memang concern di bidang bocornya memang paling banyak kan di penyakit tidak menular dan juga katastropik ya. Katastropik itu penyakit berbiaya besar seperti kanker, cuci darah itu. Kemudian penyakit tidak menular seperti jantung, stroke itu sangat menggerus sekali untuk pembiayaan jaminan kesehatan nasional itu. Jadi ketika itu tidak dicegah di tahap pencegahan, maka mungkin 20-30 tahun lagi ini entah apakah bisa survive jaminan kesehatan nasional ini gitu. Nah, upayanya kan otomatis dilakukan sejak sekarang dan setiap individu harus melakukan di individu itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari sisi individunya sendiri bahwa setiap individu itu kan punya peran di keluarga ya. Kalau tidak dilakukan pencegahan, maka bisa dibayangkan ketika individu itu adalah laki-laki dan kepala keluarga. Maka yang dia tanggung tidak hanya dirinya. Bisa jadi tulang punggung ini akan ketika kondisinya sakit, kah perekonomiannya juga bisa hancur. Kah bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa individu di keluarga itu yang juga terancam. Disitulah kenapa kita melihat ekonomi dalam kesehatan itu penting, karena bukan hanya berpengaruh ke negara kok, sebenarnya ke rumah tangga setiap orang atau ke individu itu juga berefek seperti itu.
1: Ya.
2: Nah, pencegahan sendiri itu sebenarnya kan ada banyak. Kita bisa bicara pencegahan mulai dari primer supaya tetap sehat, pencegahan dari sekunder seperti deteksi dini, kita cek kesehatan, cek tensi berkala itu juga penting. Jadi pasien kenapa rata-rata cek tensinya hanya habis Lebaran Idul Adha, padahal cek tekanan darah itu minimal 1 tahun 1 kali, itu juga penting gitu ya. Jadi seperti itu Pak Ilham.
1: Iya, baik. Jadi ini juga termasuk yang penting ya, cek tadi ya, Bu, ya, bahwa ini harus dilakukan secara berkala, jangan sampai ada penyakit datang baru dicek. Terlambat ya, Bu.
2: Iya.
1: Nah, kalau ngobrol tentang terlambat atau enggak, saya ingin tahu apakah Puskesmas Jeruk saat ini sudah ada program atau upaya untuk mengantisipasi mungkin terjadi lonjakan nanti pasca Idul Adha nanti, kira-kira bagaimana ini?
2: Ya, persiapan-persiapan pasti memang sudah dilakukan ya. Baik, kita sudah mulai mengencangkan untuk cek kesehatan. Jadi kita sudah mulai melakukan pemeriksaan tekanan darah awal, pemeriksaan gula darah awal sejak awal tahun. Cek kesehatan gratis ini merupakan program dari pemerintah yang sudah kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis minimal 1 tahun 1 kali, karena itu adalah rapot. Kenapa penting? Karena kalau ada rapot kita bisa membandingkan gitu. Kenapa banyak daging kambing di kambing hitam kan? Karena kadang-kadang kita nggak punya pembanding kondisi kesehatan sebelum Idul Adha bagaimana gitu. Jadi tahu-tahu berobatnya setelah Idul Adha, tahu-tahu tinggi tensinya karena sebelumnya nggak pernah cek gitu. Siapa tahu sebelum Idul Adha juga sudah tinggi gitu kan. Jadi itulah yang jangan-jangan momentumnya saja yang disalahkan gitu. Kalau kita cek kesehatan berkala, kita punya progres rapot dari kesehatan kita gitu. Untuk obat-obatan kita juga pasti sudah menyiapkan untuk lonjakan-lonjakan pada kasus tertentu. Insya Allah memang untuk obat-obatan pada kasus penyakit kronis, hipertensi,

0: Ya, Ibu Irin masih bersama kami ya. Masih Bu, suaranya?
1: Iya, Bapak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Jaringannya kurang ya. Baik. Oke. Okay.
0: Nah, saya ingin mengucapkan untuk Ibu Irina selamat bertugas di Puskesmas Jeruk. Semoga nanti di sana juga masyarakat bisa teredukasi dengan baik ya. Tidak hanya sebelum atau setelah Idul Adha, tapi juga dalam menghadapi musim yang serba tidak tetap seperti ini dan menghadapi berbagai macam penyakit dan sebagainya. Yang terakhir Ibu, sebelum kita ke closing remarks, mungkin dokter punya tips seperti apa agar masyarakat ini bisa menikmati pesta daging ya dalam Idul Adha dan tidak berakhir di ruang periksa. Gimana Bu, silakan.
1: Tipsnya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sebetulnya adalah yang paling pertama tetap boleh untuk makan daging kambing, tapi itu tadi memang betul-betul perhatikan porsi, tidak perlu momentum dalam satu kali makan itu harus banyak gitu. Masih ada hari esok dan esoknya lagi yang kita bisa untuk tetap menikmati, asalkan kita tetap bijaksana gitu ya. Karena menjaga kesehatan itu kan juga amanah gitu. Daging kambingnya tidak akan kemana-mana asalkan memang kita sadar dan bijak dalam mengkonsumsi, kemudian memasak dan memberi bumbu dengan cara yang benar. Insya Allah Idul Adha ini tetap berkah dan kesehatan tetap aman. Seperti itu Pak.
0: Itu tipsnya ya. Tapi untuk mereka yang punya riwayat jantung, kolesterol, hipertensi, kan ada treatment yang beda ya dengan mereka yang sehat. Itu bagaimana Bu?
1: Betul. Ya, jadi untuk pasien memang dengan penyakit kronis, obat-obatan sesuai anjuran dokter itu tetap diminum sesuai dengan anjuran. Kemudian jangan lupa untuk lifestyle-nya memang harus diperbaiki. Kalau kita sudah tahu bahwa di momentum Idul Adha ini akan ada sedikit kebocoran dari makan, maka jangan lupa itu tadi, di olahraga dan istirahat yang cukup dan kelola stres ini yang harus diperketat. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan satu penyebab ya, karena lifestyle yang baik itu memang kombinasi dari banyak aspek, terutama untuk penyakit kronis, tidur yang cukup. Nah, kemudian untuk olahraga, tadi juga sudah disinggung ya oleh Dr. Vivin dan Pak Ilham bahwa olahraga itu sebetulnya memang jangan hanya setelah rasa bersalah. Minimal 150 menit per minggu. Itu. Jadi minimal 30 menit sekali olahraga. Boleh silahkan dibagi bagaimana itu membaginya dalam satu minggu. Jadi itu dilakukan secara rutin untuk pasien yang memang dengan penyakit kronis, obat-obatan diminum secara teratur. Jangan lupa untuk menghindari begadang. Karena itu sangat penting untuk recovery tubuh ya. Seperti itu.
0: Ya, baik. Satu lagi sebelum ke closing remarks. Saya tadi belum sempat menyinggung tentang lansia ya Bu ya. Gimana Bu, kalau lansia ini masih doyan makan daging kambing dan sebagainya.
1: Iya, betul. Sebenarnya lansia itu termasuk kategori yang berisiko, sama seperti pasien yang diabetes atau darah tinggi. Karena kemampuan tubuhnya untuk kita bicara tentang lemak itu kan kita bicara tentang liver ya. Nah, liver itu yang memproduksi lemak itu sendiri gitu. Kemampuan fungsional tubuhnya itu memang sudah menurun. Jadi resikonya sama. Jadi kita memperlakukan pasien lansia ini walaupun kelihatannya segar bugar atau sehat itu masuk ke dalam kelompok beresiko. Tetap aturan porsi, bumbu, kemudian pemilihan bagian daging dan juga cara memasak ini tetap berlaku gitu. Nah, pada lansia tapi memang ada triknya untuk pemilihan seperti jenis olahraga yang boleh, kemudian kalau lansia ini biasanya untuk jam tidur memang yang biasanya tidak bisa lagi untuk tidur nyenyak di malam hari, sulit untuk bisa mendapatkan waktu istirahat yang ini. Nah, itu memang kasihnya person to person biasanya. Tapi tetap polanya sama. Cuman kategorinya walaupun terlihat sangat segar bugar, lansia tetap termasuk dalam kategori beresiko.
0: Baik. Mereka ini tidak bisa tidur atau tidak nyenyak tidur, mungkin karena mereka ini hanya bisa menatap satenya karena tidak terdas ya. Mungkin ya, namanya lansia.
1: Bisa jadi.
0: Ya.
1: Cara memasak yang tepat mungkin Pak, bisa di slow cooker gitu ya, jadi lebih empuk dagingnya, itu juga bisa, betul.
0: Iya, Dokter Irina silakan sebagai closing remarks, apa yang bisa disampaikan? Monggo.
1: Baik, terima kasih. Mungkin sederhana saja dari saya, dari seluruh rangkaian diskusi menarik kita hari ini, yang memang pada pasien-pasien yang memang memiliki hipertensi atau pasien-pasien yang juga sehat, kita tetap kok bisa menikmati momentum Idul Adha ini dengan menikmati daging kurban ya. Daging kurban yang berkah itu bisa kita konsumsi, tapi tetap menjaga kesehatan itu kan juga amanah ya. Jadi jangan lupa tetap atur porsinya, kemudian gunakan bumbu dan juga cara memasak yang tepat supaya kita bisa menghindari.
0: Oke, baik, terima kasih Dokter Irina, sukses ya buat Anda. Baik, Dokter Vivin. Oke, alhamdulillah masih bersama kami ya Bu.
2: Iya Pak.
0: Oke, kok tidak ada gambarnya ini? Ya, sebentar ya. Baik, yang terakhir Dokter Vivin. Bisa memberikan kesimpulan ilmiah untuk menegaskan kampanye stop kambing hitamkan daging kambing. Monggo sebagai closing remarks-nya, silakan.
2: Oke. Mitos penyebab kolesterol tinggi akibat mengkonsumsi daging kambing itu adalah tidak benar ya. Jadi untuk mengonsumsi daging kambing perlu diperhatikan cara pengolahannya, itu utama sekali. Dan kemudian pemilihan bagian daging kambing, misalnya jeroan dan juga lemak, itu kalau bisa dihindari karena justru bagian itulah yang menyebabkan tingginya kolesterol di dalam darah pasca konsumsi. Dan kemudian bijaklah dalam hal mengonsumsi atau porsi dari daging kambing itu sendiri, mengingat nanti pada saat hari raya Idul Adha memang euforia orang dalam hal konsumsi makanan pasca berkurban itu cukup tinggi, tapi tetap bijak dan kemudian juga dibersamai dengan makanan yang tinggi serat, misalnya sayur dan buahan. Seperti itu Pak Irham.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Vivin, juga Dr. Irina atas kontribusi yang sudah disampaikan. Diskusinya luar biasa. Mudah-mudahan kita harapkan agar masyarakat ini sekali lagi bijak dan sadar ya terhadap mengkonsumsi olahan daging. Entah kambing, entah sapi, karena momennya adalah Idul Adha. Baik, sahabat Airlangga Forum, baru saja kita ikuti bersama Airlangga Forum edisi yang ke-272 dengan tema Stop Kambing Hitamkan Daging Kambing, mengupas fenomena kesehatan khususnya menyangkut kolesterol dan juga hipertensi di saat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. WAUD Vivin Ervina Musli SGZM Imun, dosen program studi magister imunologi, maksud kami, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, juga Dr. Irina Puspita Sasmitaningsih, mahasiswa magister ekonomi kesehatan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, dan juga aktif sebagai dokter umum di Puskesmas Jeruk, Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, dari saya, mengatur kesehatan setelah makan banyak daging saat Idul Adha dapat dilakukan dengan menyeimbangkannya dengan mengonsumsi berbagai macam serat, yaitu sayur dan buah. Kemudian juga bisa minum air putih dan melakukan aktivitas fisik ringan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Saya Ilham Dianto pamit dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah, sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos dipun catet dening Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita sareng-sareng nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, ingkang sampun kita bicara soal waham ingkang dipundhawaken dening Syekh Ibnu Athaillah, maqada ka syai'un mislul wahmi. Maqada ora bisa nuntun ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji mislul wahmi kang madani waham. Nah, waham niku pangentro-ngentro niku mesti perkara sing ora ana. Perkara sing ora ana tapi dikentro-kentro ana. Nah, niki napa sebabe? Pancen wong niku lek dereng ketekan, niku lek isane meng dahne yo. Gila gak indah nih ya, jadi ini gue upomo, upomo panggahan, upomo berarti orang. Ini gue upomo, aku tuh mobil dewi nu, oh benisu aku malu kuliah subuh, tonggo-tonggo tak kau nih apa, tapi upomo, jadi saya orang. Nah, aku sak jane arep teko lho Mas, iku pas nganten sampean. Muni sak jane iku manane ora. Sak jane iku ora. Sak jane aku ya kudu teko ala ora ora kandane. Muni sak jane iku ora. Nah. Lah soal hubungane waham kali itu mak nggih jelas sesuai kali ukuran pengalaman gambaran pangentong-entone nafsu sing nadisoh krono ngertine pahame hubungane selama niki niku kali barang sing nadisoh dunyo niki lak nadisoh bisa sak sempurna sempurna ning dunyo niku sing nadisoh bisa pol-pole penak ning dunyo panggah kurang krono nafsune menungsane nadisoh dunyo neon dunyo sing nadisoh cocok. Ngoten nggih, cocok krono cocok mlane ya dipisah rada angel. Nek bocah umur 7 tahun sampean jak dolan ngene misanan sampean apa minduan sampean kono ndelala pas duwe anak umur 7 tahun. Golek sampean jagongan ambek dulur sampean ku anak sampean lak moh karo sampean. Mesti metu santai yo bal-balan sing ditantang sinten? Ya sing padha umur 7 taun niku. Nggih. Niku pancen munasabah kan. Munasabah. Mulane Imam Ghazali lek dawuh ngene ikhya apa to sebab-sebab orang bisa bercinta? Orang bisa bercinta atau makhluk bisa bercinta itu karena ada munasabah khofiyah. Ada persesuaian yang samar. Wonten salah satu ulama sing neliti. Neliti ke. Enten napa? Blekok. Terus blekok. Blekok niku panganane napa biasane? Percil. Lha niku enten anak blekok kok iso jejer karo percil. Ki gak gelem notol. Aneh ya. Niku bisa dipandeng ngono kali ulama niku. Ternyata enten persesuaian. Napa? Anak blekok niku pincang. Lah sing percile niku nggih sikile pedhot sitok. Tibae padha-padha cacate. Niku enten solidaritas. Ngoten aneh ya wajar lek. Napa menungso krono angen-angene pikirane niku masih kerdil duniawi jur nguber donya niku banget wajare. Ngoten. Wa tamau utawi toma finasi ing dalem menungso. Toma yang muncul pada manusia iku ingkiadun tunduk. Tunduk manut ilal awham maring piro-piro pangentro-ngentro albatilati kang batal. Batal niku tegese sing sakjane ora enek. Batal niku gak sida. Jare tak batal niku tegese yo gak sidung. Ming-ming pangentro-ngentro niku lak gampang mboten enten to nggih. Dudu hakikat. Mergo napa to sakjane li anat toma'a krono sak temene toma' iku tasdikun ngandel ngandel li zonni maring panyono al-kadhibi kang goroh penyono ini menungso ini kula gampang goroh nyata ini sama diri gampang kecelit tak kira lah pananku limang ton tiba-tiba mek limang kintal sering gadah panyono awal karo kenyataan jauh berbeda nggih tak biyen dinyono tak kira kuwi pak sampeyan iku biyen jan ganteng gagah sume prawan sak desa kedanan sampeyan lho pak biyen dah aku sampeyan lamar aku jan bunga demen bangga iso dadi bojo sampean gak ngerti ya tiba-tiba sampean wis padha ae. Niku jenenge kan nalika seneng awal niku menduga lek ngene ngene ngene ngene ngoten nggih. Buset ipe dadi bojone tenan ya. Sok ngapusi, sok merengut. Sok ngampleng, sok nyeneni lagi ngoten nggih. Lah sing bapak-bapak ya gentar. Anu lho Dik, rumangsaku biyen wis pokoke bunga desa ku ya awakmu tok kuwi. Sore enek sing mlebune ngatu kuliane kowe. Wong aku lek salat ning langgar lek ana wong ngono ora madhep kiblat utawa madhep omahmu. Sampai aku biyen tenan aku arep nglamar kowe tukaran dhisik karo bapakku. Mergo bapak ya duwe calon liya. Rumangsaku lek ora kowe wis ora iso nyeneng mlaku kira iso. Tibae lek ibu sote tibu bojoku wis gak duwe anak loro wis bendina menyelatu aku. Dan ini jenenge dugaan awal wahamnya itu kan gak sesuai, gak cocok karo hakikat kenyataan. Ini mulai diarani batilah. Dugaan yang ngapusi dugaan sing batal. Ini ku pancen saged mendorong seseorang. Wa tama'u tawi tama fihim ing dalam menungso iku tama'un kepingin tapi fi ghairi matma'in ing dalam liyane perkara sing kenek dikepingini. Kepinginane menungso teng donya niku ngepingini perkara sing ning kono gak ana. Aneh lho. Wong jam 12 awan pengen delok bulan. Jam 12 awan pengen delok bulan apa ya enak. Lha wong ning sawah kok nganggo dasi sepatonan. Lha apa? Nanti saya di sana kan akan menerima karyawan. Jadi karyawan ning sawah nggo pacul dasinan sepatonan. Gowo kasur, gowo kulkas, nanti di sawah kan panas. Dugaan itu maksudnya ning kono ku para prenorna mesti kecelek. Ning dunia niku mesti nggone wong kecelek. Niku pun lah ngaji ngeten iki wis bolak-balik tak jekno lho sakjane. Ngono sing tukang ngaji dhewe sosok ya kecelek lho. Ya sering kula niku nggih kecelek wis tak kira nglek sing ngundang iki modele ngene-ngene ketoke kok wonge ngundange nggawa mobil ngono, nggo amplope kandel. Iya tibae ora. Salah ya apa-apa amplop. Bagi ngoten. Nggih, kiai barang iso kecelek lho. Mergo napa? Nalika kiai ku turun menjadi nafsu nakisah sing dipikir ora soal alhamdulillah kok ya nek wong ngundang ngaji iso kena dinggo ekspresi ilmu titipane Allah. Ngono lek beres. Kok atek ngarep karo beneran iki sing ngundang ketoke kok wonge nggo mobil mewah wis mesti somben walimahan Pak niki ngundang wali anu Pak Yai njing Mas Walimahan anak kula jenengan kula aturi anu dugi tenggen kula niki nomor teleponnya lho duwe telepon mobile mewah iki jelas mesti bisane barang ya wong top iki wis amplope mesti kandel lho kok sing muncul niku kok amplop dhisik. Lha niku lan jenenge nakisah ta nggih. Masih kula kiai. Wong kiai ki ora jaminan. Kiai ki gak nalika wong niku sing dipikir nakisah terus sing arep diuber nakisah niku mesti kecelek. Niku jenenge ngarep-ngarep sing duduk panggonane. Upama toh hasil oleh amplop kandel mesti sik kecewa. Mergo mesti sik kurang. Mesti niku mentala. Saes tuwa niku jenenge tamaun fi ghairi matmain, ngarep-ngarep di tempat yang tidak bisa diharap-harap. Lho ngenteni bis lewat kok ning pinggir kali. Niku jenenge ngarep-ngarep bis lewat sing sampean ora ning gone. Lek pengin roh bis lewat ya ning terminal. Ngono lek terminale ora gone ya ora liwat kono kok. Iya ta? Terminal Lodoyo apa diliwati bis? Kulo dhewe wingi teng pundi Bojonegoro niku nggih ngoten. Tak kira liwat napa pundi liwat Nganjuk niku luwih cepet. Tibake suwe wong dalane menggak-menggok ngeten. Wis mesti dugaan sing kapusi. Menungso terbatas. Nah, nek wis sing wa arbabul haqa'iq utawi pira-pira wong kang wis duweni pemahaman tentang hakikat. Wong sing wis duweni kesadaran hakiki. Mah diapusi ngene ku mah. Senajan sing ngomongi awake dhewe. Ora ngandel aku. Mesti ngoten bantah. Gue golek gelem budal ngaji rono. Rono iki sing duwe gawe wong sugih. Klambimu ya kudu sing sing apik ngono. Sesuai karo kono. Sarungmu sing larang, aja sing sarung kumel. Senajan jurune ati muni ngono, lek sing ati napa njut nafsune muni ngono, atine sing nampa hakikat gak muni ngono. Alah, mbele gedek. Bo sugih, bo ora sugih, butuhku ngaji, ngaji. Mboten purun tumbuk, mboten purun piye. Ora urus, masih kono sugih, ora melok duwe kok. Kono sugih ora melok duwe. Lah aku ngaji, aku ya ora melok duwe. Dadi wis biasa. Kok terus minder menghadapi orang juga tidak, sombong kepada orang juga tidak. Karena pun ngene hakik warbabul hakik utawi pira-pira kang wis duweni pengertian hakikat iku bimakzilin lepas an hadza saking iki kita mak. Sebab napa? Panjen obsesi-obsesinya, cita-citanya, himmahnya itu sudah tidak berhubungan ke sana. Persis kados dene panjenengan sing pun sepuh mboten mungkin mungkin kepengin duwe cita-cita terus pengen naik keran menang ngono kuwi. Nggih ta nggih. Pengen duwe keran menang. Kulo ndek cilik niku sik seneng-senenge layangan. Niku pas ngaji awan layangan dalu ngaji ngono. Diceritani gurune. Wong sing nglakoni kewajiban oleh ganjaran, sing ganjaran akan mlebu swarga, swarga iki sembarang kalir keturutan. Dhewe ngeteni cita-cita kula napa mayar, soal aku ning swarga arep njaluk layangan sing gawedhi. Nggih ngoten iku pikirane. Dhewe perkara napa sik nalika niku pancen sik lagi iso ngertine layangan. Lho bangsa wis rada tuwa wis jinan. Aku ning donya dadi kiai arep wayo ora iso-iso. Wis ben iso ben ning swarga bojoku akeh. Mergo mikire sik mikir sing bangsa bojo lek sing hakoke tang pun mboten ngoten niku. Wis lepas. Fala ta'alaku mongko ora berhubungan apa himamuhum. Pira-pira cita-citane arbaul haqaik ora berhubungan illa billah kejaba kelawan Allah tak. Wis ora enek hubungan liyane kejaba hubungan kelawan Allah. Wala ya tawakkaluna lan ora padha sumarah pasrah sapa arbabul haqaik illa alaihi kejaba ing atase Allah. Wala yasikuna lan ora ngandel sapa arbabul haqaik illa bi kejaba kelawan Allah. Alah sing janjeni sapa ae sak liyane Allah ora ngandel. Nek sing janjeni Allah aku ngandel. Wis ta maksud dimi anu lho iki. Pokoke mungkin jenengan lek anu ngaten-ngaten mungkin ngaten. Alah kowe iku dudu Gusti Allah ya muni ngono. Mungkin lek anu alah. Ini persis kados Nabi Ibrahim niku. Dimingi-mingi malaikat Jibril, "Ibrahim, ngarep di obong kowe. Kowe ora pengen tak tulungi." Bajen malaikat Jibril diutus Gusti Allah kan jajal. Ora apa pengen tak tulungi jape malaikat Nabi Ibrahim. Alah ning awakmu aku ora butuh, aku butuh Gusti Allah. Aku serang ngandel karo awakmu. Kowe makhluk, aku makhluk padha makhluke tawa-tawa. Ngemis padha ngemise kok kowe gak njaluk aku. Padha ngemise kok njaluk. Nggih to nggih. Nah, podo-podo jokone yuk cerita malam pertama lah podo kira-kirone. Gitu lagi. Mulanya seorang pas kabeh. Seorang anak sing pas. Orang ngandel kejobo kelawan Allah. Mergok apa so? Mergok kot sakoto. Teman-teman wos gugur. Apa iktibarul awham ngereken piro-piro pangintro-ngintro. Wal khayalatilan piro-piro khayalan-khayalan. Bagi mereka khayalan itu enggak dihitung. Bagi mereka perkiraan itu enggak pernah dipakai. Mergo sing jenis perkiraan yo panggah kira-kira. sing jenenge khayalan iku panggah ora nyata. Lah lha pokok kesel-kesel mikir khayalan. Nyapa kesel-kesel mikir kira-kira. Wis nyata-nyata ae. Niku bagi arbabul haqae. Alati kang ya kang utawi auham lan khayalat iku muta'alliqatun berhubungan bil aghyari kelawan pira-pira perkara kang berubah-ubah kelawan perkara-perkara kang sakliyane Allah wis lepas ya wis gugur an qulubihim saking atine arbaul haqaiq mergo ndek wis kadung sering dijengkeli bolak-balik aku ya ora keturutan pengen gak keturutan nyatane ngoten aku wis menteng-menteng modal ku akeh langgananku ya wis akeh. Dubung so ngono nyatane iso ngaleh. Sawaku yo mbok rabukku wis tak akehi. Traktorku tak imbui, nyatane yo iso bangkrut tok. Wes ndek bolak-balik aku dagang kayu diapusi wong. Lah pabrik tahu ketele mbledos. Buka toko diapusi langganan. Nyewa sawah ora omah tikus. Ngoten. Omah klaran yo malah bodol kabeh. Oleh badi sidik sing uang dengar sing uang anu krungu tok do njaluk bagian momong ngono. Akhire piye wis kecewa dengan dunia yang menurut dia kalah mek apus-apus tok. Pun krono kecewa dengan dunia wis aku serang andel. Mulane nun sewu niki. Wonten salah setunggalipun bunyai iku nalika diwayuh Pak Yai. Niku ngene ngeten. Aku wis ora ngandel karo cinta sejati. Ning dunya iki ora ana cinta sejati. Rumangsa aku ki lek wis kiai iki setia tibae ya panggah wayuh. Nah, terus kok ngoten apa bunyi? Aku wis ora ngandel mbek sing jenenge menungsa. Aku wis mek mangandel karo Gusti Allah tok. Lek welas asihe Gusti Allah aku ngandel. Dene Pak Yai arep wayu ngono wayu-wayu wae. Aku mung sekedar nek ning omahku ya tak urusi mergo amanatku lek omahe kono ya ben diurusi kono amanate kono. Lho nggih. Lah iki pun boten soal napa-napa soal piye wis gak ngandel karo liyane Gusti Allah. Ora kok emosi lek nek sampean niru lak ngamuk. Ngamuk ya ora ono tapi ngamuk. Lah sing punya ini mboten ini punya ini rono panjen dhewe wis pasrah karo Allah. Jadi kehadiran suami yang menurut dia mengecewakan itu dianggap itu dari Allah, kiriman dari Allah. Ya tak tampa. Rono amanat ya tugasku iku hafizatun ya tak reksa. Tapi aku ngreksa ora melek pawalese ndeke, aku ngreksa iki krana Gusti Allah. Loh, ngoten. Lah nek sing lebu swarga dhisik niku malah wong wedok-wedok sing salihah-salihah ngoten niku. Wong lanang isih ditakoki hisabno. Kowe biyen lah menafkahi bojo piye? Bojomu kok akeh men sampai loro telu papat oleh menyambut gawe piye? Wah, sing lanang isih di hisab karo malaikat, sing wedok wis kipas-kipas ning swarga. Alah ya ngene lho, menang aku ngoten. Lah Bu ora usah susah-susah, Bu. Nah arbabul haqaiq ngoten niku wis gak napa auham dugaan pangento khayalan yang berkaitan dengan soal aghyar itu sudah gugur dari hati mereka. Tegese gugur ya gugur gak masuk hitungan. Gugur nggih. Gugur niku cara-cara bahasane ya gugur nggih. Wis gugur ya wis ora masuk hitungan. Fazala monggo dadi ilang anhum saking arbabul haqaiq apa sing ilang atomao sifat tama wis ora enek sing diarep-arep liyane Gusti Allah. Sampean nun sawu ajeng kesa keng griya sampean ngantos dumugi Banyuwangi pamane ngoten nalika keberadaan warung keberadaan napa bakul-bakul sing teng pinggir-pinggir dalan iku sudah gugur dari hitungan sampean. Terus gugur dari hitungan. Saman mikir napa mboten? Nggih mboten, sampean wis gak ngarep-ngarep. Alah engko ning kono akeh warung, menggo mangan ning warung lak kenek. Niku mergo saman napa? Isih ngitung. Isih ngitung. Lah wis gak ngitung ya saman. Ning kono kok ora enek apa-apa, enggak ditu ya kemudine gak enek apa-apa. Ning kono kok gak enek apa-apa, mulane kudu siap-siap mulai saiki. Lha ngoten. Semanten ugi lek kula jenengan kok ngitung dunya. Iki sik menungso iso nulungi aku. Bondo iso nulungi aku. Nggih. Bojo iso nyenengno aku. Duit iso nyeneng nak kok niku dadi hitungan ya sampean kuwi mesti arep berbuat sing berkaitan kali hitungan niku tapi lek mboten sampean hitung ora enek apa-apa ora enek apa-apa sing ana namung Gusti Allah ya wis sing diitung ya sitok niku tok sak nun sewu niki ibah upama ngeten niki. Ngeten niki kok bojo kula melok ngaji teng mriki. Niki sing kula etung mek bojo kula tok. Liyane bojo kula gak tak etung. Masuk sampean guyu napa merengut aku gak ngreken. Sing penting tak delok bojoku, ae bojoku merengut tang guyu. Lek bojoku merengut aku ya susah, lek bojoku guyu aku seneng. Masih yo sampean merengut kabeh, lek bojoku guyu aku seneng. Masih sampean seneng guyu kabeh lek bojoku merengut aku ya bingung susah. Mergo napa sampean wis gak tak etung. Nggih nggih. Sampean nek nate tenggene tempat-tempat wisatane lho wong do nekat-nekat gandengan karo pacare. Niku enek wong liya nyemooh ora duwe isin. Akeh wong ngono pacaran rangkul-rangkulan koyo ngene ora direken. Sama ini saya dihitung sampai ngelok no ya kono ngelem ya kono butuh aku gandeng pacarku. Nah, uang arbaubul haqa'ik niku sing digandeng namung Allah, sing dadi angen-angene namung Allah, sing dicita-citane namung Allah. Liyane Allah ora dihitung. Wis to, paidunen wong sak donya aku gak ngitung. Sing penting aku nyuwun ridane Allah. Lek Allah ridho aku ya seneng, nek kira-kira Allah kari itu aku ya bingung. Mengenai sosok enten nun sewu tiyang sing dados kekasih Allah niku guyu ae enak. Sik nangis aku ya enak. Akeh wong ya nangis gak enak wong ya nangis. Mergo napa? Piyambake pas ndelok hakaik sifat qabid Allah. Allah kan kagungan agungan asma al-qabid. Cengkeremane Gusti Allah. Dek rumangsa iso ndelok cengkeremane oh, sampai rumah sane dek iki. Muti cengkerem Allah ciut kabeh. Apa nangis ae. Yo ana sing guyu ae. Mergo ngerti jembare kawelasane Allah. Jan ora tau susah. Roh wong elek yo guyu, roh wong apik yo guyu, enek wong maksiat yo guyu, enek wong ibadah yo guyu. Mergo wis gak diitung karo ndek. Sing diitung Allah itu bae lho padha guyu. Mulane sosok sing ora paham, oh menclek wong iki. Saget ngoten niku. Niku tiyang sing teng posisi arbabul haqaiq sing mboten ngreken. Mulane sampean nek kepengin dianggap wong menclek ya mlebu teng golongan arbabul haqaiq niki.
1: Sosok genten arbabul haqaiq niku sing pas melintas teng pikirane niku soal ijole Gusti Allah. Ijole Gusti Allah. Insyaallah lek ngijole ora ukuran tenan, jan ora ukuran tenan. Pokoke ben oleh ijol wabeh diwehne wong. Dhuwit sithik ana dintekne. Dhuwit sithik dintekne. Ijole ngamuk. Oh, ngamuk-ngamuk tak wehne wong sisan lho, ngoten. Ngamuk-ngamuk tak wehne wong sisan. Lho saestu enten kiai sing ngoten nggih enten. Kiai niku duwe-duwe sithik disalami wong wehno santrine. Sangoni sampai putrane gerah teng dokter mboten iso bayar. Bunyaine niku ajeng bayar men duit-duit. Itu sampai utang tanggane kiai. Wis kiai ne dhewe ya guyus. Ya putrane gerah wis santai wae. Disalami wong serodo akeh niku. Diwehne wong. Mergo napa? Ya bae yakin bungsu ditakoki. Kenapa to ya kok ngono? Aku lali lek duwe bojo duwe anak loro bareng lali. Aku sing ketok kuwi iki enek wong pikir santri-santri iki do golek ngelmu iki kekasih Gusti Allah. Dadi ngerti kuwi kuwi tok. Lah nek tak wehne kono, ulah ijo luwe akeh. Banyak ge tenan. Delalane iki putrane niku teng rumah sakit. Dunia ini nunggu hari ini dokter ini dibayari ya mau delala. Dibayari orang gelem dokter ini mengerti ini lagi putar ada kiai ini. Mungkin bian dokter ini ku tahu ngaji nih gini kiai ini. Dan terus malah dikai hadiah. Anu ini ibunya anu mungkin kande dalam. Sing jumlahnya persis. Upama dihitung rego rupiah jumlahnya persis 10 kali lipat sing disedakono Pak Yai. Ya berarti salami templek uang 1.000, itu lo ceritanya ini. 1.000 langsung disangok-sangoknya santrinya, santri arep pamit mulai. Jadi wangsul Pak Yai, ya sangoni 20.000 nih, ya sangoni 20.000 nih. Entek. Santri 5, entek. Yang punya ini ngomong-ngomong babak ngono kuwi anu-anu putrane butuh periksa barang anu wis ta periksa ndang periksa digone dokter kana ora usah gremeng ngoten ya ini wis rada wedi duit kanti butuhe periksa apa butuh duit iya matan to nggih butuhe periksa apa butuh duit butuh periksa digone dokter kana kok sing tunggang mriksa dokter duduk duit kok bingung. Tenan iki mriksa kan ngene kuwi. Jane nebus resep kalih mriksa kalih barang sing dihadiahne king dokter niku lek dijumlah 1.000.000, Pak. Ngoten. Oleh kagate bunyi guyang-guyu. Lha apa guyang-guyu? Salame Pak dokter, wau nganu ngene ngene. Terus iku apa iku? Anu sarung kalih cewek. Sarung larang lho iki. BHS iki 200 widak iki, jarikmu 70. Lah iki enak amplope iki. Susu di total kabeh sak resepe sak anu jumlahe 1.000.000. Yes. Kowe ngerti, Bu? Kowe muring-muring to, aku nyangoni santri muring-muring to. Gusti Allah iki ora tau nepak, ora tau mblenjani janji. Gusti Allah lek dawuh manja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Soal aku ngenane bar ngaji ngono. Bar ngaji pas maca tafsir Jalalain pas ayate kuwi. Dadi tak praktekno wong aku kiai. Ngono muni. Aku iki mang amplop sing tak cekono cah-cah iku mung 1.000. Nek bocah 5 pamit kuwi tak kei 20 tak. Jere Gusti Allah jere sapa sing nggawa cici dijoli 10 lah, gue salah matematikanya gak keliru nuh lo. Matematikanya gak keliru. 1.000 peng 10, 1.000.000 pas. Duh, niki nuh saya lo ke? Niki mboten kok kadang-kadang diceritani ngeten jadi kan, gue lah kiai. Gila, gue lah kiai. Saya tau, sing janjeni niku sinten. Gusti Allah apa Gusti Allah kiai cok? Gusti Allah ya kiai, Gusti Allah kiai ya kiai, Gusti Allah santri, ya Gusti Allah pedagang, ya Gusti Allah petani, Gusti Allah sapa ae. Ngerti lho nggih? Ya saya setuju. Pati wek wong niku pancen nurung tok ngeriku. Ya di mingi-mingi gelombangnya ora tok pagat. Duduk makomku ya. Niku kiai lho ke. Niku kula niku sik dereng dadi kiai mau nate ngalami ngeten. Nate ngalami. Napa? dicolok Gusti Allah.
2: Colok Gusti Allah. Sik. Taun kuwi enten sik serada suwe kok niku sekitar tahun 79. Kula niku tahun 80 ya, tahun 80. Jadi tindak haji ini guru kula Pak Yai Jamaluddin Tambak Beras. Ini tindak haji tahun 80. Nah, zaman semonten niku kula sik dereng patek. Jadi ustad ya, sik santri biasa tapi serodok gede. Niku rombongan. Rombongan, rombongan ki ngeterke teng Juanda riyen dereng-dereng teng Sukoli lho tese. Langsung teng karantinane tapi teng Juanda ngriku. Niku rombongan king Pondok Tambak Beras badhe ngeterke Pak Yai Jamal niku. Macam-macam ana sing nyewa kol ana nyewa macam-macam ana sing bapak sugih-sugih sing bocah gresekan niku nggih. Nggowo mobil king griya. Nah, kula sak grup niku rombongan nalika semanten sik murah. Sik murah. Kol niku endi Jombang Surabaya.

Masuk aneh. Kula niku mbok yo ora kudu piye-piye kudu ngekeki ngoten mawon. Bendang alih maksudku gak ketok melase niku. Terus ngoten dugi pendopo kabupaten, jamaah kan dikumpulke riyen nggih. Pendopo kabupaten. Nah, sakjane enten santri sing langkung nginggil timbang kula sing di pasarai Pak Yai Jamal niku kan betakne koper. Betakne kopere mergi setiap jamaah setunggal kalih panitia pemberangkatan haji niku disediani kursi teng bis rombongan jamaah haji niku setunggal kalih nggih kangge jamaah setunggal sing nganter setunggal. Sing kene gawane barange niku. Lah niku pas waktu acara bocah niku digoleki ra enek. Ndi sih namine Tayib. Tayib ndi Tayib? Pak Ijo golek Tayib digoleki mboten enten padahal bis pemberangkatan iki pun full kantor Yai Jamal sing dereng minggah. Akhirnya sing enten niku kula. Wis sakmene ayo enggak ana koper. Kula katut munggah. Ora katut rombongan. Katut munggah bis. Akhirnya ya kali Pak Ijamal sampai dugi Juanda, sampai mlebu karantina sampai wangsul nang Jombang malih. Gratis. Gratis. Upama kula wau mboten numpak bis melok rombongan mesti ditarik 1000. 500 ngerti lho nggih. Lha krana kula wau ngekeki dhuwit bocah 150 rupiah. Kok ya ping 10 wae kok ya pas 1500. Niku masyaallah kula terus angen-angen. Lha yo kok yo Gusti Allah pada pinter matematika. Kok yo pinter lenget to. Ya, tiyang sing sering kepotoan-kepotoan ayat. Ini ayat kenyataan nggih. Ayat hakoik niku namine niku ngoten niku pun mboten wedi pas beneh pas beneh pas kali kan ora wedi jan ora wedi kula niku kadang nggih kawendel mboten nek pas Gusti Allah ra patek direken malah sing direken bojo ya manut karepe bojo wis gagah nang ngono mboten ya ya kemanut timbang kok tak bantah merengut aku lah terus jiwa apa disingkur aku kok. Wedi. Tapi lek pas kula kelingan Gusti Allah kok terus sapa bojo kiwa. Ora urus. Gayane ngoten iku lek pas benah. Pas ora patek benah ya wedi. Niku dadi lek tiyang sing pun nampa hakikat padahal niku namung sebagian hakikat soal kenyataan janjine Quran siji jul 10 ngoten mawon nggih. Niku mawon pun enak uang godo ojo akeh orang ngandel deh wes orang aku luwe ngandel janji ni Allah mana sih mun dua 5 juta 10 juta ono walah di entek di ganjumu bu omah aku dibangun serang ngandel deh Allah apa bangun omah 10 juta dibangun masjid 10 jadi swargo 10 neng kono nekat wani. Mereka nampak wis nampak hakok ike ini kenapa? Dan ini sing ngurung nampak hakok ike ya. Ngulik pantes-pantes sih, wang-wang pira ya. Wang-wang pira. Ini wis, ini umumnya pira. Lega ngono, aku sing sawah ya mboy, saya ketemu, aku selawih lah pira-pira. Mereka dereng nemu hakok ike nih kebau. Jadi lek wong sing pun dugi hakoik niki contoh hakoik kecil nggih dereng sampai hakoik liyane sik hakikat kecil soal kebenaran dawuhe Allah ngoten mawon pun iso nerak seluruh panggoda ngoten seluruh panggoda muga piyambake pun fatasifu wong sing arbabul hakoik niku pun fatasifu persifatan bisifatil qanaati kelawan sifat qanaah nampa nrimo wal waro ilan sifat ngati-ngati ngundari liyane Gusti Allah. Fakanat mongkon banjur ana iku lahum kedue arbabul haqaik apa sing ana al hayatut thayyibatu urip sing kepenak. Ya mesti penak to, Bang. Ora wedi, ora kuwatir. Mun sugi-sugi ora telek jek wedi apa ya penak. Suguh pun roh suguh macam-macam tapi saya wedi. Apa penak? Saya khawatir. Apa ya penak? Ini wis ora wedi, ora khawatir. Dan itu hayatan thayyibah. Wal 'aisyatir radiyah

lan urip ar-radiyati kang ridho. Urip sing ridho iku urip sing wis ora ana pertentangan. Sekarang pertentangan antarane elek, tegese elek niku elek umunggu wong, antarane melarat karo sugih bagi piyambake wis gak ana pertentangan, wis ridho. Melarat ya alhamdulillah, sugih ya alhamdulillah, dilemong ya alhamdulillah, dipaido ya alhamdulillah. Umpamane wis ora diitung. Dipaido ya dhek ora ngitung. Dilemong ya ora ngitung, mulane gak tau repot. Sehingga sing liyane rono-rono usul ngene, gitu aja kok repot, ya ngono jawabe niku. Mergo wis gak tau ngitung. Bola sapa lho lu sama dhewe sing ngerteni aku ora ngono. Niku mereka napa? Mereka dia sudah masuk dalam sifat qanaah dan wirai. Mila wal qanaatu taqanaah iku maqamun azimun, maqam sing agung min maqamatil yakin, saking pira-pira maqam yakin. Jadi yakin, yakin datang janjine Allah, yakin datang rahmati Allah, yakin datang pitulungane Allah, yakin itu, yakin itu apa tau? Yakin ini wali aneh waham, yakin ini wali aneh waham. Lek waham niku kadang-kadang uang Indonesia, uang Jawa yang ngarani yakin, meyakini sesuatu yang tidak ada itu namanya waham. Lek meyakini sesuatu yang nyata-nyata ada lah itu namanya yakin. Betul gak? Mergo lafal yakin bahasa Indonesia karo yakin teng istilah tasawuf benten. Yakin niku barang sing urung ketok dadi ketok niku yakin. Swarga sing munggo wong liya urung ketok niku bagi wong sing yakin wis ketok. Buktine ketok lha wis diitung. Nggih. Yakin sing waham kula sampeyan sami sakjane. Cuma namung istilahe namine waham. Jane ya yakin. Sampean gadah keyakinan lek berdasarkan, mesti berdasarkan, berdasarkan sing wis-wis. Sing wis-wis mesti ngoten, berdasarkan sing wis-wis. Sawah cengkal 100 iki metu 7 kintal setengah. Lah mongko rendengan taun iki aku iso nanduri cengkal 700. Baik ta. Berarti engko iki yakin nih waham. Engko aku panene ya 7 kintal setengah ping 7. Pinten iki? 7 ping 7 pinten? Ben? Sekawan dosa 9 ditambah 5 ping 7. Berarti ya 5 ton rong kintal setengah. Berarti aku iki engko arep oleh panenan 5 ton rong kintal setengah. Nek sing wis-wis, mesti ngono. Sing wis-wis regane gabah sak kilo iki 1000 rupiah. Berarti aku engko arep duwe-duwit 5.250.000 dilongi zakat. Ijek eling zakat iki, ijek mending. Dilongi zakat mergo dhek sik wedi neraka sian. Dilongi zakat 10% berarti isih 5.250.000. 10 berarti 20.000 ditambah 500 berarti 500 plus 20.000 berarti aku ijek oleh 600.000. Sing 600 tak nggo bonus wong-wong kuwi berarti aku ijek oleh duit-duit 400.000. Nek ngono aku saiki wis wani ngangkat ngridit TV sing rega 2 juta. Lho ngoten niku, niku paham. Perkara sing urung ana dikentok-kentok ana jenenge paham. Lah bangsa wayah panen tenan jegrek tikus. Oh, jegrek tikuse ora ya nek sing moro-moro
regane mek 500. Kok gak ngono wayah panen ndelok lautan tuwur sambruk gabuk kabeh. Niku waham. Waham. Ngono wae barang sing ora ketok kaya-kaya wis ketok 5 ton rong kita kaya ketok. Buktine ketok lah diitung. Berarti lah ketok. Padahal niku sik waham mawon wis iso ketok. Lho pemene lek yakin. Yakin niku swarga cek sok bar mati saiki wis diitung. Rong yakin niku. Neraka sing isik bar mati niku saiki wis diitung teh. Senajan niku me iwil-iwil maksiat sithik ngene moh nyenggol. Mergo yakin lek iki maksiat sithik iki setrume neraka. Dadi sampean kadung yakin. Yakin lho. Yakin lek iki listrik murup. Terus tengi iki enten kabel nglewer, pucuke metu kawate cilik. Nggih. Padahal iki dereng mesti tapi mergo wis yakin lek iki kabel listrik sampean kon demek wani. Di mana ta, Nek? Oh, dipuwuk sampe semua tenan. Lah wong sing yakin nggih ngoten. Kadung yakin lek sing jeneng maksiat iku setrume neraka. Lho kok nyenggol mati jan moh-moh tenan. Lah kowe arep maksiat to kowe aku moh melu. Kobong-kobong lek kowe wis ben ngono, kowe saelingno nggih ngoten. Yakin jan moh-moh tenan. Mbah kula niku riyen ate almarhum mbah kula niku kadung yakin lek didhawuhi kiyaine jareke wong lek ninggal Jumatan ping 3 ki fasik. Ninggal Jumatan ping 3 niku fasik lah wong fasik iki mlebu neraka. Sing dawuhi gurune kiyaine. Wong sampun sepuh niku gerah pun serodok nemen. Niku kalih Pak Lek kula, mriki sing ngempari Pak Lek kula. Niku wayah Jumatan mboten dikabari. Mungkin pun serodok mboten mireng pun nganu mboten dikabari lek wayah Jumatan. Moro-moro pun dugi keng masjid paman kula mboten sepeda motor, mandhap ing sepeda motor dakoki. Lho kon dile kok serbanan. Keng masjid Jumat Pak niku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nangis. Mergo jare rumangsane aku lak wis dadi wong ning neraka. Aku kok wis sak pertelon fasik. Mergo yakin. Lah bangsa tiba putune salah guyang guyu. Ninggal Jumatan ala wis sepisan aja ana restan loro. Ngoten niku. Niku tiba putune ngoten niku. Mbah pian yakin itu tiba putu kok ora iso niru. Mergo pancen soal yakin niku mboten kena diturun-turun ngoten iki. Niku pancen kudu ikhtiare dhewe, ijtihate dhewe. Ngoten. Jadi tiang lek pun makom yakin ngoten niku qanaah ngoten niku. Pun mboten tau ragu. Kurang sak menit lho mboten wedi. Piye-piye, Pak? Iku mantane arep teko lho, Pak. Segone urung mateng lho anu. Ah, biyene tamu teko kok eneke banyu putih dicidukno banyu kok sumurun lak wis. Niku kangge omongan ben gampang ditampa nek muni jane atine ora wong nek urung wayah iki panggah urung wayah. Kurang sak menit lek urung wayah ya ora dadi. Kurang sak kilan lek jenenge urung ketabrak jenenge ya ora ketabrak. Nggih to? Niku yakin lho nek makom yakin pun mboten ragu-ragu blas. Ngoten. Lah, yakin sing model ngeten iki wahya utawi qanaah. Iku min bidayati ahwalir radina. Saking pira-pira kawitane, pira-pira tingkae wong sing padha ridho marang Allah. Permulaan cara sekolah karena ibtidaiyae ridho niku keng qanaah dhisik. Qanaah sembrimo salah ya seneke iki ya iki. Ora usah ngubur-ngubur sing ora enek. Tengati lho nggih, tengati. Terus lek teko kok terus ditolak nggih mboten yes. Ya yes, alhamdulillah kawitane. Susah niku ridho. Ridho niku ya yes, ridho. Bolak-balik jenenge ridho niku perkara sing bertentangan mboten enten. Kala dawuh sapa Badul Arifin setengah wong ahli makrifat,
layakunu ora bakal ono sopal abdu kawula iku konian diarani wong sing qanaah hatta laujaa sehingga lamuna teko ila babi manzilihi maring lawange omae abet apa sing teko jami uma sekabehane barang yorgo bukan demen ing dalem ma sapa ahli dunya ahli dunya minal ittisai nyatane saking kajembaran wenikmati lan nikmat fa arodo mongko fa urido mongko dipamerakan alai ing atase abet mau lam yang zur mongko ora ningali sapa abet ila dalika maring mengkono-mengkono barang mau walam yuftah lan ora dibuka apa babu lawange abet qanaatan krana wis nrimo minhu saking abet bihalihi kelawan kadane abet niki rumus saking Badul Arifin dawuh ngeten wong iku dawuh Badul Arifin nggih wong kuwi urung tumeka ning gone sifat qanaah sing temenan lek durung ngalami upomo ngalami tapi upomo upomo ning ngarep lawang iku ana wong dotong-dotong nggawa dhuwit sak triliun umpamane sing kabeh wong ahli donya ngarani sak triliun kuwi mesti seneng nggih ta sama upomo golek takok wong kowe upomo dikene dhuwit sak triliun seneng mesti kabeh seneng nggih ta saman di satu seneng lek sing santri yo seneng kena nggo masjid gawe bangun masjid ning didi sing santri lek sing ora patek santri yo mung nek dunggu gandeng cewek pirang-pirang ngono sing pokoke ahli donya sepakat lek barang kuwi nyenengno. Nah, barang kuwi teko ning arep lawang terus diomongi, "Pak, niki lho Pak, enten duit setunggal triliun kangge panjenengan." Padahal wonge wong melarat lho niki. "Niki enten arta setunggal triliun kangge panjenengan." Meniku ndeke ora pengen, kok terus moro ning lawang tak deloke tenan ta ora sora. Lam yang jur ilaza, lek ora ndelok ngono kuwi, lan ndeke ya ora pengen buka lawang. Lawalam yaftah babang. Ora buka lawang. Mergo ndek wis nrimo apa sing dialami. Niku qanaah sing tenan. Lah nek sik sak kula sampean ya munal pencolotin. Turu nglengger niku krungu triliun langsung dadak tangi ya. Oh nggih, wong krungu iklane Mbak Titik Puspa ngono iso gragap-gragap 1 miliar ngono ku. Gragap kapan aku duwe ya ngono ya. Niku mergo sik pengen rorno. Dan waqad ruwiya lan teman-teman di riwayataken ani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi makna qouli ta'ala ing dalem nerangaken makna reda Allah taala falanuh yannahu hayatan thayyibah ayat Quran enten sing dawuh enten man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Nate mireng ayat iki. Sapa wonge ngamal soleh, ngamal apik, ngamal pantes mindakarin sangka wong lanang au unsa utawa wong wadon, ora peduli lanang wedok pokoke ngamale pantes. Tapi syaratnya wa huwa mukminun. Hale wong kuwi ya mukmin. Janjine kanjeng Nabi, janjine Allah ning ayat iki. Falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Mesti ingsun bakal maringi urip sing thayyibah, urip sing penak. Dan niku sahabat dan sing matur kanjeng Nabi, kanjeng Nabi, hayatan thayyibah niku napa? Kala jawab sapa kanjeng Nabi, "Iya utahe hayatan thayyibah iku al-qanaatu qanaah." Jadi waham niku ngarai tomak, ngerti nggih? Lah yakin niku nggarai qanaah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi peningkatan keyakinan kula panjenengan sedaya sehingga saged
saestu-estu ngelebeti kona'ah engkang dipundawakan dening Rasulullah kalawau. Monggo kita tutup sesarengan kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Semar di Magunan berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Halo, kami dari
4: Leto
3: mengajak sahabat Suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei? Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh keluar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba. Setiap tahunnya, Hari Keanekaragaman Hayati mengangkat tema berbeda yang ditentukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Apa kabar nih sahabat-sahabat Suara Madiun sore hari ini ya. Balik lagi di program kesayangan Anda yaitu di 15.20. Dalam kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma ya. Dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kita ketemu di hari Jumat tanggal 22 Mei. Hari ini dibuka dengan Hindia, yaitu Everything You Are. Nah, gimana nih? Lagu yang cukup semangat untuk mengawali program ini. Namun, sayangnya di sini Sukma nggak bisa lama-lama ya. Nemenin kalian paling sampai jam 7 malam nanti aja ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Tapi tenang, selanjutnya masih ada jeda sejenak yang akan nemenin kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat selalu. Dan buat kalian yang mau join di sini buat request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam masih bisa banget, langsung aja di WA kami 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Rabun Jauh dari Bernadia ya, yang barusan kita dengerin bareng-bareng nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu baru dari Bernadia ya, di rilis pada tahun 2026 ini ya, tepatnya di 14 April. Wah, baru banget lagunya, enak banget, nyaman dan relate banget mungkin dari buat beberapa sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu ini tuh cukup dalam ya maknanya ya. Lagu yang menceritakan tentang sebuah perasaan rindu yang tak kunjung sampai, begitu nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu ini tuh Bernadia sendiri menggunakan metafora untuk perasaan rindunya, yaitu menggunakan metafora yaitu rabun jauh untuk menggambarkan kondisi yang saat ini atau mungkin saat seseorang yang dibutakan oleh harapan dan ekspektasinya sendiri terhadap masa depan sebuah hubungan yang sedang dijalaninya dan sudah terasa kabur seperti itu ya, sudah tidak jelas alias ngeblur gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan ekspektasi yang menyesatkan gitu ya jadinya. Judulnya Rabun Jauh adalah sebuah kata metafora. Hal ini menggambarkan bagaimana perasaan cinta dan harapan membuat seseorang tidak bisa melihat kenyataan dengan jelas tuh. Jadi seseorang itu tuh kayak sudah mengetahui dan merasakan bahwa ujung dari perjalanan kisahnya itu sudah terlihat tidak jelas atau mungkin blur seperti itu ya, atau terlihat kabur seperti itu ya. Rindunya yang menggantung terus menyoroti sebuah rasa sakit menanti dan menerima kenyataan pahit bahwa hubungan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan bagi Bernadia sendiri, metafora kacamata di lagu ini tuh juga memiliki makna yang personal nih, di mana ia sengaja menggunakan kondisi rabunnya di atas panggung agar melihat penonton secara blur atau mungkin tidak fokus ya maksudnya, sehingga bisa mengurangi rasa gugup karena ya itu tadi. Jadi metaforanya dia di sini benar-benar bermain kata ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di saat dia mengalami penurunan penglihatan atau mungkin mata minus ya, blur. Jadi dia sengaja tidak menggunakan itu ketika manggung. Jadi ketika dia melihat penonton itu tidak jelas karena kadang-kadang sudut mata penonton itu ketika kita sedang berada di atas panggung tuh bikin kita gugup, bikin kita grogi seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi dia melakukan atau mungkin tidak menggunakan kacamatanya karena dia mengurangi gugupnya seperti itu ya. Dan wah, lagu yang keren banget nih dari Bernadia ya. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, lagunya enak-enak nih yang udah Sukma siapin buat kalian. Makanya jangan kemana-mana nih, masih tetap stay di 93 FM karena masih banyak playlist-playlist lagu enak buat kalian.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring.
3: Tangkap!
2: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: The best music. Every time.

93 FM ya LBBL. Sahabat-sahabat suara Madiun semua, udah jam 7 malam nih ya. Di sini Sukma udah nemenin kalian semua. Tapi jangan kemana-mana sahabat-sahabat suara Madiun semua, karena habis ini akan ada jeda sejenak. Aduh, mohon maaf nih. Bersama dengan OO dan Wulan, dan ada narasumber yaitu Kakak Sanya dari psikolog. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei. Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh ke luar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, termasuk semua jenis tumbuhan

0: PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat malam. Jumpa lagi di malam hari ini di program acara kami di jeda sejenak ya untuk hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Tentunya kita hadir lagi di kesempatan malam hari ini. Semoga kehadiran kita juga bisa menambah informasi dan juga menambah pengetahuan untuk Anda semuanya. Jadi silakan nanti untuk sahabat yang mau bertanya secara langsung, kita tunggu bersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kita hidup di zaman ketika suara-suara muda tidak lagi berisik. Mereka datang seperti ombak, membawa keresahan, keberanian, dan kadang kemarahan yang tak sempat diterjemahkan. Generasi muda hari ini tidak sedang meminta dunia untuk berhenti. Mereka hanya ingin didengar tanpa lebih dulu dihakimi.
1: Namun di sisi lain ada generasi muda yang lebih ya dulu berjalan gitu ya. Dan ketika sedang mencoba memahami ketika yang muda bersuara, yang tua seharusnya apa? Haruskah menasihati? Haruskah mengoreksi? Atau justru belajar mendengar meski kalimatnya terasa asing di telinga. Bersama saya Wulan.
0: Ada UU.
2: Dan saya Sanya.
0: Okay. Ya, kita ketemu lagi di program acara kami di Jeda Sejenak. Karena apa Lan?
1: Karena pikiran butuh istirahat.
0: Butuh istirahat. Asik.
1: Mesti. Jadi, biar gak blank gitu ya.
0: Baru buka pertama sudah dilempar kata-katanya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Sekarang kita sapa dulu. Ya. Sanya, apa kabar Sanya untuk malam
3: sehat
0: hari ini?
3: Ya.
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Okay. Kita ketemu lagi satu bulan.
3: Setiap satu bulan ya.
0: Satu bulan sekali ya. Maunya sebulan setiap hari. Tapi iya, jangan gitu ya. Jangan nanti kamu yang bingung bajunya habis.
1: Dia bajunya habis.
0: Saya enggak, bajunya kan tak kasih bros.
1: Ini kayaknya kemarin pakai baju ini gak sih?
0: Iya, biasanya tak buka gini. Bisa pakai dalamnya yang hitam. Ya, kita bertemu lagi di malam hari ini masih bersama kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Tentunya di program acara kami di Jeda Sejenak ya. Jeda Sejenak. Mm-hmm. Jadi nanti untuk sahabat yang tentunya malam hari ini bisa dengarkan program acara kami ya.
1: Iya.
0: Entah
1: betul.
0: Itu di YouTube atau juga di rumah bisa dengar secara langsung di program
1: Instagram
0: radio,
1: juga.
0: Instagram juga.
1: Mm-hmm.
0: Ada lagi di mana lagi?
1: Di
0: Facebook ada juga.
1: Facebook ada nggak Peng?
0: Ada nggak?
1: Ada
0: di Facebook.
1: Gak
0: oh,
1: ada
0: pokoknya
1: ya?
0: Di ini di media sosial.
1: Instagram, YouTube gitu ya.
0: Pokoknya
1: sama
0: semua
1: di web,
0: didengarkan ya.
1: Ya webnya radio.
0: Jangan sampai tidak karena kita berdua ini
1: betul.
0: Adalah penyiar fenomenal dari dunia yang nyata dan dunia gaib.
1: Dunia
2: baru mau tangkepin dunia lain gitu
0: ya. Dunia gaib.
1: Oh yang gaib.
0: Ya, seperti hanya ini materi kita ini sebenarnya ada satu inspirasi kita ya. Jadi kenapa kita berbicara ini? Kalau ada satu tema tadi yang berjudul kalau yang muda bersuara, yang tua ini harus apa? Nah, nanti kita akan obrol terus ya. Betul. Di program acara kami ada Sanya. Kadang kita kalau yang namanya lebih tua, lebih dulu lahir itu kadang ya bukan tidak semena-mena, harusnya kita bagaimana gitu. Jadi saya tidak ingin nanti saya salah gitu ya ngomongnya. Dan nanti harus bagaimana ya nanti kita Sanya. Nah, ya. Dari tema ini Sanya ya. Uh-huh. Dari tema ini apakah nanti kita ini pertama pertanyaannya. Uh-huh. Ini kenapa generasi muda sekarang ini terasa lebih berani menyampaikan pendapat? Ini seperti
2: wow,
0: apa?
2: Oke. Okay. Jadi kan sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi perkembangan itu kan ada beberapa tahapan nih. Ada beberapa tahapan perkembangan mulai dari lahir sampai lansia. Nah, setiap tahapan itu ada tugas-tugas perkembangannya masing-masing. Entah itu mulai dari belajar mandiri, belajar eksplorasi lingkungannya, belajar menguasai keterampilan sosial, sampai yang ngomongin usia-usia di tahapan remaja atau dewasa muda ini ngomongin pencarian jati diri. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang bertanya dan mempertanyakan itu kalau menurut saya justru pertanda baik.
0: Oh gitu ya. Jadi karena, bukan sebaliknya malahnya.
2: Iya, jadi kalau kalau berdasarkan sudut pandang psikologi tadi berarti anak muda ini sedang berproses sesuai dengan tahapan usianya. Karena kan memang dia mulai kalau ngomongin mencari jati diri berarti kan ingat-ingat kalau saya ngomongin manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada perilaku, ya. Jadi mereka mulai mencoba mengenali apa yang ada dalam isi pikirannya mereka. Mereka coba mengenali, menghayati betul apa yang terjadi dalam isi hati mereka, apa yang ada dalam perasaan, apa yang mereka rasakan, gitu kan. Jadi anak muda ini sebenarnya sedang dalam proses mengenali dirinya sendiri dalam rangka tadi mencari jati dirinya. Dan ini itu memang manusiawi sekali, artinya memang sesuai tahapannya di usia-usia remaja khususnya. Ini mereka merasakan tadi, mereka mulai mengenali, begitu mengenali nanti mereka belajar untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan. Jadi tidak hanya di dalam dirinya, dia mulai berusaha mengekspresikan itu. Apa yang ada di dalam pikiran saya ungkapkan. Apa yang saya rasakan ini saya ceritakan. Jadi ketika mereka terkesannya itu berani mengungkapkan, kalau menurut saya ini pertanda baik, karena memang seharusnya begitu di tahapan usia usia remaja atau anak muda ini. Jadi ya memang ini bisa menjadi model sih menurut saya, tinggal bagaimana kita mengarahkannya, gitu.
0: Gitu ya. Baik, ini lanjut lagi dengan pertanyaan itu tadi ya. Apakah nanti yang disampaikan itu mungkin, maaf ya, kurang baik atau baik, ini apakah juga ini salah satu dalam perkembangan itu tadi?
2: Oh baik, berarti ini ngomongin konten yang dia bahas ya.
0: Nah, jadi antara dia ngomong baik atau juga tidak baik, ini apakah juga ini dalam satu proses perkembangan anak ini?
2: Betul, betul. Jadi seringkali ini yang disalahpahami generasi yang sudah lebih dulu, generasi yang lebih dewasa. Jadi jangankan, ini kalau ngomongin anak muda, bukan anak kecil berarti ya. Jadi usia-usianya udah usia-usia kalau dari WHO itu 10 tahunan ke atas, itu udah
0: berarti
2: bisa.
0: Kelas berapa itu? SD?
2: SD kelas 5, kelas 6 itu sudah dianggap udah dewasa mulai. Ya? Jadi kalau dianggap remaja,
0: remaja.
2: Oh, jadi itu kan mulai proses transisi, mulai proses peralihan. Mereka mulai lebih berani, kalau tadi bahasanya OO, lebih berani mengungkapkan, mengekspresikan diri mereka. Nah, seringkali yang menjadi masalah tadi, kontennya ini kalau didengar sama generasi yang sudah lebih dulu, kata OO, itu gak oke, itu gak baik, gitu. Nah, berarti kan di sini ada proses kita mendengar dulu nih, sebenarnya yang mau dia sampaikan itu apa. Terus ini yang memungkinkan kita untuk berdialog nih. Jadi sebenarnya dia paham atau enggak dengan apa yang dia sampaikan, atau gitu hanya sekedar, apalagi sekarang dengan media sosial, maksudnya kalau ngomongin anak muda kekinian berarti itu kan generasi Z dan Alpha, ya. Dan ini mereka posisinya adalah terpapar dengan informasi-informasi di media sosial.
0: Benar.
2: Jadi dan kalau dalam proses pembelajaran yang paling gampang dilakukan manusia itu lebih ke menirukan, mengamati dan menirukan. Nah, sedangkan mereka terpapar. Jadi itu kan tanpa filter ya, apa aja bisa keluar tuh. Bahkan yang mungkin sering banget dimunculkan akhir-akhir ini tuh kan yang entah anjay, entah anjrit, entah apa, dan
0: dia, benar,
2: dan
0: benar,
2: mohon maaf, itu kalau tahu asal usul katanya, itu kan sebenarnya plesetan ya, dari satu kata yang
0: katanya,
2: bermakna hewan tertentu, nah gitu kan. Nah, ini yang perlu memberi pengertiannya, karena kadang mereka ya tadi hanya sekedar menirukan, belum lagi ya mereka merasa begitu, apalagi usia-usianya usia-usia yang ikut-ikutan, artinya oh temanku udah bisa begitu, aku juga pengen ikut nih, aku juga pengen ngerasain nih. Jadi yang mereka sampaikan bisa jadi mungkin enggak sebaik yang kita bayangkan. Jadi ada ekspektasi dari lingkungan, tetapi ada proses berkembang dari anak-anak ini yang perlu didampingi, gitu. Jadi kalau OO tadi membahasnya apakah termasuk dengan konten-kontennya, ya bisa jadi ini proses yang harus dihadapi ya. Artinya konten baik dan buruk ini udah include nih, ada di sekitaran mereka nih. Jadi ketika mereka mengekspresikan itu dan itu menjadi kita anggap, duh kok kok begitu banget ya? Kayaknya aku dulu udah mulai membanding-bandingkan nih. Kayaknya aku dulu gak begitu gitu amat. Karena memang zamannya udah berbeda. Tantangannya sekarang udah berbeda. Mungkin di generasi sebelumnya tidak apa terpaparnya terpapar televisi paling kan iklan
1: radio pun itu gitu ya.
2: Iya, dulu waktu itu radio masih
0: cuma radio TV saja kan itu kan ya.
2: jadi memang kalau diomong konten itu apakah termasuk dalam proses perkembangan ini, ya itu tadi, karena memang anak-anak ini dalam, saya bilangnya mereka sedang belajar. Itu proses yang mereka alami. Tapi mereka dengan prosesnya ini itu kan butuh didampingi, tidak serta-merta dibebaskan begitu saja. Jadi itu mungkin yang kita butuh. Kalau kita bahas tema sekarang kan bagaimana orang tua merespon itu semua gitu.
0: Iya. Nah, ini lanjut lagi ya. Ini menarik sekali Lan ya.
2: Iya, iya.
0: Kalau misalkan anak itu bertanya ya, apakah itu, kalau kita versi, maaf ya, ini kita tidak menjudge satu-satu apa umur ya. Jadi kadang orang dewasa menganggapnya itu apakah itu hormat sama orang tua atau ini dalam satu perkembangan ini tadi.
1: Atau sopan atau enggak,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, kan sopan apa
2: sopan atau enggak.
0: Atau mungkin hormat sama orang tua atau tidak, karena dia tadi bertanya, atau mungkin juga menyampaikan
2: cara bertanya,
0: menyampaikan pendapatnya tentang sesuatu hal gitu ya. Nah, ini apakah salah ini salah satu ini dalam bentuk perkembangan ini juga salah satu di antaranya itu.
2: Ya, jadi sebenarnya ini tantangan-tantangan kita. Bahwa itu termasuk dalam perkembangannya. Kan nilai-nilai kesopanan, tata krama itu kan sebenarnya kita yang mengarahkan ya. Itu kan memang proses pemahaman yang memang tadi kalau ngomongin manusia itu dalam proses belajarnya, dia itu lebih pada mengamati terlebih dulu. Dari proses mengamati itu maka dia akan menirukan. Nah, supaya itu menjadi kebiasaan maka dia perlu pengulangan. Nah, kalau ngomongin kok kamu gak sopan, nah ini konteksnya yang perlu kita lihat adalah sebelum kita menjustifikasi bahwa dia tidak sopan. Jadi sebelum kita menghakimi anak ini tidak sopan, maka kita perlu memastikan dulu. Jadi pendekatannya mungkin lebih ke pendekatan yang tadi saya bilang, kamu tahu gak sih itu artinya apa?
1: Jangan-jangan gak paham gitu ya.
2: Betul. Jadi
0: tapi cuma ini dia melihat akhirnya ikut-ikutan gitu kan.
2: Betul. Jadi dia tidak belum ada pemahaman ke arah sana. Terus misalnya kalau ngomongin sopan santun dalam menyampaikan misalnya jadi kan bebas berekspresi tidak berarti tanpa batasan. Ada aturannya, ada formatnya lah istilahnya. Jadi kamu mau mengungkapkan apapun isi pikiranmu, perasaanmu itu sah-sah aja. Tapi ada cara yang sehatnya, ada cara yang santunnya. Nah, ini yang butuh orang dewasa di sekitarnya untuk bisa ngedampingin. Ngomong yang baik itu seperti apa? Misalnya begitu. Minim kalau di sekolah itu diajarinya SPOK, misalnya begitu. Jadi menyusun kata-kata itu tidak sembarangan asal mengungkapkan. Tapi ada tatanannya. Siapa, di mana, kapan, itu kan ada. Bahkan sekarang kalau di jenjang SD itu kan sudah mulai kenal 5W1H ya. Jadi menceritakan itu sudah lebih bisa
0: kompleks gitu ya.
2: Betul, bersusun, kompleks, dan dia sudah mulai mengenali komponen-komponennya lah kalau misalnya dia mau menyampaikan. Kemudian nanti balik-baliknya kalau ngomongin sopan santun mungkin ke nada bicara, ekspresi. Nah, kalau ngomongin ini kan anak-anak ini banyak terpapar dengan layar. Jadi mereka itu sebenarnya kalau usia-usia muda remaja itu mereka butuh mengalami langsung. Kalau mungkin kalau ngomongin di generasi sebelumnya, karena kita nggak megang handphone kemana-mana. Jadi kita itu waktunya diajak bertamu, kita lihat tuh gimana ibu kita, bapak kita ketika bertamu. Jadi bagaimana kita belajar caranya, kita mengamati tuh. Oh, ekspresinya ketika ketemu orang itu tersenyum. Nah, misalnya begitu. itu kan belajar ekspresi ya. Maka dari dia melihat, dia rekam, dia akan mencoba menirukan. Nah, dengan dia menirukan, dia validasinya dengan melihat ke cermin misalnya. Oh, kalau ketemu orang itu paling enggak aku begini, misalnya begitu. Nah, jadi dia pada saat keseharian dia akan melakukan itu.
0: Benar-benar paham ya.
2: Jadi karena ya saya mungkin karena kita dalam situasi perubahan zaman ya. Karena kita kan sekarang sudah mulai digital life. Ini tantangan gak cuman buat generasi muda. Generasi tua pun juga sebenarnya menyesuaikan diri, iya kan. Jadi ini sebenarnya proses belajar kita bersama ya, gitu. Betul. Itu yang mungkin jadi catatannya.
1: Oke, aku mau tanya nih.
0: Silakan.
1: Kalau misalnya kan ada banyak nih. Seharusnya ibu itu ikut dengan perkembangan zamanku gitu. Nah itu sebaiknya
0: jadi,
1: gimana orang tua?
0: Jadi dibalik gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya tuh memahami orang tua, tapi orang tua pahamilah anaknya.
1: Kayak mengikuti harus orang tua harus mengikuti zaman anaknya gitu. Nah itu gimana nih batasannya?
2: Kalau ngomongin batasannya, jadi pasti ada nilai-nilai utama yang kita pegang, ya. Kalau sebelumnya saya bahas itu ada empat, kalau ngomongin sopan santun norma da'a itu ada empat itu yang terima kasih dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan itu kan nilai-nilai yang umum dan sebisa mungkin dipunya. Nah, jadi model-model nilai-nilai itu yang menjadi batasannya. Nah, tapi menyesuaikan dengan zamannya itu artinya ya kita mencoba masuklah,
1: mengikuti gitu ya.
2: Mengikuti. Kalau pakai pepatah bahasa Jawa, saya sering pakainya itu kebon usu gudel, ya. Jadi justru kita belajar ke anak kita. Kalau misalnya mereka mengekspresikan, mereka mencoba. Sekarang tuh yang sering dibahas itu kan generasi alfa asbun gitu ya. Jadi mereka tiba-tiba ngomong apa nyeplos gitu ya. Sebenarnya itu kan tadi itu normalnya bocah. Mereka benar-benar mencoba mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, cuman respon orang di sekitarnya yang akan menentukan bagaimana berikutnya. Jadi, apakah itu dipakai lucu-lucuan aja, ataukah itu akan itu tidak pantas.
0: Tidak bagus, tidak pantas ya.
2: Kalau kamu, ibu tahu kamu, terima kasih karena kamu sudah jujur. Kamu sudah jujur menyampaikan seperti apa situasinya. Saya jadi kebayangnya itu ada tuh yang Viti naik dokar, naik delman, terus habis itu bocahnya asbun bau.
1: Oh, tahu. Nah, so, itu ya dokarnya itu ya, paknya ya.
2: Nah, sebenarnya kan dia jujur ya. Dia betul-betul bisa menghayati apa yang dia hirup, betul? Yang dia hirup dan dia mencoba mengutarakan itu tidak enak buat dia. Sebenarnya kan ya. Itu sebagai pertanda. Nah, tapi di satu sisi kita perlu bisa memberikan nilai di sana, kesempatan untuk menanamkan nilai bahwa itu kan ruang publik ya. Ada teritori kita, ada teritori orang lain. Nah, di sini bukan cuman tentang kamu, ada orang lain dan kamu perlu menjaga perasaan bapak itu. Mungkin kamu tidak nyaman dengan aromanya, tapi bapak itu juga tidak bisa mengendalikan itu karena aromanya terkena angin misalnya, seperti itu. Jadi ada penjelasan sederhana, penjelasan logis yang itu bisa diterima sama anak gitu. Jadi kalau ngomongin menyesuaikan dengan zamannya ya perlu karena betul karena memang kita hidup berdampingan, situasi yang kita hadapi saat ini sama-sama kita rasakan sebenarnya kan. Cuman yang membedakan adalah bahwa orang dewasa yang mendampingi anak muda ini udah pernah nih didampingi sama orang dewasa sebelumnya. Itu yang akhirnya bikin nuansanya itu jadi lebih meriah gitu ya, lebih variatif gitu.
0: Betul. Nah, ini untuk sahabat semua yang mau bertanya ya. Kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817 ya. Lanjut lagi, kita mungkin kalau ini berbicara tadi sisi anak ya. Nah, ini sekarang sisi orang-orang dewasa. Ini kenapa sih kalau orang dewasa itu susah sekali dikritik anak-anak itu, dia selalu tidak terima. Okay. Kadang kan seperti itu ya. Ada juga seperti itu, ada juga yang dia memposisikan dirinya dia menerima. Dan yang saya tanyakan ini kenapa orang dewasa? Nah,
2: kenapa bisa begitu
0: kenapa banyak sekali ya. Tadi ada juga yang menerima, ada juga yang tidak. Nah, ini bagaimana kalau dari segi psikologinya itu?
1: Itu kayak sering banget gitu ya, anak bilang apa gitu, kamu ngeritik aja gitu ya. Padahal cuma menyampaikan biasa gitu ya.
0: Tapi juga di sekolah gitu ya, di sekolah itu anaknya mungkin bertanya. Tapi ada sekolah orang dewasa yang diajak ngomong ini, ada juga yang tidak terima, ada juga tadi yang sulit sekali untuk menerima dengan senang hati juga banyak sekali seperti itu. Nah, ini bagaimana ini?
1: Rutsanya ini. Gitu ya.
2: Jadi egonya tersentil gitu ya. Jadi ini ngomongin saya membayangkannya itu bahwa generasi yang lebih tua ini mungkin dididik dan dibesarkannya itu dengan pendekatan yang yang berbicara orang tua, maka anak mendengarkan.
0: Iya, benar.
2: Itu dihayati betul gitu. Jadi begitu anaknya yang menyampaikan, berbicara ini nggak sesuai nih sama yang kita terima.
0: Belum tentu didengarkan gitu.
2: Betul,
0: kayaknya.
2: Betul. Jadi gini, saya menempatkannya adalah saya dikasih tahu sama orang tua saya gitu ya, bahwa yang bicara itu orang tua, yang muda itu udah dengerin aja. Nah, begitu anak saya ngomong, saya inget apa pesan orang tua saya. Loh, yang bicara tuh orang tua. Yang muda dengerin aja. Kok sekarang gak di kamu yang bicara? Nah, sudah semacam mengancam gitu. Jadi kayak ancaman gitu. Karena yang ditahu selama ini yang bicara itu orang dewasanya. Anak-anak itu cukup dengerin aja. Nah, sedangkan tadi sebenarnya kan siapapun boleh berbicara. Kita sama-sama manusia, cuman membedakan duluan lahirnya siapa kan gitu ya. Nah, kok sampai ada anak kecil bersuara, sampai anakmu yang lebih muda ini bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, maka ada apa nih sebenarnya? Jadi sebelum kita menghakimi, oh kamu gak sopan, wong ada orang tua kok ngomong belum lagi yang kebayang saya tuh teringat itu bahasanya adalah bocah jawab ya. Sering banget itu masih maksudnya itu
0: ulang sama saya jawab terus itu dia.
1: Aku kan punya mulut.
0: Ya, kamu kan anak kecil, saya kan orang dewasa ya. Gitu kan ya.
1: Jadi diam ya aku ya. Biar ngomong sama saya ya. Sampai closing nanti loh.
2: Waduh, terjadi perkara
0: kan gitu ya.
2: Di sini.
0: Ya, jadi benar-benar katanya jawab aja gitu benar ya.
2: Jadi itu apa ya? Kritik itu kalau buat orang yang lebih dewasa mungkin sebenarnya bukan perkara kontennya, bukan perkara isi omongan si anak yang lebih muda, tapi si kritikan itu kalau dalam apa ya, ketika disampaikan itu yang tersentuh itu beberapa aspek psikologis gitu. Jadi mulai dari identitasnya, mulai dari peran sosialnya, bahkan tadi rasa amannya kan kalau manusia kebutuhan dasarnya rasa aman.
0: Rasa aman, ya.
2: Rasa amannya itu tadi terganggu. Makanya dia menjadi defense menjadi tidak terima begitu dikritik. Nah, itu karena dia mungkin ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat dia tadi merasa bahwa kan yang bicara harusnya yang tua. Kenapa kok sekarang yang muda bisa bicara? Nah, jadi proses perubahan ini, proses transisi ini yang mungkin butuh waktu untuk dia pahami. Jadi dari orang-orang yang lebih dewasa, generasi yang lebih tua, ini juga ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini begitu.
1: Iya. Tapi ini ada pengalaman ya aku.
0: Kenapa?
1: Emang sih kayak kan semua punya rasa yang pengen kayak misalnya curhat nih di ibu kita gitu ya. Tapi kadang itu kayak ya itu tadi, ah udah biarin kayak gitu-gitu loh. Kok jawabnya tuh gampang banget loh. Kayak aku belum plong gitu ya. Terus akhirnya kita itu sebagai anak itu kayak ngingetin ke orang tua, "Bu, kalau misalnya aku curhat gitu ya, jangan dijawab gitu." Kayak gitu-gitu loh. Kayak ya perlu sih
0: jadi,
1: si anak
0: jadi,
1: juga berkomunikasi,
0: menyampaikan
1: juga
0: pendapatnya gitu ya.
1: Kasih paham juga ya. Terus habis itu kalau perlu ya itu tadi peluk gitu. Diajarin. Terus akhirnya gitu ya, orang tua juga paham. Ternyata itu kayak ya itu tadi perubahan zaman sekarang kan ya butuh dipeluk.
2: Betul.
1: Gitu-gitu ya.
2: Betul.
1: Terus pada akhirnya orang tua tahu tanpa dibilangin. Nah, akhirnya kalau setiap curhat anak curhat gitu langsung dipeluk kayak gitu-gitu.
2: Jadi kan yang miskom itu sebenarnya kan mungkin orang tua tidak tahu butuhnya anaknya. Dengan anak yang lebih mengekspresikan tadi itu kan dia jadi bisa
0: menyampaikan tahu apa yang dibutuhkan.
2: Gitu. Nah, di sini nyambungnya itu ke situ sebenarnya. Jadi ketika yang menjadi masalah kan sebenarnya kalau orang dewasanya itu kok kamu jadi ngajarin aku.
1: Kan ada aku, lagi ya kayak gitu ya.
2: Ada. Okay. Jadi banyak, artinya begini, dari setiap pilihan tindakan kita itu pasti ada konsekuensinya. Okay. Nah, tidak semua orang bisa mendapat perlakuan seperti itu, tapi cara itu tidak salah untuk dicoba. Jadi bahwa kita mencoba menyampaikan, "Bu, aku tuh pengennya tuh dibeginikan." Kalau ibu kalau aku cerita ibu menjawab, aku ngerasa gak diterima. Itu kan dengan kemampuan dia menyampaikan apa yang dia rasakan, itu bisa jadi informasi buat orang tuanya. Makanya butuh orang tua yang mendengarkan.
1: Betul.
2: Bukan yang tiba-tiba udah pasang
0: badan gitu ya.
2: Karena kan kalau misalnya yang saya ceritakan tadi itu sudah justifikasinya duluan, sudah menghakimi, udah merasa ya tadi ya rasa amannya terganggu. Kok aku orang tua dituturi anak itu terluka itu. Terluka itu di bagian di bagian harga dirinya terluka. Akhirnya yang terjadi menyerang. Kok kamu gurui aku? Kok kamu? Ini yang bikin akhirnya gak ketemu. Tapi ya sebenarnya simpelnya adalah, kan judul kita ketika anak muda bersuara maka orang tua harus
0: apa?
2: Sekarang kalau logisnya adalah ketika muncul suara yang biasa kita lakukan apa? Mendengar kan? Jadi sesederhana itu sebenarnya. Cuman mungkin yang diperlukan sahabat Suara Madiun, gimana cara dengerinnya? Apakah sekedar duduk diam mendengar atau mendengar yang seperti apa gitu. Karena kan sebenarnya ada keterampilannya untuk mendengar ini.
0: Nah, ini seperti apa keterampilannya? Kan kadang juga seperti itu, kata saya benar ya. Jadi kadang ketika kita menyampaikan pendapat ada orang tuanya, "Loh kok aku dituturi anak cilik?" Apakah juga kadang seperti itu ya, pendapatnya dari orang tua itu? Kalau saya sendiri bagaimana? Pernah seperti itu juga? Merasa seperti itu?
2: Saya justru seringkali itu merasa seperti diingatkan anak saya. Maksudnya saya menghayatinya adalah, iya juga ya, harusnya saya tidak
0: berarti
2: begitu.
0: Berarti saya salah gitu ya.
2: Betul. Jadi kita salah, proses kita menghayati, jujur sama diri sendiri, oh iya juga. Itu kan sebenarnya sudah insight ya, sudah tercerahkan tuh. Bahwa apa yang kita lakukan itu gak betul. Maka saya harus mengakui bahwa ini salah. Ini balik ke tema sebelumnya yang forgiving itu. Jadi kalau sudah kita sadari, kita mengakui, maka kita minta maaf. Itu untuk proses membangun kedekatan emosionalnya. Bahkan kalau perlu kita apresiasi, "Terima kasih ya sudah beritahu aku bahwa kamu butuh dipeluk," misalnya kayak begitu. Jadi kan lebih enak ya. Bahwa oh, masukanku diterima nih, suaraku didengar nih, makanya ditanggepinnya, oh ternyata kamu selama ini butuh dibegitukan tolan. Ya sudah, berarti kalau kamu ngobrol, aku bisa apa? Mungkin bisa begitu. Jadi kalau misalnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, jujur aja. Jadi aku harus ngapain? Tolong kasih tahu aku. Misalnya begitu. Jadi mungkin yang menjadi penghalang seringkali ketika kita minta maaf, terus kita minta bertanya, minta bantuan, jadi aku tuh harus apa, itu kesannya kayak kita hina banget gitu, kayak rendah banget gitu, padahal kan enggak ya.
0: Enggak juga.
2: Enggak, betul. Karena memang kita sedang jujur sama diri kita sendiri, ini proses manusiawi, yeah. Dan ya kita sama-sama menyadari saja kalau setiap kita itu sebenarnya sedang dalam proses belajarnya, sedang dalam proses berkembangnya. Kalau tadi balik lagi ke awal ngomongin tahapan psikologi, tahapan perkembangan, ya karena setiap kita itu sudah ada tugas-tugasnya masing-masing gitu. Jadi ya saling mengerti dengan kita memposisikan diri, oh aku pernah seperti itu dulu, tapi kok berbeda, kira-kira apa yang membedakannya, maka diajaklah ngobrol, dibangun dialognya. Nah kalau ngomong mendengarnya, teknik mendengarnya, ya sebenarnya kita sediakan diri dulu untuk tidak apa namanya menjeda, enggak
0: mencela apa mengkat gitu ya,
2: betul, obrolan, betul, tidak memotong pembicaraan ya. Kalau tadi saya bilang yang tua berbicara, yang muda mendengarkan. Nah ini untuk teknik mendengarkan itu saya ganti, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Jadi begitu satu orang bicara itu sebenarnya kita sedang memberi ruang untuk setiap kita boleh menyampaikan pendapat. Tapi rulesnya adalah kalau satu orang sudah bicara, maka yang lainnya harus mendengarkan. Ya, jadi menahan diri dulu untuk
0: nanti ada kok gilirannya, sepatannya gitu ya.
2: Betul. Jadi ada proses belajar menahan diri untuk menunggu sampai gilirannya tiba untuk bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan. Nah, jadi dari yang tadi yang tua berbicara, yang muda mendengarkan, kita switch menjadi satu berbicara, yang lain mendengarkan. Sudah tiga hal yang sedang kita latihkan. Latih ngomongnya sendiri, latih menahan diri untuk menunggu kapan harus bicara, sama berlatih mendengarkan. Karena dengan orang lain dengan orang lain bicara, maka kan ketika kita menahan diri, itu mungkin nanti tantangannya adalah waktu menahan diri kita masih sibuk, aku nanti mau ngomong ini, mau ngomong ini. Nah, itu proses berlatih dan itu enggak apa-apa. Nah, tapi kan ini dengan kita berlatih bahwa satu orang berbicara maka yang lain mendengarkan, ini juga ngomongin sopan santun sebenarnya. Tidak memotong pembicaraan. Ketika orang berbicara tidak tiba-tiba
0: dicela.
2: Betul. Nah, kalau misalnya memotong pembicaraan itu kan juga akan
0: enggak sopan juga akhirnya.
2: Betul. Selain tidak sopan itu nanti kan membuat yang berbicara, "Duh, aku belum selesai kok sudah dipotong ya. Kok udah disela duluan ya?"
0: Nah, lupa apa yang disampaikan.
2: Betul. Nah, jadi sebenarnya teknik mendengarkan ini awalannya sebagai awalannya itu. Jadi satu berbicara yang lain mendengarkan.
0: Okay. Nah,
2: nanti ada tahapan berikutnya setelah mendengarkan itu untuk proses kita membangun dialognya. Tapi mendengarnya itu
0: yang
2: prinsipnya
0: utama ya.
2: Yang tadi. Betul.
0: Sama seperti kita lakukan jalannya. Kalau kita berdua siaran ini, saya kalau ketika Wulan harus ngomong, saya nunduk gini,
3: nganggur. Waduh.
0: Itu tanda saya berarti kalau itu kamu langsung bicara gini. Kalau saya dia nunggu saya kan gini toh. Saya lihat kamu tekan diri, dia gak lihat saya gitu. Kapan dia harus ngomong kan gitu.
2: Okay.
0: Itu makanya benar kita lakukan ya. Cuma masalahnya
2: bicara, gitu,
0: ketika saya ngomong banyak itu langsung gini. Dia langsung jatahnya dia ngomong.
2: Jadi ada kode ya.
0: Ada kode. Itu kalau orang lain kan beda lah ya. Harus prinsipnya itu tadi.
2: Kalau keseharian
0: bicara ya, harus didengarkan. Semuanya mendengarkan gitu ya.
2: Setuju.
0: Nah, ini kita kembali ke ini anak-anak lagi ya. Ketika tadi kita bicara masalah banyak tadi anak-anak yang suka dengan apa yang disampaikannya kepada orang tua. Nah, ini beda lagi kalau dampaknya anak-anak ketika dia tidak mau bersuara. Nah, ini apa sih dampaknya? Jadi ketika ada anak nih, beda ya, ada anak dua lah. Satunya suka menyampaikan pendapatnya ketika dia apapun itu dia menyampaikan pendapatnya. Nah, ketika yang satunya lagi ini tidak pernah. Nah, ini dampaknya apa, dampak panjangnya untuk anak-anak ini?
2: Okay. Jadi ada beberapa yang memang tidak mudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, bisa jadi sebenarnya dia press yang dia rasakan. Jadi entah apa yang dia pikirkan ya, entah apa itu kondisinya. Kalau yang pernah saya hadapi itu lebih ke dia tidak ingin terlihat buruk di mata orang lain. Maka saya tidak boleh mengeluh. Saya tidak boleh apa istilahnya, ya sudah baik buruk itu udah saya aja yang tahu. Jadi dipendam. Nah, ini kan butuh kemampuan untuk mengelola rasanya dia tadi, apa-apa yang dia rasakan, nyaman enggaknya, dia butuh mengungkapkan itu. Nah, mungkin tidak secara lisan. Jadi itu diberupakan tulisan. Nah, itu salah satu langkah awal. Biasanya kalau terjadi apa yang tidak bersuara, tapi nanti nandainya begini. Perilakunya berubah atau tidak? Ataukah memang dia anak yang pendiam? Begitu. Jadi kalau misalnya dia sehari-harinya begitu, kita mungkin coba membangun kedekatannya, membangun emosi positifnya itu dengan memvalidasi apa yang dia rasakan. Jadi misalnya, Lan, aku lihat kamu kayaknya capek deh. Nah, itu kan
3: membuka dulu gitu ya.
2: Membuka, betul. Jadi memberi kesempatan dia untuk paling tidak bilang iya tidak. Iya atau tidak. Itu salah satu cara. Kadang ada yang enggak sih biasa aja. Oh, biasamu seperti itu karena aku kok ngelihatnya enggak biasa ya. Kamu sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk yang tidak bersuara itu bukan berarti tidak bisa didengarkan. Justru itu kesempatan kita mendekat, mendengar lebih dalam gitu. Jangan-jangan diamnya dia itu menyimpan sesuatu. Maka penandanya tadi ya. Jadi ada perubahan perilaku, itu dulu yang ditandain. Perubahan perilaku itu bisa dari yang dia biasanya senyum-senyum, terus tiba-tiba dia
0: diam.
2: Atau dari yang biasanya makan banyak jadi makannya sedikit, atau kebalikannya, dari makannya sedikit terus akhirnya banyak. Makannya tiba-tiba banyak banget gitu. Ini gak biasanya nih gitu. Jadi nandain yang pada umumnya dia itu kayak gimana sih sehari-harinya dia, terus kok saat ini dia berubah beda. Perilakunya kok beda. Maka diamnya ini
0: kenapa?
2: Diam yang betul. Diamnya ini diam yang ada maknanya. Diam yang dia mungkin tidak tahu cara meminta bantuan, atau diamnya diam yang ya dia tidak tahu harus ke siapa dia bercerita atau berbicara gitu. Gitu ya, sih. Oh.
0: Emang sangat sih menarik ya. Sekali ya.
3: Bener. Oh, pengalamannya gimana nih?
0: Ya, karena juga suka lihat itu kan gitu ada ya, juga yang ya. Kadang dia diem tidak kan? Menyampaikan pendapatnya. Walaupun kita ajak kemana-mana kadang juga diem kan. Ada juga ketika kita apain dia selalu jangan ini jadi punya pendapat gitu. Jadi makanya saya tanya kan tadi ada dua sisi ya. Sisi yang suka bertanya tadi atau juga suka menyampaikan pendapatnya dengan sisi yang tidak pernah gitu loh.
2: Betul.
0: Ya, jadi udah tahu gambarannya kan ya.
3: Ya apal gitu
0: jadi
3: ya.
0: Jadi ada sesuatu di situ Bapak Ibu ya.
2: Iya, bisa ditandai.
0: Lanjut lagi Lan, ada pertanyaan di situ?
3: Emang sih ini juga apakah kalau generasi muda ya sekarang ini benar-benar terlalu sensitif atau sebenarnya nih mereka lebih berani aja untuk mengekspresikan sebuah emosi. Dan terkadang kayak emosi yang disampaikan itu kayak diterimanya negatif sama orang tua gitu.
2: Contohnya gimana
3: kayak,
2: nih?
3: Kayak misalnya nih, aku sebel gitu kan. Sebel sama teman sebenarnya. Tapi nganggapnya kayak ya itu udah biasa gitu-gitu.
2: Tanggapan orang tuanya gitu maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya kan mengekspresikan emosi negatif mungkin ya yang terlihat itu emosinya emosi negatif.
3: Negatif.
2: Dan itu diterimanya oleh orang dewasa di sekitarnya ya emang begitu gitu. Tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan anak bukan itu ya. Tadi bahwa ketika orang tua sudah mulai mungkin ini saya bisa bilangnya itu lebih ke ya tadi ya, kalau ngomongin orang tua atau orang dewasa, itu ketika anaknya mengungkapkan sesuatu dan itu mengganggu rasa amannya, maka yang seringkali muncul lebih cepat itu reaksi emosinya. Jadi begitu anak mengungkapkan sesuatu, alah gitu aja.
3: Ya kayak gitu.
2: Padahal alah gitu aja ini udah ngeremehin banget nih.
0: Ada bullying gitu.
2: udah ngeremehin banget. Nah, itu reaksi emosi dari orang tuanya. Jadi reaksi emosi itu lebih cepat dibandingkan berpikir logisnya. Padahal kan sebenarnya anaknya mengungkapkan itu ya wajar toh.
0: Bener
2: ketika
0: juga,
2: merasa gitu, ketika merasa tidak nyaman terus, "Ih, aku kesel banget tadi sama temanku dibeginiin." Loh, saya justru merasa beruntung ketika anak saya bisa mengungkapkan hal seperti itu. Karena itu penanda loh. Dia daripada anak diem aja, dia pendem yang tadi. Dia pendem aja rasanya, dia tidak tahu harus minta bantuan ke siapa ya. Yang menanggungnya kan si anaknya jadinya. Nah, jadi ketika anak menyampaikan atau mengungkapkan, mengekspresikan emosi negatifnya, maka orang tua bisa jeda dulu. Jadi reaksi emosi itu kan sebenarnya manusiawi. Nah, kalau orang tua tadi saya bilang, "Oh, gitu aja kok apa?" atau "gitu aja baper." Nah, misalnya begitu. "Oh, gitu aja baper." Sebelum ngomong "gitu aja baper," ini kan reaksi awal. Reaksi awal, reaksi spontan. Reaksi awal itu belum tentu respon yang terbaik. Sedangkan yang diperlukan anak adalah respon yang responsif. Jadi responsif itu jadi ada reaktif dan responsif. Reaktif itu didominasi sama emosi. Kalau responsif itu ada kesempatan, ada jeda sebentar untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi kita mau jadi orang tua yang gimana nih? Mau jadi orang tua yang reaktif atau responsif? Karena kalau reaktif itu bisa ngelukain anaknya.
0: Pakai emosional tadi ya.
2: Pakai emosional karena dominasinya dominasi emosi. Tapi kalau misalnya responsif, ketika anaknya, "Dua, aku kesel banget tadi temanku ini. Emang kamu diapain?" Berusaha
0: menanyakan kembali
2: dulu gitu. "Oh, emang kenapa? "Iya, tadi aku itu misalnya kasusnya apa? Diganggu sama temanku." "Oh, terus diganggunya seperti apa? Coba cerita-cerita biar aku tahu. Karena aku enggak ada di situ. Jadi tolong ceritain gimana." Nah, ini kan mendengar aktif kalau istilah saya. Jadi tidak hanya duduk diam dan mendengarkan, tapi juga mau tahu, mau menyimak ini sebenarnya ke arah mana. Terus di setelah proses mendengar itu, dari konten yang disampaikan si anak ini tadi, kita coba kita sarik dulu. Ini sebenarnya yang dia rasain apa? Kecewakah? Sedihkah? Jadi kita proses mengenali emosi dan coba memvalidasikan itu ke anak. Bahwa itu bisa dikonfirmasi, diklarifikasikan di situ dengan si anaknya ya. Jadi kamu sedih, kamu kecewa, atau kamu takut, misalnya begitu. Dan di situ kesempatan kita untuk sedih itu ketika kamu berduka misalnya, atau kamu kecewa karena kamu berharap temanmu tidak memperlakukanmu seperti itu. Nah, itu kan kita ngasih tahu ya, kamu ya, emosi mana nih yang lagi kamu rasakan. Nah, ketika dia mulai bilang, "Oh iya, aku kecewa. Aku lebih kekecewa karena aku diperlakukan seperti itu." Enggak enak ya. Kecewa itu sesuatu yang tidak mengenakan ya. Aku juga pernah sih begitu. Nah, ini kan proses kita berempati ya. Menempatkan diri kita seperti anak kita yang dirasakan anak kita. Ini kan cara kita merefleksikan rasa ini itu bisa membantu, bisa mensupport dia. "Oh, ternyata aku gak sendiri. Oh, ternyata ibuku pernah mengalami hal yang sama." Atau mungkin situasinya berbeda tapi kecewanya itu sama. Sama-sama kecewa tapi penyebabnya berbeda. Nah, ini kan jadi pengetahuan baru buat anaknya. Tapi dia merasa diterima gitu. Jadi bahwa apa yang kamu rasakan sekarang itu ya wajar. Kalau kamu ya, aku, ibu membayangkannya ketika ibu sedang tidak tidak mengganggu teman, terus tiba-tiba ibu diganggu begitu, ya memang nggak enak rasanya. Terus mulailah kita cari ke pemahaman lain. Misalnya mungkin temanmu mau ngajak kamu main, tapi dia nggak tahu caranya, misalnya begitu. Tapi ditarik ke hal-hal yang positif, kemungkinan-kemungkinan positif, cari sudut-sudut pandang yang berbeda, yang itu bisa jadi pencerahan, betul, ya. Betul, pencerahan buat si anaknya, gitu sih lah. Oke, asyik.
0: Nah, ketika kalau kita yang dewasa ini salah ya. Apakah juga sebaiknya kita minta maaf gitu ya? Atau ini dengan minta maaf itu wibawa kita hilang gitu ya?
3: Iya,
0: sebagai orang tua gitu ya. Kan sebagai orang tua kan ya. Nah ini bagaimana? Saya minta maaf kalau salah gitu ya.
3: Bukan OO sih.
0: Ya ini bagaimana Mel? Soalnya lupa saya kan. Soalnya berdua ya.
3: Maaf gak?
0: Sudah tadi minta maaf, salah.
2: Ya dimaafkan.
0: Jadi kalau yang tua ini salah ini, apakah harus kita juga minta maaf pada yang kecil, yang muda?
2: Yang lebih muda.
0: Apakah sebenarnya, dengan seperti itu, apakah nanti bahwa kita nggak hilang gitu kan ya?
2: Itu tadi ya, gengsi
0: juga ya.
2: Padahal sebenarnya justru ketika orang dewasa meminta maaf ke generasi yang lebih muda, itu justru menurut saya menunjukkan kematangan, menunjukkan kewibawaannya. Karena salah satu komponen kewibawaan itu adalah bisa mengelola rasa kan. Jadi dengan dia meminta maaf, itu kan dia sudah menunjukkan kualitas dirinya. Betul. Ya. Dia bisa mengakui dirinya salah, dia tahu salahnya di mana, dia pun ada itikad meminta maaf karena memang secara normatifnya begitu dan tidak terhenti di sana, mungkin dia juga akan memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi ini justru bisa jadi contoh untuk generasi muda bahwa ketika melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan betul meminta maaf, akui saja salahnya di mana. Jadi tidak lagi sekedar pengetahuan ya, tidak lagi sekedar hanya pembiasaan. Oh kalau orang salah maka minta maaf, nggak sekedar begitu, tapi dengan ada figur contoh nih. Oh ternyata generasi yang lebih dewasa pun ketika melakukan kesalahan dia tidak takut, tidak khawatir. Kalau itu akan
0: meminta maaf gitu ya.
2: Kalau itu akan menjatuhkan harga dirinya gitu. Yeah. Kalau tadi kan bahasanya wibawa ya.
0: Hilang gitu ya. Padahal yang salah dia yang lebih dewasa
3: ini. Ya. Bahasaku isin banget tuh.
0: Oh. Enggak juga.
3: Enggak mau minta maaf udah salah malah gitu. Dibeleni gitu ya.
0: Siapa tahu kalau orang yang tua itu baru saja menyadari, oh ternyata saya sempat tadi tindakannya salah, itu juga mungkin yang dikatakan yang muda ini lebih ternyata
3: berbobot.
0: Dia terinspirasi, akhirnya dia sadar gitu loh kan. Juga banyak juga seperti itu kan ya,
2: saling menginspirasi sebenarnya ya situasinya gitu ya. Jadi oke aja sih maksud saya
0: gitu ya.
2: Bekal awalnya, modal awalnya itu kita jujur aja sama diri kita sendiri. Jadi dengan kita tahu oh berarti lemah kuatku itu di mana, bahwa aku salah. Kenapa kok aku begitu? Bukan kenapa aku begitunya bukan untuk mencari pembenaran ya, tapi untuk tahu bagaimana memperbaikinya gitu.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu ya.
2: Kalau orang dewasa minta maaf itu tidak akan menjatuhkan harga dirinya, justru dia akan menjadi contoh menurut saya. Justru akan menjadi teladan yang dibutuhkan generasi muda gitu.
3: Benar. Masuk kudu tak contohin. Waduh.
0: Dia contohnya
3: gitu kan, bahasanya kayak gitu kan. Maksudnya dia udah salah enggak minta maaf gitu loh, malah dibaleni.
0: Iya kalau dia tahu, dia paham, dia tahu. Iya. Salahnya kalau enggak tahu.
3: Nah itu
0: dan kayaknya aja kan,
3: ya. Kayaknya ya itu tadi gengsi ya mungkin ya jatuhnya ya.
2: Bisa jadi ya. Jadi masih tadi ya rasa amannya terluka. Dia khawatir akan dapat penghakiman ketika dia mengakui kesalahannya.
0: Itu tadi benar.
2: Jadi masih dengan ketakutannya. Mungkin karena ya tadi ada lingkungan, ada pengalaman sebelumnya yang membuat dia jadi merasa takut. Ini termasuk ketika kita bersuara, kemudian kita diremehkan.
0: Oh, gitu.
2: Kita

0: itu ada. Betul. Di situ ya.
1: Setuju.
0: Ada lagi pertanyaan Lan
1: ya,
0: sebelum kita closing?
1: Cuman kenapa? Kayak ya itu bukan berarti dewasa yang dewasa itu benar terus gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Iya enggak
1: ya,
2: sih?
1: Ya.
0: Jadi kalanya gitu ada kalanya yang muda yang betul. Bisa benar gitu ya. Tapi ada kalanya kalau kita enggak salah minta maaf terus gitu ya. Maaf ya Lan, saya salah. Salah apa? Enggak salah kok.
1: Kenapa jadi pikir temennya itu?
0: Tiba-tiba nanti di WA. Maaf ya Lan ya. Ngapain juga dia? Tiba-tiba maaf. Padahal ketemu aja jarang gitu kan ya.
2: Itu biasanya terjadinya itu karena terhenti di asumsi. Jadi dia sudah memikirkan sesuatu
0: yang negatif duluan ya.
2: Enggak segera dipastikan ke orangnya gitu. Yeah. Jadi keluarnya adalah maaf ya.
0: Dan negatif gitu ya.
2: Lah kenapa kok
1: ya, bingung toh ya.
2: Terhenti di asumsinya.
1: Sehingga gitu. Bingung sampai kampung toh ya.
0: Waktu lebaran tuh kamu minta maaf semua satu kantor. Salah aja enggak ketemu aja.
1: Ya ini sombong nih jatuhnya sih.
2: Ngaku enggak.
0: Lagi ketemu aja enggak, kena juga enggak.
1: Iya.
0: Nah, ini sebelum kita closing ya. Nanti seperti yang kita berikan tema tadi ya, soalnya ya. Tadi nah, ketika yang muda bersuara, yang tua itu harus bagaimana? Nah, ini kesimpulannya apa? Harus bagaimana yang tua ini?
2: Ya. Jadi kalau dari yang kita bahas kali ini, ketika yang muda bersuara, maka yang tua pertama adalah dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu, kita kasih ruang, kita bangun ruang amannya. Kita kasih kesempatan untuk berbicara. Masing-masing punya porsi yang sama untuk berbicara. Yang tadi, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Karena itu kesempatan untuk semuanya belajar sama berlatih. Nah, ketika kita sudah mendengar, maka kita perlu tadi memvalidasi perasaannya dulu. Oh, yang kamu rasa ternyata begitu ya. Itu proses kita menerima. Jadi itu membuat orang yang tadi bersuara itu merasa didengarkan. Dengan kita mengkonfirmasikan, oh berarti yang kamu alami itu begini, oh ternyata gak enak ya yang kamu rasain, itu dia merasa diterima. Nah, setelah itu kita lanjut ke respon-respon berikutnya. Ya udah, kira-kira apa yang bisa aku bantu, misalnya kayak begitu. Jadi tiga ya, dengarkan dulu, validasikan emosinya, baru kita tentukan apa respon kita. Jadi supaya kita tidak reaktif tapi lebih responsif.
1: Oke, luar biasa.
0: Itu dia ya. Ini ada kata penutup enggak untuk malam hari ini?
2: Oke. Kalau untuk hari ini mungkin sebenarnya setiap generasi itu sedang belajar ya. Generasi yang muda itu sedang belajar bersuara dengan santun. Generasi yang lebih dewasa ini sebenarnya sedang belajar mendengarkan tanpa melukai harga dirinya.
1: Oke, luar biasa.
0: Terima kasih ya. Baik, kita closing malam ya.
1: Oke.
0: Malam hari ini kita belajar bahwa suara yang keras belum tentu tanda pembangkangan. Dan usia yang lebih tua bukan berarti berhenti belajar memahami. Karena pada akhirnya, setiap generasi hanya ingin satu hal, didengar tanpa diremehkan, dipahami tanpa dihakimi.
1: Mungkin yang muda perlu belajar cara menyampaikan dan yang tua belajar cara mendengarkan. Sebab dialog tidak lahir dari siapa yang paling benar, tetapi dari siapa yang bersedia membuka hati lebih dulu. Oke, kata-kata hari ini apa nih?
0: Ya baik, jika ingin didengar, belajarlah juga mendengarkan.
1: Luar biasa.
0: Ya, bersama kita di malam hari ini di program acara Jeda Jeda harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah melihat kami dan juga mendengar program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Sarapan. Saya Oo,
1: saya Wulan,
2: dan saya Sanya
0: harus undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei? Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh ke luar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba. Setiap tahunnya, Hari Keanekaragaman Hayati mengangkat tema berbeda yang ditentukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat Suara Madiun, senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk Jumat ya, di 22 Mei 2026. Dan kita akan bersama-sama selama 3 sesi ke depan nanti sampai di jam 11 malam. Silakan yang mau bergabung ditungguin ya melalui WhatsApp kita di 081 556 451 817. Ada lagu-lagu dari tahun 90-an sampai tahun 2015 ya, bisa di request. Dan silakan yang mau kirim-kirim salam juga diberi kesempatan ya, yang seluas-luasnya.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Sebelah tiga FM Produser Madiun. Ternyata cinta punya padi ya. Ternyata cinta itu bulat. Enggak lah. Cinta itu terkadang menyakitkan. Walaupun banyak orang bilang cinta itu sesuatu yang sangat membuat kita tuh jadi sering berdebar-debar dan sebagainya ya. Tapi ternyata ada efek yang kurang baik juga ya. Ya deh, padi. Sudah di dengan Ternyata Cinta. Ini diambil dari kantung album yang dirilis di tahun 2005 ya. Dari self-title album mereka yang berjudul Padi juga. Oke, okay? Sudah membawa kita di jam 8 lebih 35 menit, sahabat Suramadiun. Kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai di jam 11 malam nanti ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Kaya padha ta?
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
0: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh alah mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
0: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei, beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh keluar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya

Pi, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari, istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Hasri Ainun Besari meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan.

0: atau PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik, kita ada di sesi yang kedua. Dan saya ucapkan selamat malam kembali yang untuk sahabat Seru Madiun yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Ya, masih disibukkan dengan tugas-tugasnya karena mesti lembur sampai jam segini belum pulang. Yang pasti tenang aja ya. Masih ada banyak lagu-lagu bagus yang akan menemani sahabat Seru Madiun untuk menyelesaikan tugas yang ada. Ya, semoga lagu-lagu ini bisa menjadi semangat tersendiri untuk Anda, sahabat Seru Madiun. Siapa tahu juga lagu-lagu ini menggugah ini ya, semangat juga. Ya deh, yang pasti hari Jumat ini menjelang akhir pekan, tentunya ada yang sudah menikmati santai, saat-saat santai di rumah. Dan tentunya saat yang pas ya, atau waktu yang pas ketika Anda menikmati istirahat di kesempatan malam hari ini. Karena siaran tadi kan, seharian tadi sudah berhadapan dengan banyak aktivitas, dan itu pastinya cukup menguras tenaga. Apalagi yang mungkin dengan cuaca, jadi adaptasi. Karena cuaca memang beberapa hari ini juga gak menentu ya, kadang hujan kadang enggak. Itu yang membuat kita tuh jadi ekstra nih. Jadi tubuh ini ekstra untuk beradaptasi, harus secepat mungkin. Ya, jadi untuk sahabat Seru Madiun yang saat ini mungkin lagi ngerasain badan yang gak enak, atau mungkin udah menjelang sakit gitu ya, ada tanda-tanda menjelang sakit, lebih baik segera konsumsi suplemen berupa vitamin, karena itu penting banget. Dan ini adalah salah satu tindakan preventif juga ya, agar gak jadi sakit gitu loh. Jadi banyak-banyak untuk istirahat. Dan jangan lupa juga banyak-banyak konsumsi air putih ya, karena air putih ini sangat membantu kita banget itu. Baik, kita akan lanjut lagi. Kalau tadi ada Java Jeff dengan Permataku, dan sekarang kita ketemu dengan lagu lawas juga nih. Enak nih lagunya, Protonema. Pasti banyak yang tahu sama lagu yang satu ini ya.

adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
0: Suara Madiun 93.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 Mei. Beberapa di antaranya adalah 22 Mei 2010, pesawat Air India Express jatuh dan menewaskan 158 orang. Pesawat penerbangan internasional Air India Express Flight IX812 jatuh dan terbakar pada tanggal 22 Mei 2010 pada pukul 06.30 waktu setempat. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, kemudian jatuh keluar landasan saat mendarat di Bandara Internasional Mangalore, India. Total penumpang dalam pesawat tersebut berjumlah 160 dengan awak atau kru pesawat 6 orang. Dan dalam peristiwa tersebut, 158 orang dinyatakan tewas, serta 8 orang lainnya selamat dan mengalami cedera. Belum diketahui dengan pasti penyebab kecelakaan tersebut. Dipastikan kecelakaan terjadi ketika pesawat mendarat hingga keluar landasan yang kemudian terbakar karena kondisi cuaca saat itu di daerah bandara sedang mengalami hujan lebat. Selanjutnya, 22 Mei 2010, meninggalnya istri B.J. Habibie, yaitu Hajah Hasri Ainun Besari. Istri dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, Hasri Ainun Besari, meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Munchen, Jerman. Ainun menutup usia pada umur 72 tahun. Hasri Ainun menderita kanker ovarium dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Klinikum Großhadern, Munchen, Jerman. Hasri Ainun sempat menjalani 9 kali operasi. Jenazah Hasri Ainun diberangkatkan pada 24 Mei dari Jerman dan tiba di Jakarta pada 25 Mei 2010 dan kemudian langsung dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati. Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia atau International Day for Biological Diversity diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Mei. Tujuan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta menumbuhkan kecintaan terhadap keanekaragaman hayati atau biological diversity di bumi. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya termasuk semua jenis tumbuhan, hewan, dan mikroba. Setiap tahunnya, Hari Keanekaragaman Hayati mengangkat tema berbeda yang ditentukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Produser Madiun. Ya, ini merupakan lagu lawas di tahun 90 milik dari Mel Sandi. Jadi ini lagu, salah satu lagu yang ikonik di saat itu, dimana dibawakan oleh Lady Rocker yang satu ini, Mel Sandi. Dan tentunya suaranya memang khas, dan lagu yang satu ini memang ini ya, luar biasa di saat itu ya. Apalagi Mel Sandi ini bisa dikatakan disejajarkan sama Nicky Astria di saat itu. Oke, okay. Dan sudah bawa kita di jam 10.18 menit, sahabat Sermadiun. Kita masih punya sisa waktu kurang lebih selama 40 menit lagi ya, di sesi yang paling akhir atau sesi ketiga, Lala Poppy, lagu lama Poppy Indonesia.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
5: Suara Madiun 9.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei, patenono, patenono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
3: Iya, iya. Sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
6: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ron yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
1: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rantau BAB ning kali, yo, Le.
1: Ya, mboten sah, toh, Mbah, Mbah. Jamannya air.

0: cing tebudi.
1: Iki le, aku ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan.
1: Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
0: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
7: Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
3: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
4: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
2: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
3: Kamu?
4: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar Rp750 juta loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Aku nangis dari tadi, rewel, minta apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
2: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
4: Wih, ngene lah, beres toh, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
6: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
7: Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki jenis resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
2: Ngene iki terus aku ya suke iki wong aku iki.
3: Wah lumayan iki, berkat nyontek nilaiku 100.
4: Wis ngomong ibu gak ngerti mangan kupiti aku ngomong telu wae lah.
5: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
6: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting.

0: serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
2: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulis awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
5: Petugas aman, lingkungan nyaman.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Hah?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
5: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
6: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
7: Ayo dengar suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja senang. Bumi tenang.
2: Bumi tenang.
4: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
5: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
4: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tersebut.

0: tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: The best music. Every time. Every day.

0: ada di rumahnya Radio Suara Madiun sing gelombangnya 93 FM.
1: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km/jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
4: Radio Suara Madiun.

0: piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Bila jalan, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
4: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
8: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
9: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya? Lah, kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalain dah yo, Le. Ora tete kok tulisan to, Le.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Buang sampah sembarangan, no way!
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
5: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Heh, nyapa we dek, aja corat-corat ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
7: Suara Madiun.

0: KBBL Radio Suramadu.
1: Motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko, kita nak meripat iki. Nek bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi. Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
1: Nyepelek no ya.
3: Iya, sepurane sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suatu

0: Suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran, tolong. Tolong.
2: Stop, Pak, stop, stop.
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
3: Iya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, gini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Mei? Beberapa di antaranya adalah 23 Mei 1568, Belanda merdeka dari Spanyol. Belanda resmi memerdekakan diri dari Spanyol pada 23 Mei 1568. Kemerdekaan Belanda diperoleh setelah adanya perang selama 80 tahun. Belanda melakukan pemberontakan sejak tahun 1566 hingga tahun 1648. Kemerdekaan Belanda sendiri diproklamirkan pada 26 Juli 1581. Kemerdekaan Belanda mulai mendapatkan pengakuan pada 30 Januari 1648. Belanda mulai berkembang dan menjadi negara perintis Uni Eropa pada tahun 1992. Selanjutnya, 23 Mei 1951, Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. 17 butir perjanjian pembebasan damai negara Tibet ditandatangani perwakilan rakyat Tibet untuk memberi wewenang kepada Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. Meski ditandatangani para perwakilan yang mengatasnamakan rakyat, pemerintah Tibet tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Mugi marai kaget aku lele
4: niki lho Mbah nembe jajak knalpot brong.
3: Knalpot brong
5: tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: Syukur lah kue. Saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbagi tangga nih.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ayo dengar suara Madiun.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Sekian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 215.

0: Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Suara Madiun

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Mei. Beberapa di antaranya adalah 23 Mei 1568, Belanda merdeka dari Spanyol. Belanda resmi memerdekakan diri dari Spanyol pada 23 Mei 1568. Kemerdekaan Belanda diperoleh setelah adanya perang selama 80 tahun. Belanda melakukan pemberontakan sejak tahun 1566 hingga tahun 1648. Kemerdekaan Belanda sendiri diproklamirkan pada 26 Juli 1581. Kemerdekaan Belanda mulai mendapatkan pengakuan pada 30 Januari 1648. Belanda mulai berkembang dan menjadi negara perintis Uni Eropa pada tahun 1992. Selanjutnya, 23 Mei 1951, Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. 17 butir perjanjian pembebasan damai negara Tibet ditandatangani perwakilan rakyat Tibet untuk memberi wewenang kepada Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. Meski ditandatangani para perwakilan yang mengatasnamakan rakyat, pemerintah Tibet tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali kudengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
5: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service

0: Bertilai, 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
3: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
4: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
5: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
3: Kamu?
4: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Le, sisoki aku cita lo piknik.
2: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nitih apa to, Mbah?
1: Anu, bis wisata le.
2: Niku enten sar-sarate lho, Mbah, bis pariwisata niku.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis ya le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes cek siji loro telu
1: enten apa to mbah kok cak tes
0: iki lho le aku arep ngekei pengumuman
1: apa to mbah
0: langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo jenengan sing nyukani pengumuman mbah
0: anu le aku wedi terus sedek ora wani kowe wae.
1: Oh alah pun bunti kertase. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun mbah, pemanah tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
3: Mari, selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Mei? Beberapa di antaranya adalah 23 Mei 1568, Belanda merdeka dari Spanyol. Belanda resmi memerdekakan diri dari Spanyol pada 23 Mei 1568. Kemerdekaan Belanda diperoleh setelah adanya perang selama 80 tahun. Belanda melakukan pemberontakan sejak tahun 1566 hingga tahun 1648. Kemerdekaan Belanda sendiri diproklamirkan pada 26 Juli 1581. Kemerdekaan Belanda mulai mendapatkan pengakuan pada 30 Januari 1648. Belanda mulai berkembang dan menjadi negara perintis Uni Eropa pada tahun 1992. Selanjutnya, 23 Mei 1951, Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. 17 butir perjanjian pembebasan damai negara Tibet ditandatangani perwakilan rakyat Tibet untuk memberi wewenang kepada Tiongkok mendirikan pemerintahan di Tibet. Meski ditandatangani para perwakilan yang mengatasnamakan rakyat, pemerintah Tibet tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Alah, nyamuk kok akeh mentah.
4: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
5: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhasil

0: Jawa Timur, gerakan masyarakat hihidup sehat, Jatim sejahtera.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 프로그램 라디오 스마트 마리오. 라디오 스마트 마리오.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.

0: I'm on it.
1: What?
2: Stop.
1: Gia.
3: FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
4: Ayo mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, lurus, lurus. Ya, hop.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Suara Madiun.

0: Suara Madiun 93 FM. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar. Emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
0: Kapan ya aku bisa naik haji? Boleh, Pak. Saya